0: perdamaian di Timur Tengah.
1: Partenariat pour la transition énergétique juste.
2: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
0: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
3: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
0: Demikian Sugandi Avandi, RRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Sahra.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
4: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
6: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
4: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfa Tuter melaporkan selengkapnya.
7: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
8: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
7: Memang ini sudah alhamdulillah sudah harga naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000, Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini, teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
8: Pak Mun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ke-3 Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
9: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
8: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
11: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
12: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
11: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
12: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Najih kepada Heri Susanto.
13: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
12: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, Ditya Prabowo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Dawson Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
14: Siaran khusus.
15: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Armando Tanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
16: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
17: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
16: That the conference's results will make a significant.
15: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
18: These challenges affect every nation.
19: Tantangan-tantangan ini mempengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
18: On water has never been more urgent.
15: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kafeh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
20: In practical terms, it is a combination of insult.
19: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
20: Costly to restore.
15: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak, kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Karena kita ketahui bersama pada saat didirikan, situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
3: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri, serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
3: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Ke informasi olahraga, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Gold Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila.

Dia pendengar mengantarkan kita di menit ke-34 lepas dari jam 7 pagi. Apakah Anda sudah sarapan ya? Saya temani kalau mungkin Anda sembari sarapan pagi ini dengan sajian lagu-lagu dan juga informasi untuk Anda pendengar. Tahukah jika tanggal 30 Mei ini diperingati sebagai Hari Peluk Kucing Internasional? Jadi memang di tanggal ini tentu menjadi kesempatan ya untuk bisa memanjakan kucing peliharaan Anda ya. Karena memang ini sebagai wujud penghargaan juga terhadap kucing. Dan sebagaimana kita tahu, kucing sendiri diklasifikasikan ya, baik itu kucing rumahan, kucing ternak, ataupun kucing liar yang berkeliaran dengan bebas dan juga menghindari kontak dengan manusia. Mereka sendiri memiliki pendengaran yang sensitif, kemudian juga mampu mendengar suara-suara halus dan frekuensi tinggi yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia, termasuk suara tikus ataupun juga hewan kecil lainnya. Jadi pada momen Hari Peluk Kucing Internasional ini, Anda ya, apalagi yang pecinta kucing, bisa memberikan kucing perlakuan yang sangat spesial. Mulai dari bisa ya, sekarang banyak sekali kostum-kostum lucu ya untuk kucing, ataupun juga tempat tidur yang nyaman, kotak pasir yang baik juga begitu. Jadi Hari Peluk Kucing Internasional juga sebagai pengingat pastinya bahwasannya ada banyak kucing terlantar atau yang berada di penampungan hewan yang tentunya siap untuk menjadi teman kita di rumah. Pendengar, saya akan hadirkan juga lagu dari Ceylon 7 ya, dengan JAP. Nanti dilanjutkan juga dengan satu lagu milik dari Dewa 19. Untuk itu pastikan tetap di Pro 1 RRI Madiun, tentunya di Madiun pagi ini.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata temen mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya.
2: Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Ya, Anda juga harus tahu pendengar ya, di mana event Grebek Suro dan Festival Nasional Reog Ponorogo FNRP 2026 juga harus digelar dengan persiapan matang. Nah, masuk sebagai agenda nasional, event budaya tahunan ini diharapkan juga akan berdampak nantinya

diyakini akan menciptakan efek ekonomi yang sangat luas untuk masyarakat ya, bahkan untuk sektor hotel, rumah makan, transportasi, bahkan juga untuk pelaku UMKM sendiri. Ini juga akan diprediksi akan menikmati dampak dengan meningkatnya kunjungan wisatawan. Nah, kemudian DPRD sendiri juga mencatat ya bahwa pelaksanaannya tahun lalu terkait dengan retribusi parkir di kawasan alun-alun Ponorogo juga mampu menghasilkan puluhan juta rupiah hanya dalam waktu sekitar 10 hari. Apa yang mengganggu? Kita menuju ke Magetan, di mana kantor imigrasi kelas 2 non TPI Madiun menggelar rapat tim pengawasan orang asing ya pendengar atau timpora tingkat Kabupaten Magetan. Nah, acara koordinasi strategis ini ya diselenggarakan pada Selasa pekan ini, di mana langkah proaktif dilakukan untuk memperkuat sinergi dan juga kolaborasi antar instansi di daerah. Tujuannya adalah untuk memantau secara ketat keberadaan dan juga aktivitas warga negara asing ya yang ada di wilayah Magetan. Nah, dalam rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Kepala Kantor Imigrasi Madiun Arif Adi Prayogo dan juga jajaran ya. Selain itu juga kegiatan ini penting melibatkan partisipasi dari berbagai instansi strategis yang ada di lingkungan Kabupaten Magetan. Nah, kemudian memang acara pengawasan ini dibeberkan oleh Arif ya secara spesifik bahwa di balik pemilihan Magetan sebagai lokasi pertama pelaksanaan kegiatan Timpora pada tahun ini karena Kabupaten Magetan ini memiliki jumlah warga negara asing yang terbanyak di wilayah kerja dari kantor imigrasi Madiun ya, dan juga menekankan betapa pentingnya pemanfaatan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA dalam melacak mobilitas warga negara asing. Ya, pendengar, kemudian tahapan sistem penerimaan murid baru SMA SMK Negeri di Jawa Timur resmi dibuka dari 28 Mei atau tepatnya hari Kamis kemarin ya. Ribuan calon peserta didik juga mulai melakukan pengambilan PIN secara daring yang dijadwalkan ini berlangsung sampai 9 Juni mendatang. Adapun kasih SMA PKPLK Cap Dindik Wilayah Madiun Canggih Swantaka Yoga Nendi ini mengatakan bahwa seluruh proses pengambilan PIN dilakukan secara online dari rumah masing-masing. Jadi PIN tersebut nantinya akan menjadi syarat utama dalam mengikuti seluruh tahapan SPMB. Nah, calon peserta didik lulusan SMP MTS sederajat di tahun ini maupun lulusan tahun sebelumnya juga wajib membuat akun terlebih dahulu ya. Setelah itu harus mengisi data diri, kemudian verifikasi nilai rapor dan juga mengunggah dokumen penting ya yang sesuai dengan persyaratan. Nah, selain kelengkapan dokumen akademik peserta ini juga diminta untuk melakukan penandaan titik domisili sesuai dengan kartu keluarga ataupun juga surat domisili yang dimiliki. Karena nanti seluruh data berhasil diunggah, calon siswa wajib juga menjalani proses verifikasi berkas secara offline ya di sekolah yang telah direkomendasikan oleh sistem pendengar.

Saatnya info terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengakhiri rangkaian kunjungan resmi kenegaraan di Paris, Republik Prancis kemarin. Pesawat yang membawa kepala negara dan delegasi terbatas akan lepas landas dari Bandara Orly Paris menuju Jakarta. Setibanya di Bandara Orly, Presiden Prabowo menerima penghormatan militer dari 21 pasukan jajar kehormatan yang berdiri di sisi kiri dan kanan karpet merah. Turut melepas keberangkatan Presiden Prabowo yakni Menteri Urusan Frankofoni Kemitraan Internasional dan warga negara Prancis di luar negeri Eleanor Caroit. Informasi berikutnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta pengelola sekolah rakyat bersiap menghadapi operasional sekolah permanen. Sekolah rakyat permanen akan mulai digunakan secara bertahap tahun ini. Gus Ipul mengatakan, sekolah rakyat permanen memiliki tantangan berbeda dibanding sekolah sementara. Karena itu, kepala sekolah diminta meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan juga tata kelola lembaga. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.go.id. Demikian info terkini.

pendengar pagi ini, nanti saya juga akan hadirkan informasi seputar wisata di tanah air ataupun juga event-event wisata yang tidak boleh Anda lewatkan karena Juni ya. Banyak sekali berbagai macam kegiatan yang ada di sejumlah daerah di Indonesia.

Yang pertama ada Kebumen Geopark Trail Run Ultra 2026 yang akan diselenggarakan mulai tanggal 27 hingga 28 Juni mendatang, tepatnya di area Geopark Kebumen dengan pusat kegiatan race venue-nya di Pantai Karangbolong, Kebumen, Jawa Tengah, pendengar. Jadi acara ini juga menjadi ajang lari lintas alam bertaraf nasional dan juga internasional yang bertujuan tentunya untuk mempromosikan pariwisata, olahraga atau sport tourism, keindahan alam tentunya di Kebumen.

Selanjutnya di Jogja ya, nanti juga ada pagelaran seni tahunan yang tidak boleh dilewatkan, tapi memang memiliki durasi yang cukup lama juga ya untuk Art Jog Pendengar yang akan dimulai tanggal 20 Juni hingga 30 Agustus 2026. Tepatnya nanti di Jogja National Museum Yogyakarta ya, dan pada tahun ini sendiri akan mengambil tema Ars Longa Generatio Pendengar, di mana memang Art Jog sendiri hadir ya dengan berbagai beragam pengetahuan seni ataupun juga pengalaman estetika dalam landscape seni rupa kontemporer. Jadi tema ini nantinya akan membahas tentang makna seni bagi generasi baru dan juga ada dialog antar generasi di antara para seniman. Jadi pendekatan ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana para seniman dan juga berbagai generasi akan merespon tantangan dan juga dinamika sosial politik yang saat ini berlangsung. Ada juga pembacaan sejarah dan juga berbagai perubahan yang ada. Dan pastinya saya masih akan mengajak Anda ya untuk berwisata di pagi hari ini pendengar, namun pastikan tetap bersama kami setelah Tulus ya dengan Sepatu. Saya hadirkan ada dari Andrea Lee dengan Sabda Alam spesial untuk Anda semuanya di pagi hari ini.

0: Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: RRI.co.id

Iya, kalau bicara berwisata pastinya harus sedia waktu ya, finansial juga dan juga fisik ya pendengar, karena kita akan menikmati berbagai macam destinasi dengan karakter geografisnya sendiri yang masing-masing, cuaca juga begitu ya. Tapi keseruan pasti dapat kita rasakan ya, dan juga pengalaman jalan-jalan. Nah, salah satu yang lagi banyak digemari adalah terkait dengan liburan open trip. Ini menjadi solusi liburan yang murah tanpa ribet. Jadi di tengah meningkatnya tren solo traveling serta kebutuhan juga akan pengalaman wisata yang ramah di kantong namun tetap efisien, saat ini banyak ya masyarakat yang mulai melirik konsep open trip. Nah, mungkin kalau Anda belum familiar dengan istilah open trip, ini bentuk perjalanan wisata yang dirancang untuk umum di mana Anda bisa bergabung dengan rombongan orang lain bahkan tanpa saling mengenal sebelumnya untuk bisa menikmati destinasi yang sama dalam satu itinerary. Nah, untuk Anda yang ingin liburan tanpa repot merencanakan segala sesuatunya sendiri dan ingin juga mencoba pengalaman baru tapi tidak punya teman jalan ya, open trip menjadi salah satu solusi terbaik. Selain praktis, nah ini juga pastinya akan banyak kejutan ya dari setiap perjalanan. Secara sederhananya, open trip sendiri itu konsep wisata yang sharing cost ya, atau berbagi biaya yang memungkinkan siapa saja untuk bergabung dalam sebuah perjalanan wisata bersama dengan orang-orang yang mungkin belum Anda kenal sebelumnya. Jadi biasanya satu penyelenggara, baik itu agen travel ataupun juga komunitas pegiat jalan-jalan atau individu yang berpengalaman, akan membuka kuota perjalanan ke destinasi tertentu lengkap dengan itinerary-nya atau jadwal keberangkatan. Jadi peserta bisa mendaftar secara individu, berdua atau bahkan berkelompok kecil, kemudian digabungkan ke dalam satu rombongan peserta lain untuk menjelajahi satu destinasi secara bersama. Nah, kalau di Indonesia sendiri, destinasi open trip yang paling populer dan paling banyak diminati untuk keberangkatan ya, apalagi yang dari Madiun ini, kebanyakan menuju ke arah Gunung Bromo, Labuan Bajo, kemudian Yogyakarta, Dieng, ataupun juga Karimun Jawa. Tapi Anda juga perlu ya melihat detail lagi, riset lagi penyelenggara-penyelenggara open trip, apakah ini bisa dipercaya juga, bagaimana track recordnya juga, kemudian testimoninya juga, dan bagaimana mungkin Anda bisa cek dari sosial media begitu ya, atau tanya kepada mungkin teman-teman yang pernah melakukan open trip untuk bisa menemukan pihak penyelenggara yang dapat dipercaya. Ya tentunya ini akan membuat Anda bisa merasakan pengalaman baru dengan berlibur di satu tempat ya, tanpa ribet mungkin, atau Anda mungkin tidak ada teman ya untuk berlibur, jadi Anda bisa mengikuti atau memilih open trip ini sebagai salah satu solusi untuk Anda tetap bisa liburan. Dari Iktitaf pendengar Seriaku Sebelum Hujan, saya hadirkan ada karya lagu dari Adera featuring Kunto Aji dan juga Segara dengan Menjadi Milikmu.

0: Min, telur sama ayam duluan mana coba?
1: Gue jelas duluan telur toh.
0: Ayam.
2: Telur.
0: Ayam.
2: Telur.
0: Ayam.
2: Telur. Telur.
0: Ayam.
3: Gak perlu debat, kuncinya ada pada protein yang bernama OC17 yang terdapat pada semua ayam betina dan berperan penting dalam pembentukan cangkang telur. Tanpa protein ini pada seekor ayam, telur tidak akan pernah bisa ada. Sehingga, sains menegaskan bahwa ayam datang lebih dulu sebelum telur. Selama berabad-abad, pertanyaan klasik, mana yang lebih dulu, ayam atau telur, telah membingungkan banyak orang di berbagai budaya. Namun kini, penelitian ilmiah memberi jawaban yang lebih jelas. Para peneliti menemukan sebuah protein bernama ovocleidin 17 atau yang dikenal OC17 yang hanya ditemukan di ovarium ayam betina dan memiliki peran krusial dalam pembentukan cangkang telur. Protein ini membantu proses kristalisasi kalsium karbonat sehingga cangkang telur dapat terbentuk dengan cepat dan cukup kuat untuk melindungi embrio anak ayam. Singkatnya, tanpa OC17, telur yang kita kenal sekarang tidak akan pernah ada. Dan akhirnya, sains berhasil memecahkan teka-teki kuno ini. Ayam memang lebih dulu ada daripada telur. Dengan kata lain, teka-teki kuno ini terjawab bukan dengan filsafat, melainkan dengan biokimia.

saya ingin mengajak Anda ke sudut wilayah Blitar ya, yang mana terbagi beberapa wilayah administratif, kabupaten dan kota, dan juga punya banyak potensi wisata alam yang bahkan belum tergarap maksimal. Jadi kalau Anda mungkin ingin jalan-jalan ya, Blitar bisa menjadi salah satu destinasi wisata Anda. Nah, kalau selama ini Blitar itu identik dengan makam Bung Karno, kemudian ada juga sebenarnya wisata-wisata lain yang bisa Anda kunjungi. Nah, beberapa hidden gem Blitar yang seringkali juga menjadi tujuan wisata masyarakat lokal dan juga belum banyak diketahui pendengar ya. Yang pertama adalah bendungan dan sungai Ngusri, pendengar. Nah, bendungan Ngusri ini terletak tepatnya di kawasan perkebunan Desa Gadungan, Gandusari, Kabupaten Blitar, dan ini selalu ramai di akhir pekan oleh wisatawan lokal. Nah, bendungan Ngusri dan juga sungainya ini berada tepat di lereng Gunung Kelut dan menawarkan pemandangan alam yang masih alami dengan udara yang sejuk khas pegunungan. Air jernih sungai yang tidak terlalu dalam beberapa area seringkali dimanfaatkan pengunjung sebagai spot berkemah ya. Kemudian juga bermain air untuk anak-anak. Nah, tidak ada tiket masuk untuk menuju tempat ini karena memang belum dikelola ya sebagai tempat wisata resmi. Kemudian ada juga air terjun Curug Muncar ya, atau yang sering disebut warga lokal sebagai Jurug Moncar, tepatnya di Desa Bululawang, Bakung, Kabupaten Blitar. Belum banyak yang tahu air terjun ini dengan air kehijauan biru ini, dan air terjunnya rendah dengan kolam air alami yang bisa digunakan untuk berenang. Kemudian air terjun ini juga tidak jauh dari pusat kecamatan Bakung karena aksesnya alhasil mudah ya pendengar. Namun untuk menuju ke lokasi air terjun juga dibutuhkan trekking beberapa menit yang tentunya ini juga lumayan menguras tenaga Anda. Dan kau rasakan indahnya. Ada juga air terjun alami berada di perkebunan kopi Kawisari, Semen Gandusari, Kabupaten Blitar. Namanya air terjun Lawean, yang sangat cocok untuk Anda mungkin punya jiwa petualang ya, apalagi mencari keindahan alam begitu ya, ingin lihat yang hijau-hijau begitu, ketenangan. Nah, air terjun ini memang sampai saat ini belum ada yang mengolah, bahkan pengunjung masih bebas keluar masuk, namun juga tetap harus berhati-hati pendengar ya, karena tidak adanya petugas jaga, kemudian juga kondisi air terjun tanpa fasilitas apapun, pengunjung juga harus tetap waspada dengan kemungkinan-kemungkinan ya, mungkin dari bebatuan yang licin ataupun juga keamanan bermain air. Dan air terjun Lawean ini juga tidak terlalu deras, namun juga tetap indah karena dinding tebing air terjunnya sendiri ini dipenuhi oleh tanaman rambat pendengar.

Tidak lengkap ya kalau ke Blitar tanpa mencoba kuliner khasnya. Kalau Anda pernah mendengar nasi ampok ya, nasi yang terbuat dari jagung yang ditumbuk halus dan dikukus. Kemudian biasanya disajikan dengan ikan asin, sayur rebus ya, atau juga sayur lodeh pedas, dan juga masih banyak lagi lauk yang disajikan. Nah, ini banyak dicari ya oleh masyarakat karena memang banyak sekali orang yang ingin mencoba nasi ampok ini. Karena kalau dulu awal terbentuk atau hadirnya hidangan ini karena harga beras yang mahal ya, bersamaan juga dengan berlimpahnya panen jagung di masa itu, dan akhirnya terciptalah gagasan untuk membuat salah satu makanan pokok pengganti beras ya, nasi yang terbuat dari jagung. Ada juga es drop pendengar ya, ini juga menjadi salah satu kuliner legendaris ya asal Blitar. Selain menyegarkan, juga minuman ini seolah-olah akan membawa kita untuk bernostalgia di masa lampau. Apalagi pembuatannya juga masih mempertahankan cara tradisional begitu ya. Dan kemudian juga harganya masih sangat ramah di kantong. Kita berteduh. Ada juga es pleret ya, ini minuman es yang berbahan dasar dari tepung beras, disajikan dengan sirup, kemudian santan agar rasanya manis, segar, tapi juga ada gurihnya. Apalagi ini cocok sekali ya dikonsumsi ketika siang hari untuk menghilangkan dahaga. Dan juga memang es pleret ini juga banyak digemari ya oleh masyarakat Blitar sendiri. Jadi wajib untuk dicoba tadi sejumlah rekomendasi kuliner pendengar ataupun juga tempat wisata. Namun tetap juga perhatikan ya kehati-hatiannya juga untuk mengunjungi wisata-wisata yang mungkin karena tadi belum dikelola secara baik oleh masyarakat.

0: kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukan yang binatang kelaparan yang gak punya hati.
1: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan bahwa gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, PPPK serta anggota TNI dan Polri akan mengalami pemangkasan.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tirto.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa justru menegaskan bahwa isu pemangkasan gaji ke-13 adalah tidak benar dan memastikan proses pencairan dana tersebut tetap berjalan pada awal Juni 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pendengar, kami lanjutkan Madiun pagi ini dengan menghadirkan program Taman Putra edisi Sabtu 30 Mei 2026 bersama dengan IGTKI Kota Madiun. Selamat mendengarkan.

0: Duh, senenge lumut dolanan karo kancane. Kowe wis kenalan porong lumut karo kancamu. Coba ibu pengen krungu, kancamu mau jenenge sapa ae?
1: Sampun bu, kula wau pun kenalan kali rencang-rencang saking TK Islam dan Linas lho bu. Dek wau rencang kula sing kenalan kali kula dek wau wonten walu jalere wonten tiga, putrine wonten gangsa bu, wonten Mas Afza, Mas Rafis, Mas Roshid, Mbak Mikaela, Mbak Isa, Mbak Hana, Mbak Sinten mulai nggih dek wau kula kok kesupen nggih. Mbak Iva, sekalian Mbak Ralin. Ibu. Ibu, kula wonten kenalan.
0: Seneng apa ora?
1: Seneng kula ditepangaken oleh kalih rencang lintune, Bu.
0: Nah, ande-ande lumut, awake dhewe iki kudu iso kumreket karo kanca-kancane kabeh. Iki mau saka gugus 567 sekolahnya ya akeh banget lho. Ibu ngajak TK Kristen Petra lan TK Santo Bavo arep nyanyi Aku Tresno Yesus.

0: pinter kabeh, iso nyanyi lagu-lagu Jawa. Lumut-lumut, koncomu kabeh kuwi seneng uga sinau nyanyi Jawa. Kowe yo seneng apa ora Lumut?
1: Remen, Bu. Kula niku remen lho. Kula niku semenane nggih lagu Jawa, Bu. Lagu campur sari kula remene.
0: Biyo, lah kok kowe pinter Lumut. Sing nyetelne sapa kok iso lagu campur sari barang?
1: Kan teng HP wonten YouTube, Bu. Dados kula nggih belajar lho, Bu, megang HP niku mboten dolanan mawon. Kula nggih dolanan HP niku sinau lagu-lagu Jawa. Kula ngertos campur sari dateng YouTube, Bu. Kula saged lho nyanyi campur sari.
0: Yo, iki isih enek kancamu sing ngajak dolanan nyanyi Jawa. Nyanyi apa yo? Ayo dirungokake bareng-bareng.

0: Iya, tiba-tiba nyanyi bebek adus sekali lumut.
1: Bu, dek wau nadane kados niku lho, Bu. Kados beng beng aji. Kowe arep neng ndi kok ngono, Bu ya?
0: Oh, tiba-tiba kowe ya pinter ya, Cah. Dadi dolanan HP uki oga mung dolanan tok, tapi oleh ilmune ya.
1: Lho nggih, Bu. Kula mboten namung dolanan mawon, dados kula niku nggih belajar, Bu. Lagu dek wau lho, Bu, sing bebek adus kali niku rencang-rencang kula bantu, Bu, dados kados syaire Bung Aji. Niku lho, Bu, lagu pas kula cilik niku lho, Bu. Jenengan ajari to, Bu? Bung Aji, kowe arep neng ndi? Katek nganggo topi, tak sawang munda Aji. Kalo Bu,
0: biyo ganteng tenan putrane ibu iki. Ora trimo ganteng tur pinter ngeling-eling. Lah, bocah-bocah kabeh sing ning omah lan ning studio iki, kanca-kancamu saka TK Nasional uga arep nyanyi lumut. Ngelingake kabeh bocah-bocah sesuk kuwi isih mlebu sekolah. Lah, ben dadi bocah pinter, mulai sekolah kudu iso sesuk tangi esuk-esuk, aja nganti sekolah telat. Ayo kanca-kanca saka TK Nasional arep nyanyi lagu apa ya? Oh, TK PSN arep ngaji dhisik. Yo lumut, dirungokne kancane kae arep ngaji.
1: Nggih, Bu.

Selamat siang pendengar, saatnya info terkini. Harga emas batangan bersertifikat Antam produksi PT Aneka Tambang Tbk terpantau naik pada hari ini. Kenaikan harga sebesar Rp25.000 per gram membuat harga emas melanjutkan tren positif setelah menguat pada perdagangan sebelumnya. Dikutip dari laman Logam Mulia, emas Antam 1 gram dibanderol dengan harga Rp2.799.000. Hal ini berarti naik dibandingkan harga sehari sebelumnya, yakni Rp2.774.000 per gram. Kita bergeser ke informasi dari dunia sepak bola. Pelatih Mikel Arteta mengatakan Arsenal telah mendapatkan tempat di panggung terbesar Eropa. Arteta menegaskan harus memanfaatkan momen ini untuk membuat sejarah dengan meraih kemenangan Liga Champions pertama dalam 20 tahun sejak percobaan terakhir. Arsenal akan berada dalam kekuatan hampir penuh dengan Julian Timber dan Noni Madueke fit untuk bermain, sementara Ben White menjadi satu-satunya yang tersingkir dari final. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Demikian info terkini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kuku sing dupa kumalun gandeng kentiasa ngapake.
2: Kula nuwun amit pasang Kalimantabik kidalang kondo kuno. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruwat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah manggih bagya

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

0: Saatnya Anda ikuti program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi Program 1 RRI Madiun. Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun Ruang Disabilitas dan Inklusi edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Sudah bersama saya ada Pak Arief Budi Santoso selaku pemilik Sekolah Anak Autis and Special Need Delta Uzura Madiun. Selamat siang Pak Arief.
1: Selamat siang.
0: Ya, kabar sehat baik Pak Arief ya? Baik, dan di kesempatan kali ini nanti kita ingin mendengarkan begitu ya pemaparan dari Pak Arief terkait kiat menghadapi anak berkebutuhan khusus yang sering muncul stimulasi diri, betul ya. Nah, kita ingin tahu nanti stimulasi diri itu apa dan bentuknya juga seperti apa, lantas kiat-kiat yang memang dibutuhkan juga apalagi dari sisi orang tua ataupun juga di lingkungan sekitarnya untuk membantu anak berkebutuhan khusus ini tadi seperti apa. Dan pastinya saya mengundang Anda, pendengar dan juga pemirsa yang di kesempatan kali ini mendengarkan siaran kami, baik itu melalui frekuensi siaran kami ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital dan yang juga menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa bergabung melalui line interaktif di WhatsApp di 0811-366-9907 dan juga di line telepon di 459-198. Dan Anda juga bisa meninggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar di kanal YouTube RRI Madiun. Baik Pak Arief, menghadapi anak berkebutuhan khusus yang sering mungkin melakukan stimulasi diri, tapi mungkin sebelum nanti ke kiat-kiat ya, saya ingin tahu juga apa sebenarnya dimaksud dengan stimulasi diri itu, kemudian bentuk-bentuknya juga seperti apa, mungkin bisa dijelaskan di perjumpaan awal kita di siang hari ini. Silakan.
1: Baik, terima kasih Kak Gita. Jadi, stimulasi diri itu adalah suatu bentuk cara dari anak berkebutuhan khusus untuk mengekspresikan rasa cemas, rasa senang, rasa bosan, rasa tidak nyaman, pokoknya sesuatu yang membutuhkan kemampuan berekspresi dari si anak. Namun karena mereka sebagian besar masih belum bisa melakukan komunikasi secara lisan atau verbal, sehingga yang muncul adalah suatu gerakan. Jadi kalau ditanyakan apa sih maksud dengan stimulasi diri, adalah suatu proses dari seorang anak atau individu untuk mengekspresikan pada yang saya sudah sebutkan, apakah rasa tidak suka, rasa tidak nyaman, rasa marah, ataupun rasa gembira yang berlebihan dengan menggunakan gerakan. Nah, gerakan yang sering muncul biasanya adalah gerakan anggota tubuh. Jadi apakah mungkin tangan, kepala, atau suara. Tapi suara ini bukan berarti dia menyampaikan, wah aku senang sekali nih hari ini. Nah, tidak seperti itu, tapi adalah berupa ekspresi wajah dan suara yang berulang-ulang tapi masih belum terlalu dipahami atau belum jelas. Seperti babbling. Nah, jadi kalau untuk membedakan kira-kira anak ini sedang dalam kondisi yang senang, senang juga dia bertepuk-tepuk. Susah atau sedih dia juga bertepuk-tepuk adalah dari sisi ekspresi wajah.
0: Okay.
1: Jadi kemampuan kita untuk membaca mimik anak, wajah anak, itu sangat berperan dalam hal kita memberikan apa ya, feedback dari apa yang anak lakukan. Jadi kalau misalkan anak itu sedang kondisi untuk stimulasi diri dalam kondisi yang senang, ya biasanya disertai dengan ekspresi wajah yang gembira sambil tertawa. Mungkin dia ingat sesuatu yang terdahulu, atau dia merasakan nyaman terhadap keberadaannya dia di tempat tertentu, atau dia merasa senang terhadap keberadaan orang lain yang dianggap membuat dia nyaman dan sebagainya. Jadi tujuan dari mereka itu adalah untuk menjalin bentuk komunikasi pada dasarnya. Namun masih berupa gerakan-gerakan yang baik secara dia kondisinya gembira ataupun sedih itu terlalu berlebihan, sehingga diperlukan suatu cara untuk mengurangi gerakan ataupun stimulasi gerakan ataupun suara yang muncul dari anak. Nah, artinya begini, dia boleh berekspresi senang, dia boleh berekspresi sedih, namun jangan berlebihan dong. Seperti itu. Kan misalkan orang mendapat sesuatu berita gembira, mungkin dia tepuk-tepuk, yang mau loncat-loncat, boleh. Tapi kalau mereka ini frekuensi, intensitas, dan durasi mereka untuk melakukan gerakan itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang tipikal. Sehingga kalau ini sering terjadi, padahal untuk seorang anak itu kan apalagi berkebutuhan khusus sangat mudah berubah, jadi mood swing, jadi kadang-kadang mereka mudah gembira suatu saat, tidak lama kemudian dia merasa tiba-tiba ingat sesuatu yang tidak nyaman, sehingga membuat dia mereka menjadi tidak sedih, jengkel, dan sebagainya, dengan gerakan-gerakan yang berulang seperti bertepuk tangan, berjalan hilir mudik, menepuk-nepukkan benda, atau memainkan properti yang menimbulkan suara, misalkan buka tutup pintu, ngutuk-ngutuk kaca, bermain flashing di kloset dan sebagainya sebagai bentuk ekspresi, dia bisa tertawa dengan hal seperti itu. Ini mungkin kalau anak berkebutuhan khusus sedang ada perilaku yang seperti ini, kemungkinan itu yang merasakan senang, jadi yang ditanggapi oleh si anak ini secara karena emosinya itu lagi, sehingga gerakannya juga sering muncul, sehingga mengganggu proses adaptasi dia, mengganggu proses relasi sosial dia terhadap orang lain, apakah mungkin di rumah ataukah mungkin juga di sekolah. Jadi tidak kemungkinan anak-anak berkebutuhan khusus yang sudah bersekolah di sekolah reguler juga muncul gerakan stimulasi digital. Demikian.
0: Nah, baik. Kalau tadi memang ada hal yang bisa dibedakan mulai dari mimik wajah misalnya, kemudian juga perilaku. Nah, hal apa lagi yang bisa ini menjadi apa atau juga bisa diketahui oleh orang tua sebagai pembeda begitu ya, bahwasannya memang ini stimming yang terjadi itu mungkin anak lagi apa namanya bosan atau mungkin merasa perasaan-perasaan yang lain, ini bagaimana cara membedakannya Pak Arif? Kadang kan juga karena tadi sama kan, karena tidak ada senang atau sedih pun bisa tepuk tangan, sama-sama tepuk tangan gitu. Nah, ini bagaimana cara membedakannya?
1: Ya, kalau tadi sudah sempat saya singgung, yang salah satu membedakan adalah dari sisi frekuensi, durasi dan intensitasnya kan. Ya, anak-anak tipikal juga tepuk tangan kok kalau senang, tapi kan kalau mereka yang berkebutuhan khusus itu lebih sering seperti itu kan. Sehingga kita harus bisa, tapi juga tidak semudah itu ya. Kita jadi ada anak yang sedang belajar di diem ngejain soal, terus lagi menyelesaikan materi. Kalau dia sudah sekolah kan mereka ada tugas-tugas harus diselesaikan secara tertulis. Lagi kondisi tenang, tiba-tiba itu berteriak, ya bisa dia karena senang. Mungkin ingat sesuatu yang lucu kali ya, tiba-tiba, ataupun tiba-tiba dia marah. Kan kita kaget ya, kaget dalam arti ya, tadinya nggak ada suara apa-apa kok timbul suara yang kenceng gitu ya. Itu kerap terjadi, dan kalau anaknya sudah bisa verbal, ini juga tidak menutup kemungkinan anaknya sudah verbal pun masih seperti itu Kak Vita. Kalau kita tanya, kalau mungkin pemahaman si anak itu sudah bisa cukup bagus, jadi cerita kalau tadi main game ada yang lucu, atau sebaliknya tadi main game akhirnya kalah seperti itu, akhirnya muncul emosi negatif. Nah, kita sebagai orang tua juga terkadang sulit memprediksi kapan perilaku ini muncul. Nah, kalau ini yang sulit ya, tapi kalau sudah ada kita ketahui faktor pemicu sebelumnya, misalkan anak ini kondisinya sebelum sekolah sudah labil, mungkin karena di rumah nggak boleh sama orang tuanya makan makanan tertentu, kan bisa menimbulkan reaksi simpang ya. Nah, karena dia nggak boleh makan tertentu, ini jengkel tuh. Nah, otomatis bisa mempunyai potensi untuk meledak.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin tidak saat itu, tapi mungkin bisa di jalan, di rumah. Di jalan tuh tiba-tiba, oh yang tadinya mau ke sekolah tuh sudah kondisi yang nggak labil, oke lah dia mau berikan. Di jalan tuh dia bisa marah. Sampai pernah ada kasus, oh di jalan itu selagi jalan dia ngelempar botol minumannya ke jalan, untuk kan nggak kena orang, berbahaya. Seperti itu Kak Brita. Jadi itu bentuk stimulasi diri dia untuk mengekspresikan apa yang mungkin dia ada rasa cemas, takut dan sebagainya, atau mungkin dia lagi ngantuk ya, terus disuruh belajar, disuruh masuk sekolah dan sebagainya. Mungkin dia juga bosan dalam arti tiba-tiba di kelas mungkin dia sudah mau menyelesaikan 2 atau 3 mata pelajaran, kemudian masih ada tugas lainnya belum selesai, karena mudah bosan. Nah, ini yang dari dalam, kan gurunya juga tidak tahu, orang teman-temannya juga bisa menyelesaikan kok dengan bagus, tapi tiba-tiba si anak ini kok muncul sendiri. Jadi ya itu terkadang memang perlu, itulah gunanya observasi dan assessment awal terhadap anak berkebutuhan khusus, sehingga kita bisa paling tidak mengetahui kira-kira apa sih yang menyebabkan si anak ini tidak nyaman. Misalkan kalau belajar ya dia kayaknya nggak bisa deh dengan jumlah murid yang terlalu banyak, sehingga dipilihlah sekolah yang muridnya nggak terlalu banyak, sehingga otomatis kalau banyak anak kan lebih bising ya Kak Brita.
0: Betul.
1: Lebih berisik, mungkin berisik, anak tertentu yang mengalami mengalami hipersensitif, jadi kurang bisa.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya hal ini tuh juga menjadi sebuah cara komunikasi mereka, meskipun tadi caranya juga kadang-kadang juga bisa mengganggu orang lain juga, begitu ya. Jadi orang
1: tua. Iya, masalahnya seperti itu.
0: Iya. Tapi orang tua.
1: Jadi tidak, memang dia orang tua gimana?
0: Orang tua tidak bisa langsung menghentikan seketika ya, kan kadang-kala juga.
1: Iya.
0: Anak-anak tiba-tiba.
1: Gitu. Iya. Ya, jadi memang itu kan bentuk ekspresi dari anak. Jadi kalau dia sudah berada di lingkungan yang lebih klasikal, kelas misalkan ya, kita memang tidak disarankan untuk langsung menghentikan, tapi kita amankan. Karena kalau kita nunggu dia tenang kan nanti ganggu suasana belajar dong ya. Jadi harus kita, kalau dia lagi muncul stimulasi kondisi yang marah itu, kita bawa keluar dulu sebentar, kita amankan dari lingkungan yang lebih banyak sehingga tidak mengganggu suasana belajar. Nah di situ pelan-pelan kita coba amankan supaya nggak membahayakan orang lain. Kan bisa saja waktu dia stimulasi diri itu muncul perilaku yang destruktif, merusak ataupun mengganggu, disruptif dan sebagainya. Sehingga kalau di rumah bisa, mungkin kita amati aja, kita lihat aja sampai dia kondisinya lebih tenang. Tapi kalau sudah ada di lingkungan yang lebih luas, apakah di sekolah atau di apa ya, pos perbelanjaan yang ramai ya, kita harus mengamankan dulu nih, supaya satu dia nggak ganggu orang lain, satu juga ganggu dalam arti suara yang mungkin diperteriak, mengganggu kenyamanan orang lain. Kan kita tidak bisa ya sebagai orang tua anak berkebutuhan khusus selalu mengharapkan orang lain maklum. Demikian ya, saya ulangi lagi ya. Jadi kita tidak bisa mengharapkan semua orang di sekitar itu maklum tentang keberadaan anak kita dan kita. Jadi kita juga harus tahu diri, kalau memang berada di lingkungan yang cukup crowded, ramai, kita amankanlah, kita gendong kek, kita taruh di tempat yang lebih aman kek, ataupun kalau memang tidak mungkin ya kita langsung pulang aja, enggak jadi belanja gitu. Jadi itu yang kita lakukan agar si anak juga tidak semakin marah, karena mungkin dia tidak suka berada di keramaian. Mungkin saat dia marah, kita pun juga menjadi lebih nyaman dalam menghadapi anak dengan kondisi yang lagi overstimulasi tadi.
0: Okay, jadi memang ini juga bisa dibilang sangat kompleks juga ya nantinya, sebelum kita ke penanganan juga, meskipun memang hampir sebagian besar anak-anak pasti juga mengalami itu ya, bahkan yang atipikal juga ya Pak Arief ya, tidak hanya ABK juga ya. Nah tapi
1: betul.
0: Tapi ketika memang biasanya ada orang tua yang merasa kalau misalnya anaknya ketika udah diajak nih keluar rumah gitu ya, terus terjadilah stimulasi ini gitu, terus besoknya kadang-kadang udahlah nggak usah diajak lagi.
1: Nggak mau lagi.
0: Ya. Yeah. Ini juga sebenarnya bukan sikap yang tepat juga atau seperti apa,
1: bukan. Arif? Ya, itu namanya kan dia sudah give up, sudah menyerah kan ya. Sudahlah, nggak usah ke jalan-jalan ke mall lah. Sudahlah, nggak usah ke taman bermain lah. Nggak usah lah diajak ke rumah saudara, nanti bikin bikin malu, bikin heboh.
0: Kalimat-kalimat bikin itu seringkali ada di masyarakat kita masalahnya.
1: Banyak ya. Nah, akhirnya karena itu juga faktor dari orang lain. Jadi orang lingkungan juga menjustifikasi. Jadi itu jangan begini kan dong. Masa anak nangis dibiarin aja seperti itu. Jadi ada semacam rasa tidak nyaman terutama dari orang tuanya, Kak Brita. Sehingga memang kalau tapi kan saya bisa menjamin lah ya, meskipun tidak 100%, toh anak itu juga tidak akan lah setiap kali pergi mesti marah, itu enggak akan. Mungkin frekuensinya cukup tinggi, tapi dengan kita lebih bersikap tenang, bisa membaca situasi, dan kita juga bisa mensiasati, dalam arti ya kalau mau diajak ke keramaian jangan malam minggu dong, ya itu kan rame
0: ya, itu biasanya jadi, banyak lawan manusia
1: ya. Malam minggu jam 7 malam lah itu udah pas rame itu.
0: Jadi udah memicu ya,
1: iya ajak, iya ajaklah sama-sama diajak ke mall kan ya, cari waktu yang lain, hari masuk mungkin agak lebih sepi atau saat siang hari kan itu juga proses belajar. Jadi ya jangan serta-merta kita harus mengkondisikan yang seperti itu, kita juga harus tarik ulur dong ya kan, kita ngerti juga lah. Jadi anak itu kan juga kalau mungkin lihat orang di mudik rame juga merasa tidak nyaman. Itu juga terjadi pada anaknya tipikal juga loh.
0: Iya, jadi tidaknya berkebutuhan khusus. Baik, ditahan dulu, nanti cara untuk orang tua sendiri menghadapi bagaimana ketika apalagi anak berkebutuhan khusus ini sering muncul stimulasi diri. Pastikan tetap bersama kami, kita jeda sejenak, Pak Arif dan juga pendengar maupun pemirsa, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Madiun.

0: Dalam masyarakat Jawa, ada sebuah tradisi yang disebut Angon Putu. Atau kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan mengembalakan cucu. Diselenggarakan dengan cara mengumpulkan anak, cucu, cicit dari seseorang. Kemudian mereka diajak berjalan-jalan ke pasar dan diberi kesempatan untuk membeli jajanan dengan sangu atau bekal uang yang sudah diberikan sebelumnya. Setelah puas membeli jajanan, mereka kemudian digiring pulang ke rumah. Pengiringan pulang ini ada kalanya dilakukan dengan mengayunkan cemeti secara simbolis kepada mereka. Beberapa angon putu tidak dilaksanakan di pasar sungguhan, melainkan diganti dengan membuat pasar-pasaran di halaman rumah. Angon putu biasanya dilakukan di pagi hari pada masa liburan panjang atau seperti pada akhir tahun. Angon putu umumnya dilakukan ketika cucu telah mencapai 25. Angon putu ini merupakan bagian dari upacara tumbuh ageng yang dilaksanakan ketika seseorang berusia 64 tahun atau 8 windu. Hal ini sebagai bagian dari siklus manusia yang memasuki usia tua. Kata tumbuh ageng merujuk kepada dua istilah dalam bahasa Jawa, yakni tumbuh yang berarti bertepatan dan ageng yang berarti besar. Usia 64 tahun merupakan cerminan dari 8 windu, di mana hari atau beton orang tersebut akan sama seperti saat ia dilahirkan. Pada saat tertentu, tumbuk ageng juga dilaksanakan pada saat usia yang bersangkutan memasuki 80 tahun. Angon putu merupakan perwujudan rasa syukur sebuah keluarga atas keberkahan yang telah tercurah pada diri mereka beserta cucunya. Angon putu juga bermanfaat untuk merekatkan keluarga yang telah merantau ke berbagai kota.
1: Anda masih menyimak program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Hadir sebagai ruang dialog, edukasi, dan informasi tentang disabilitas, aksesibilitas, serta inklusi sosial di berbagai bidang kehidupan.
2: Ya Pak Arief, kalau tadi sudah dijelaskan ya terkait alasan-alasan kenapa stimulasi diri ini muncul, baik itu di anak berkebutuhan khusus ataupun juga atypical. Nah, lantas kiat-kiat yang bisa dilakukan oleh orang tua dalam menghadapi kondisi begitu, apalagi anak berkebutuhan khusus yang sering muncul stimulasi diri tadi, seperti apa ini? Kalau mungkin tadi beberapa juga sebenarnya sudah disebutkan oleh Pak Arief begitu ya. Tapi mungkin bisa lebih detail lagi untuk pendengar pemirsa.
3: Baik, silakan. Terima kasih Arief. Jadi tadi mungkin di sesi pertama adalah mungkin muncul penyebabnya kata apa, yang merasa tidak nyaman sebagainya. Ya paling tidak kita sebagai orang tua, sebagai tenaga pendidik mungkin, sebagai praktisi, sebagai pengasuh, dan kita sudah berinteraksi dengan anak itu sudah cukup lah. Kita bisa membaca kira-kira, yang tanda kutip membaca atau melihat kapan anak ini muncul emosi negatif, tadi seperti saya sampaikan, mungkin merasa jengkel, panas, dan sebagainya. Ini juga terjadi pada anak dengan kondisi yang tipikal ya. Nah, jadi ini kalau sudah muncul perilaku yang stimulasi diri, apakah dengan benda, apakah dengan suara, apakah dengan gerakan tubuh, dan sebagainya, ini biasanya tak betahkan anak dalam kondisi yang tidak ada aktivitas yang membuat dia nyaman sebelumnya. Mungkin tadinya mungkin belajar, tapi ini kan bagi dia sebagian tidak merasa nyaman. Mungkin bagi dia duduk diam, bagi dia ini tidak merasa nyaman, tapi dia pengen jalan hilir mudik. Nah, kalau sudah muncul perilaku seperti itu, apalagi disertai dengan emosi yang negatif, paling sering emosi negatif sih ya. Jadi kita tetap sesuai dengan prinsip dari behavior terapi atau terapi perilaku, kita tidak usah terlalu banyak berkata-kata ataupun melarang. Jadi, aduh jangan gitu dong, aduh duduk dong, jangan lari-lari, berhenti dong nangisnya, jadi seperti itu. Sehingga dikhawatirkan dengan bombardir suara kita yang cukup banyak, kita pun juga ikut panik, akan membuat anak justru akan semakin tidak nyaman, muncul stimulasi dirinya, bahkan jangan sampai muncul perilaku yang self-injury dan sebagainya.
2: Oke. Halo, Pak Arief. Apakah masih mendengar suara saya, Pak Arief? Baik, pendengar, kita masih mencoba untuk bisa terhubung kembali ya dengan Pak Arief Budi Santoso. Halo, Pak Arief?
3: Ya, halo, halo. Ya, ya.
2: Oke, sempat terputus tadi ya?
3: Ya, tadi gambar kaprita nggak ada.
2: Baik, mungkin bisa dilanjutkan kembali terkait dengan...
3: Oke, saya ulangi tadi ya. Jadi, kalau anak sudah dalam kondisi yang marah, sudah terlanjur marah, kita sebaiknya nggak usah terlalu membombardir anak dengan kata-kata, jangan, tidak, ataupun berhenti dong nangisnya, kan malu tuh dilihat orang yang seperti itu. Jadi harus kita ada aktivitas yang sifatnya pengalian dari anak ini.
2: Okay.
3: Jadi kita alihkan ke hal yang lain, kemudian kita ajak dia untuk aktivitas yang lain. Misalkan anak ini suka lompat-lompat, jadi lompat-lompat kalau dia kondisi senang ataupun marah, ataupun spinning, berputar. Nah, kita alihkan kepada aktivitas yang lebih terkontrol, terstruktur. Apa? Olahraga. Apa olahraganya? Bisa loncat di trampolin, bisa lompat di tempat-tempat tertentu, misalkan meloncat ya, dari satu tempat yang lain, loncat jauh, di pasir mungkin, sehingga kita bisa menyalurkan ataupun mengalihkan energi dari anak tadi ke hal yang sifatnya lebih terstruktur, ya kan? Meskipun trampolin itu pun juga kalau terlalu sering diberikan bisa menimbulkan overstimulasi, ya. Nah, sehingga intinya adalah pengalihan.
2: Okay.
3: Jadi kalaupun anak suka memasukkan tangan ke mulut, ya kita kita alihkan dengan apa ya, untuk supaya jangan tangan dong yang dimasukkan ke mulut, misalkan latihan untuk meniup bubble, latihan untuk minum pakai sedotan, latihan meniup sebagainya, yang membuat si anak ini bisa tetap muncul perilaku yang mungkin bagi dia merasa nyaman, tapi ada efek yang lebih positif yang bisa dia dapatkan.
2: Oke, okay. Jadi menghindari kata jangan atau berhenti begitu ya, tapi mengatur itu ke hal-hal yang tetap seolah-olah tidak membatasi aktivitas dia gitu ya.
3: Kalau sudah dalam kondisi yang marah.
2: Oke, baik. Selain itu, kalau dari faktor apa namanya di lingkungan sekitar seperti apa juga, Pak?
3: Ya, jadi memang kita kan sekali lagi kita nggak bisa seperti sampaikan apa, nggak bisa mengkondisikan lingkungan. Tapi kan dari si anak sendiri ya, anak lagi marah kita kasih mainan, kita kasih kita itu dari anak. Kalau dari lingkungan, jadi modifikasi lingkungan. Jadi itu
2: seperti apa itu?
3: Kita hanya bisa memberikan suatu kondisi yang terbatas. Jadi jika stimming muncul karena lingkungan yang ramai, jadi saya sudah sempat singgung di awal, si anak kita bawa ke tempat sepi. Jadi kita hindari keramaian. Misalkan kalau dia lagi nonton konser yang ramai itu, mungkin bagi dia tidak nyaman. Mm-hmm. Ya kita cari tempat yang tidak terlalu kencang suaranya. Mungkin masuk ke restoran, masuk ke kafe yang musik nggak terlalu keras. Itu salah satu cara. Jadi kita nggak bisa, namanya kan modifikasi. Jadi kita modifikasi tetap kita di situ, tapi kita posisinya agak jauh, itu modifikasi. Kemudian kalau dia ada juga yang anak-anak tidak suka dengan lampu yang berputar, mungkin kalau ya zaman kami dulu kan ada namanya diskotik ya, Kak Brita, diskotik itu kan lampunya kan kalau malam berputar dengan warna-warni. Mungkin anak-anak tertentu, mungkin lampu tertentu tidak membuat dia merasa nyaman seperti itu. Nah, kemudian ini juga kita alihkan. Kalau dia terlalu terang kondisinya saat dia marah, misalkan di kamar tiba-tiba dia marah, ya kita tamunya kita kurangi. Diharapkan dengan modifikasi dengan itu membuat dia menjadi lebih rileks. Ataupun kalau suasana kamar mungkin agak panas, misalkan ya kita nyalakan kipas angin, kita nyalakan AC. Kalau badan keringetan kita kita lap dan di bajunya itu adalah monitorasi lingkungan. Jadi kalau dia juga, saya pernah lihat, ini pernah cerita juga di sini ya, tidak lain nggak saya ulangi. Jadi ada beberapa anak itu yang sangat sensitif terhadap suara.
2: Oke. Okay. Oke.
3: Okay. Suara, apakah suara teriak, suara apa? Sehingga orang tua kalau mungkin mengajak ke tempat yang lain agak sulit juga. Nah, sehingga dia selalu membawa noise cancelling berupa headphones ya, seperti yang Kak Rita kenakan itu. Mungkin diisi lagu-lagu yang membuat dia rileks, lagu-lagu yang slow, mungkin murotal ya kalau dia muslim. Jadi ada lagu-lagu rohani mungkin, seperti itu. Sehingga membuat dia menjadi lebih rileks. Nah, ataupun kalau yang saya lihat itu dia nggak ada terhubung dengan apapun ya, jadi hanya mengurangi input suara yang mengurangi frekuensi suara yang masuk sehingga desibelnya tidak terlalu tinggi mungkin pada seperti itu sehingga membuatnya menjadi lebih rileks. Jadi dia bisa mengkontrol karena ini juga sama orang tua diingat. Mungkin suara ramai kan, ayo coba dipakai itu headphone-nya supaya
2: Supaya kamu baik. Relax. Itu yang bisa dilakukan begitu. Ini ada pertanyaan bisa dijawab terlebih dahulu begitu ya.
3: Oke, baik.
2: Pendengar setia kami Bu Yayu, jika anak yang punya kebutuhan khusus, autis dan usia 4 tahun, bagaimana jika marah dan emosi tinggi sampai mukul atau menendang misalnya almari, kadang pintu sampai jebol? Apakah dibiarkan atau cepat ditahan amarahnya, Pak Arief? Kemudian pertanyaan kedua, apakah anak berkebutuhan khusus itu kalau sudah remaja juga ada masanya pubertas dan menyukai lawan jenis, Pak Arief?
3: Yang kedua dulu.
2: Oke.
3: Yang kedua dulu. Iya, betul. Ada. Jadi anak berkebutuhan khusus kan beragamnya, ada yang autism, ada yang ADHD. Itu bisa. Bisa, dan mereka cenderung, saya ambil contoh yang autis ya. Jadi kan Bu Yayu mengambil contoh autis yang pertama ya. Bisa, jadi begini Kak Rita. Ini contoh kasus anak laki-laki ini autis, usia sekitar saat itu ya, usia 6-7 tahun laki-laki autis. Mungkin kalau sampai, kalau dia masa puber kan masih belum ya, jadi masih perlu waktu sekitar 4 tahun lagi baru dia masa puber. Tapi sudah ada rasa nyaman dan tidak nyaman. Si anak itu sendiri, kalau kan diterapi oleh terapis yang terkadang perempuan atau laki-laki. Dia sangat nyaman, anak itu sendiri, sangat nyaman, sangat rileks apabila si pengajarnya itu, mungkin ya, bersih, wangi, mungkin ya sedikit good looking lah, seperti itu dia tahu seperti itu. Tapi kalau belajar dengan orang lain yang mungkin bagi dia tidak merasa cocok, dia cenderung ogah-ogahan. Jadi ada sebenarnya, ada dan bisa terjadi rasa ketertarikan dengan lawan jenis.
2: Tetap ada ya.
3: Nah ini tetap ada. Itu yang contoh nyata yang saya temui.
2: Kalau yang pertama,
3: autis usia 4 tahun muncul sampai perilaku yang destruktif ya, Kak Rita dan Bu Yayu, merusak dan mengganggu mungkin. Nah, kalau seperti ini sampai kondisinya merusak ataupun sampai melukai diri sendiri, perlu dipertimbangkan adanya terapi medis ataupun farmakologi. Jadi jangan sampai nanti kita merasa terganggu dengan keberadaannya. Mungkin kalau 4 tahun masih bisa kita ada tangannya ya, kita pegang, kita amankan. Itu juga perlu dilakukan. Jadi kalau dia sudah ada perilaku mukul pintu, mukul kaca pecah, ya harus kita amankan saat itu. Jadi kita interrupt. Jadi kalau seperti itu udah nggak bisa lagi. Jangan dong, nanti tangannya sakit. Jangan dong, nanti kacanya pecah. Nggak bisa seperti itu. Harus kita interrupt. Kita putus, maksud dalam arti gerakannya, entah kita gendong, kita amankan, kita taruh tempat yang lain, agar tidak muncul seperti itu. Bisa terjadi kalau perilakunya adalah self-injury, akan melukai diri sendiri dengan menggigit tangan, yang mau nggak mau, suka nggak suka, harus kita amankan. Kita pegang tangannya, kita peluk, jangan sampai muncul perilaku seperti ini. Karena biasanya, Kak Berita, menurut pengalaman kami, ada anak yang autis juga, dia non-verbal, kebetulan juga disertai dengan disabilitas intelektual sehingga sering muncul pada posisi pendiri kalau marah, yaitu kita pegang tangannya, kan dia suka menggigit tangan. Biasanya kalau tangannya kita pegang, kepalanya yang main, kan? Jadi kepalanya kita, mungkin dia ke depan atau ke belakang, ke arah kita, itu juga kita amankan. Jadi ada tekniknya untuk mengamankan dia supaya tidak muncul perilaku self injury ataupun disebut tadi itu biasanya ya. Ini biasanya kalau dia sudah dalam kondisi marah, ya paling kita amankan tadi berkisar antara 15 sampai 20 menit biasanya sudah agak reda sendiri. Tapi ya selama itu pasti yang muncul anak berontak, anak mungkin berteriak, anak mungkin akan menjerit dan sebagainya, menangis dan sebagainya, tapi ya kita amankan dia seperti itu, kita diam aja. Jangan sampai nanti dia melukai diri sendiri, kan mungkin dia mukul kaca ataupun manting pintu dan sebagainya. Ataupun kita amankan, apa yang bisa kita amankan, entah kaki, tangannya. Setelah itu akan anak paham bahwa setelah itu baru kita bukan apa kita lepas saja, dia sudah agak tenang, dia sudah relatif relief lagi, akan kembali lagi. Nah berikutnya kalau marah begitu lagi caranya, seperti itu. Sehingga sampai suatu saat dia paham bahwa oh kalau marah itu nggak boleh dong saya melukai orang lain ataupun mau ke diri saya sendiri, itu biasanya efeknya sudah tenang. Menurut pengalaman kami seperti itu.
2: Demikian. Kemudian pertanyaan berikutnya di kanal YouTube RRI Madiun, apa yang sebenarnya dirasakan anak ketika melakukan stimulasi diri dan bagaimana orang tua juga dapat memahami kebutuhan yang sedang ingin dipenuhi oleh perilaku tersebut,
3: Pak? Ya, ya. Jadi memang yang dirasakan anak adalah tadi saya sudah sebutkan di awal, misalnya ya, dia merasa excited. Jadi dalam anak berkebutuhan khusus itu ada dua. Kalau dia fase mania, fase excited, wow, mengungkapannya dengan euforia ya, kemudian ya istilahnya, jadi berlebihan seperti itu. Kalau dia dalam kondisi defisit, dia marah, dia juga kondisi berlebihan, sehingga itu yang dia rasakan. Dia rasakan bisa berbagai macam, karena suara, memori dia terhadap suatu hal yang mungkin tidak saat itu, sudah beberapa waktu yang lalu. Ada kasus murid kami, dia lagi belajar, tiba-tiba marah, kita tanya, dia sudah bisa verbal. Kenapa kamu kok tiba-tiba menjerit? Kan kaget, kamu mau ini. Kan suasana belajar tenang, ya kaget. Jadi, dia cerita, aku dimarahi ayah. Padahal, ya betul lagi marahi, tapi kejadian sudah sekian hari yang lalu, sudah minggu yang lalu.
2: Tapi itu diceritakan lagi.
3: Ini ya, diceritakan lagi, loh kan sudah nggak ada. Ataupun dia bisa menangis tiba-tiba. Karena dia sudah bisa verbal ya. Tapi kenapa? Dia cerita ternyata ada neneknya, nenek dari famili yang lain itu meninggal. Mungkin saat itu dia melihat orang tuanya menangis ataupun dia melihat kondisinya. Dia cerita, pastinya namanya siapa, Mbah Le gitu, dia ceritanya, Mbah Le itu nggak bisa bangun tidur, dia cerita. Tapi sudah berpaktu yang lalu. Ini yang ini ya, jadi rasa sedih, rasa mungkin gembira, rasa jengkel yang dia rasakan. Dan ini pun mungkin terjadi pada kita. Jadi, tiba-tiba kita lagi ngelamun itu ya, inget-inget yang dulu bisa ketawa sendiri seperti itu, bisa di sendiri ya. Tapi kan mereka bentuk ekspresinya kan
2: seperti itu tadi ya,
3: berbeda. Iya,
2: betul. Kemudian aku Diana, kapan orang tua perlu menerima perilaku stimulasi diri sebagai bagian dari karakteristik anak dan kapan perlu melakukan intervensi untuk mengurangi?
3: Betul. Jadi memang dalam bentuk tadi yang kedua juga ada pertanyaan bagaimana cara mengatasinya ya. Jadi memang kita nggak bisa melarang 100%. Kamu harus duduk, harus diam, tegak selama 20 menit kan ya, nggak mungkin kayak gitu. Kamu kalau nulis, nggak boleh telat-telat, ya nggak mungkin seperti itu.
2: Jadi lantas seperti apa?
3: Ya, selama masih dalam batas koridor. Jadi, stimulasi itu muncul karena biasanya dia nganggur. Nganggur, jadi begini ceritanya. Ada kasus di tempat tertentu, kan kalau dia terapi itu ada jam-jamnya, ya, ada jam. Jam 7, jam 8, jam 7, jam 8, jam 8, 9. Nah, dia ini datang ke tempat terapi jauh, bukan jauh sih, ya, sekitar 20 menit sebelum waktunya masuk. Kan dia harus nunggu kan ya, harus nunggu di ruangan tersebut. Ataupun dia antri ke praktek dokter untuk konsul, ke psikiater atau psikolog. Kan dia harus nunggu. Nah, kalau selama nunggu itu muncul stimulasi, misalkan dia lari-lari sambil tepuk tangan, main-main pintu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena kan dia bosan, nggak ada aktivitas. Kita juga mau memberikan aktivitas apa coba?
2: Okay.
3: Mau ngajak dia main, mm-hmm. dia makan. Mm-hmm. Jadi kita biarkan. Jadi pertanyaannya kapan kita biarkan? Ya nggak apa-apa seperti itu. Cuma kita amasi aja. Ayo sudah di sini. Ayo sudah di sini. Memang kita tanya juga sih, kalau dia sampai nunggu 1 jam, jangan kan dia, kita pun merasa bosan kan nggak cerita ya. Jadi
2: ya,
3: itu sedikit. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Toh orang ini juga selama tidak ganggu orang lain, selama tidak merusak orang lain, nggak apa-apa. Dia mudar mandir, tutup meja, biasanya tutup pintu, berang ulas sambil dia mungkin tertawa-tawa, nggak apa-apa. Ya bentuk apa ya, pelampiasan dia terhadap kemampuan apa kondisi yang membuat dia nganggur. Mungkin kalau kita yang dewasa mungkin main HP kan bisa gitu, itu sama aja sih, cuma bedanya seperti itu gerakan. Iya,
2: cara mengekspresikannya berbeda begitu ya.
3: Okay. Berbeda. Iya, selama dia masih lama-lama enggak ada masalah. Okay. Tapi memang kalau udah terlalu lama juga kasihan juga, bawangan dia masuk nunggu sampai 1 jam 2 jam ya pasti bosan.
2: Oke, baik. Kemudian memang tadi kan sudah dijelaskan ya, diantaranya adalah bagaimana untuk memahami kondisi atau yang menjadi pemicu kenapa anak gitu ya, melakukan stimul tadi, ataupun juga bisa mengalihkan kepada hal-hal yang lebih positif, dan juga ada modifikasi lingkungan ya, itu juga bisa dilakukan.
3: Nah, dan tidak bisa instan kayak berita seperti ini. Okay. Jadi mengurangi perilaku seperti gigit tangan, mukul itu nggak bisa langsung besoknya begitu kita amankan, besok hilang, nggak bisa, itu bertahap.
2: Bertahap. Tapi kapan memang harus kepada profesional, Pak Arief? Ataukah memang perlu untuk profesional?
3: Ya, kan tadi sudah sampaikan, kalau sampai pertanyaan pertama tadi ya, Kak Prita, sampai dia merusak properti orang lain, sampai agresif orang lain, sampai mungkin orang tua juga mungkin sudah tidak bisa memegang tangannya, mungkin karena sudah kuat dia kondisi terlalu besar, betul-betul besar. Harus konsul dong, konsul ke psikiater anak ataupun dokter anak. Karena di sana akan ada semacam intervensi untuk apa ya?

0: mereka ini kita tidak bisa hitam putih. Ini dipanis begini, ini nggak bisa seperti itu. Jadi harus kita memodifikasi perilaku. Jadi kalau perilaku bisa kita modifikasi, kan? Tapi kalau lingkungan orang lain nggak bisa. Jadi kita modifikasi perilaku, kita berikan simulasi, simulasi ya, bukan simulasi terhadap situasi. Nah, ayo sekarang daripada kamu pukul-pukul meja, yuk kita sekarang mukul drum yuk. Nah, seperti itu. Daripada kamu misalkan lari-lari di rumah bolak-balik, yuk kita lari-lari di lapangan yuk. Kan daripada kamu teriak-teriak seperti itu, yuk kita kalau untuk teriak silakan yuk, misalkan ke kebon atau kemana yang gak ada orang, ke sawah misalkan. Sehingga si anak ini merasa dia tuh kalau jengkel, lagi gak enak hati, lagi marah, bisa mengekspresikan pada hal yang tidak mengganggu orang lain. Sama seperti kita misalkan kalau kita lagi marah, mungkin kita beda ekspresinya. Ekspresinya ada yang makan, ada yang jalan-jalan, seperti ini. Itu wajar, tapi kita arahkan buat hal yang sifat positif. Bagi anak-anak ini adalah, ya stimulasi itu kan bentuk ekspresi dia, tapi karena belum bisa secara verbal, sehingga diwujudkan dalam bentuk gerakan. Karena itu gerakannya kita alihkan. Gerakan yang lebih sifat sport, misalkan jalan, naik sepeda, berenang, lari, dan sebagainya. Sehingga membuat energi dia itu tersalur, sehingga kalaupun dia marah, dia bisa tahu cara menyalurkan energi dia tersebut. Demikian.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Arief untuk penjelasannya di kesempatan kali ini.
0: Senang hati.
1: Kita jumpa kembali nanti di pekan depan ya dengan topik-topik yang lainnya juga. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Sabtu. Baik, benar juga pemirsa, saya tuntaskan untuk program kali ini ya, dan itu artinya saya juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun pastinya tetap bersama kami pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, Dinamika Olahraga bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan Madiun siang ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Nindi Aprilia. Saya beritahu dia, selamat siang.
2: Anda telah menyimak program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Setiap Sabtu mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat di Program 1 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satupun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world,
2: jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan.
4: Well, as you heard in the minister's
2: seperti yang Anda dengar dalam pengumuman menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, Raul Fonseca, berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
6: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
7: First of all, it's an amazing match.
8: Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
6: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, maju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linet. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linet pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
9: Yeah, for sure. You know,
10: saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini. Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap, Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pebalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik, unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6, disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA memang nampaknya agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini salah satunya adalah Ole Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Mirabdul Itulali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapura Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zufei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama di CP, dia juga berbalik, dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net, tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang memainkan servis, siapapun yang depan, kami tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seed 1, pikirannya terbalik karena sudah mengalahkan seed 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin, tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya jadi seperti ini.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

itu sebaiknya Anda tahu. 30 Mei 2015, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI dijatuhi sanksi berupa pembekuan oleh FIFA akibat intervensi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 17 Statuta FIFA. PSSI berdiri pada tanggal 19 April 1930 dengan nama awal Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Ketua umum pertamanya adalah Suratin Sosro Sukondo. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Di siang hari ini pendengar, saya Nindya Aprilia kembali hadir menemani ruang dengar Anda, tentunya di hari Sabtu 30 Mei 2026, hampir di penghujung bulan Mei 2026 ya pendengar. Yang mana dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, saya akan menemani Anda dan juga mengudara hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tentunya di siang hari ini mendengar masih dalam nuansa Hari Raya Idul Adha ya. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui frekuensi di AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan juga FM 105,5 MHz. Anda juga bisa mendengarkan kami tentunya pendengar melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital ya. Dan di siang hari ini kelandangan siang hadir menemani aktivitas Anda. Mungkin yang hari ini sedang berlibur ataupun menjalankan aktivitas, mungkin sedang menyiapkan makan siang ataupun sudah mau bakar-bakar sate ini ya. Di siang hari ini dihadirkan kelandangan siang juga sejumlah informasi hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan juga menantikan azan salat zuhur berkumandang untuk Kota Madiun dan sekitarnya pada jam 11 lebih 33 waktu

Ya, berikan dari Pro 1 Madiun sesaat lagi, tepat pukul 11.33 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

أكبر الله.

Boom! أشهد أن لا

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Ada seekor burung hantu tua yang tinggal di sebuah pohon. Setiap hari dia melihat kejadian yang terjadi di sekitarnya. Kemarin ia melihat seorang anak yang membantu seorang tua membawa keranjang yang berat. Hari ini ia melihat seorang gadis berteriak kepada ibunya. Semakin ia melihat, semakin ia kurang berbicara. Tanpa berbicara, ia mendengar lagi. Ia mendengar orang berbicara dan bercerita. Ia mendengar seorang wanita mengatakan bahwa seekor gajah melompati pagar. Ia juga mendengar seorang pria mengatakan bahwa ia tidak pernah berbuat kesalahan. Burung hantu tua itu telah melihat dan mendengar apa yang terjadi pada orang-orang di sekitarnya. Beberapa lebih baik dan beberapa lebih buruk. Tetapi burung hantu tua itu menjadi lebih bijaksana setiap hari. Demikianlah dalam kehidupan kita. Berbicara lebih sedikit, tetapi lebih banyak mendengar. Ini akan membuat kita menjadi orang yang lebih bijaksana.

0: Apa umurmu piro saiki?
1: 40.
0: Sik ta.
1: 5 tahun kepungkur tak takoni umurmu 40. Saiki 40 meneh. Yo apa maksudmu iki?
2: Saya kan sebagai karyawan LRT.
1: Hubungannya apa?
2: Sekali di udara, tetap di udara. Lah umurku sekali 40, tetap 40.

Pendengar, soalnya info terkini Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap pola pembelian gas nitrous oxide N2O merek Whipping secara daring. Temuan tersebut diperoleh setelah penyidik memeriksa sejumlah konsumen dalam penyidikan perkara terkait produk tersebut. Kasubdit 3 Ditit Narkoba Bareskrim Polri Sulkarnain Harahap mengatakan salah satu saksi mengaku membeli produk itu melalui pencarian Google. Ia mencari kata whipped cream yang kemudian mengarahkan ke kontak admin melalui WhatsApp. Lebih lanjut, ia menjelaskan pemesanan dilakukan setelah konsumen diarahkan ke admin WhatsApp. Menurutnya, setelah terhubung dengan admin, konsumen diminta mengisi format pesanan dan melakukan pembayaran melalui mobile banking pribadi. Barang kemudian dikirim melalui jasa kurir dan tiba sekitar 1 jam setelah transaksi dilakukan. Ia mengatakan, CD mengaku telah membeli whipping lebih dari 5 kali sejak pertengahan tahun 2025 hingga awal tahun 2026. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.

Ya, berikan ada Lintang dari Putri masih menemani Anda di Kelenangan Siang Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Ya, benar, Kelenangan Siang masih menemani Anda hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar. Di siang hari ini juga ya, masih momennya ini masih di Hari Raya Idul Adha, yang mana dihadirkan informasinya pada siang hari ini juga masih seputaran daging ya, pendengar, daging kurban, di mana mungkin sebagian orang yang mendapatkan daging kurban ini merasa kalap begitu ya, dan memasak semuanya sehingga jadi terlalu banyak mengkonsumsi daging merah ya, padahal berdasarkan informasi yang disampaikan oleh ahli gizi, ada batasannya tentu untuk mengkonsumsi daging merah, yang mana batasannya tersebut sesuai dengan anjuran dan pastinya juga dengan kebutuhan hidup, juga dari segi beberapa penyakit yang mungkin ada di dalam tubuh Anda, dan ini bisa memicu resiko untuk memperparah penyakit tersebut. Momen Idul Adha yang identik dengan meningkatnya konsumsi daging merah di tengah masyarakat, pendengar, ahli gizi Nikmatul Fadilah mengingatkan agar konsumsi daging merah tetap dibatasi sesuai dengan kebutuhan tubuh, terutama agar tidak berlebihan dalam beberapa hari berturut-turut. Nikmah menjelaskan, untuk orang sehat, konsumsi daging merah idealnya ini berkisar antara 350 hingga 500 gram per minggunya. Jadi jumlah tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan protein tanpa memberikan beban berlebih bagi tubuh. Nah, menurutnya juga pola konsumsi berlebihan ini sering terjadi karena ketersediaan daging hewan kurban yang melimpah, di mana di momen Idul Adha ini ya, pendengar, dan kondisi ini membuat masyarakat cenderung mengkonsumsi dalam jumlah yang besar tanpa mempertimbangkan batasan yang dianjurkan. Sementara itu, pendengar, bagi kelompok yang memiliki beberapa penyakit bawaan ya, seperti hipertensi, kolesterol, diabetes, hingga gangguan ginjal, ini batas konsumsi daging merah perlu lebih diperketat kembali, yaitu sekitar 50 hingga 75 gram per sekali makan dengan frekuensi maksimal 2 kali dalam 1 minggu. Ini ya, berarti untuk yang sudah memiliki beberapa penyakit bawaan ini wajib sekali mewaspadainya, pendengar, dan jangan sampai dari momen bahagia di Hari Raya Idul Adha ini malah menjadi momen sedih ataupun momen mengkhawatirkan karena adanya gangguan ataupun permasalahan yang muncul akibat terlalu banyak mengkonsumsi daging merah. Selain jumlah konsumsi, pendengar, ia juga mengingatkan bahwa pentingnya menjaga keseimbangan asupan makanan, tentunya dengan sayuran dan juga buah, di mana upaya tersebut juga perlu diimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup untuk menjaga kesehatan tubuh. Ya, ini pendengar informasi seputar daging merah ya, mengkonsumsi daging merah, yang mana tadi disampaikan oleh ahli gizi ada Ibu Nikmatul Fadilah, pendengar. Dan ada beberapa juga efek samping yang bisa menimpa Anda apabila Anda mengkonsumsi daging secara berlebihan. Nanti akan dihadirkan sesaat lagi, pendengar, setelah Kelenangan Siang berikut ini, dihadirkan dari Magdalena, Cinta Terisolasi.

Ya, pendengarlah, ada liris Woro Tresno dari Nurbayan masih menemani Anda tentunya di Kelenengan Siang Pro 1 RRI Madiun. Ya, malah tadi sudah dibahas sedikit ya pendengar terkait konsumsi daging merah ataupun konsumsi daging kurban, yang mana dianjurkan oleh ahli gizi ini untuk tidak dikonsumsi secara berlebihan karena bisa menimbulkan efek samping bagi kesehatan tubuh ya. Dan di siang hari ini saatnya ini dihadirkan juga informasi seputar apa saja masalah kesehatan yang mana saat Idul Adha ini kerap menimpa masyarakat begitu ya. Ada yang pertama pendengar adalah gangguan pencernaan, yang mana ketika merayakan Idul Adha ini sebaiknya Anda menghindari untuk konsumsi terlalu banyak makanan yang mengandung santan. Nah, ini biasanya olahan daging kurban ini biasanya identik dengan santan ya, baik itu di gulai, tengkleng ataupun di rendang, yang mana olahan santan ini cukup berbahaya apabila dikonsumsi secara berlebihan. Meskipun memiliki manfaat jika Anda konsumsi dalam batas normal, pendengar, konsumsi berlebihan ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan ya. Dan santan ini memiliki kandungan kalori dan juga lemak yang tinggi serta mengandung karbohidrat yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan jika Anda mengkonsumsinya secara berlebihan. Ada beberapa orang juga mengalami alergi, pendengar, terhadap santan jika konsumsi dalam jumlah yang terlalu banyak. Nah, kalau berbicara tentang gangguan pencernaan ini ya, biasanya untuk yang sedang memasak sukanya pedas-pedas ini ya, dengan banyak sekali cabai, banyak menggunakan cabai-cabai yang pedas sekali begitu, ini juga bisa menjadi salah satu masalah yang memicu adanya gangguan di pencernaan Anda. Ada yang kedua pendengar adalah asam urat. Ini juga jadi salah satu penyakit yang sering muncul ya, sering kambuh-kambuhan begitu ya. Dimana masalah kesehatan ini juga dapat muncul saat Idul Adha pendengar, yang mana salah satu penyakit yang dapat menyebabkan radang sendi, terutama pada jempol kaki dan beberapa jenis daging seperti daging kambing juga daging sapi. Ini mengandung purin dan kolesterol yang tinggi, maka dari itu dibatasi konsumsinya apabila Anda memang sudah terindikasi memiliki asam urat ya. Dan bagi orang-orang yang menderita asam urat, pendengar, sebaiknya membatasi, tadi sudah disampaikan, dan juga menghindari konsumsi daging tersebut. Mungkin boleh, tapi kalau jumlahnya ini sedikit dan juga terkontrol ya. Dan jika ingin mengkonsumsi daging merah, mungkin sebaiknya Anda membatasi jumlahnya dan membuang lemak yang ada pada daging untuk mengurangi resiko asam urat. Selain daging, pendengar, sebaiknya Anda juga menghindari konsumsi jeroan hewan yang bisa mencegah resiko terjadinya asam urat. Ini juga penting ya, mungkin kadang kalau pas dapat daging kurban ini ada beberapa jeroan yang ada begitu ya, dan Anda olah mungkin emang cita rasanya enak ya, tapi efek sampingnya apabila untuk apalagi untuk penderita asam urat ini cukup tinggi. Jadi Anda bisa menghindarinya untuk mengkonsumsi jeroan, atau kalau memang pengen banget ini bisa nyobain dikit aja ya, dan tentunya dengan begitu asam urat Anda masih terkontrol dan tidak melambung tinggi di

Selain asam urat juga ada kolesterol tinggi, pendengar, ini satu paket begitu ya. Dimana makan makanan daging ini juga bisa menyebabkan kolesterol tinggi selain asam urat tadi. Dimana kalau misalkan konsumsinya terlalu banyak, ini bisa meningkatkan kolesterol tinggi dalam tubuh. Lalu keempat ada dehidrasi, yang mana dehidrasi ini mungkin terdengar sepele begitu ya, tapi ini menjadi salah satu masalah kesehatan yang serius sehingga Anda perlu mewaspadainya saat tidur rata. Sebab konsumsi daging yang berlebihan ini juga dapat menyebabkan dehidrasi. Dan jadi dari informasi ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh University of Connecticut, yang mana menunjukkan bahwa konsumsi protein dalam jumlah besar ini dapat membuat ginjal bekerja lebih aktif dan menghasilkan urin dalam jumlah yang lebih banyak. Oleh karena itu harus diimbangi dengan banyak-banyak konsumsi air putih agar tubuh bisa terhidrasi dengan penuh ya, dan tidak mengalami dehidrasi. Yang berikutnya, pendengar, ada sembelit. Ketika mengkonsumsi banyak daging, tubuh ini mendapatkan asupan karbohidrat yang cukup tinggi namun kurang serat. Wah, ini juga penting. Jadi kalau mengkonsumsi daging ini wajib diimbangi dengan konsumsi buah dan sayur ya. Itu tadi, pendengar, 5 penyakit ataupun 5 permasalahan ya yang bisa menimpa Anda apabila Anda di hari raya Idul Adha ini mengkonsumsi daging secara berlebihan. Ada beberapa cara juga yang bisa Anda lakukan untuk menghindari masalah kesehatan saat di Idul Adha, pendengar. Nanti akan dihadirkan sesaat lagi dari Klinik Siang Pro 1 RRI Madiun, dihadirkan Wulandari Tansah Kelingan.

truk kantong bolong. Para winasis tanah Jawa sering mulangake bab ngilmu kantong bolong. Kantong tegesi wadah, bolong tegesi suwek. Mula diseni sepiro wae kantong bolong mesti bakal entek gusis ora ana tepake. Sing duweni ilmu iku yaiku Petruk. Mula sering kasebut Petruk kantong bolong. Ya kuwi panengahe punakawan. Petruk asale saka tembung Jawa kuno. Patrap kang ngemu teges tindak tanduk. Petruk saka tembung Arab yaiku fatruk tegese ninggalake. Mula Petruk kantong bolong mujudake gegambaran wong sing seneng weweh marang sapodo-podo lan ninggalake barang kang ala ing panguripan saben dinane. Anggone weweh lan prihatin nganti kabutuhane dewi kurang. Mula ana crita pedalangan sandangan Petruk sarwa prasaja. Petruk gedhe gentur tapane, betah ngelih lan seneng tirakat. Bebarengan Semar, Gareng lan Bagong asring munggah gunung medun jurang. Masak ri bebundutan mlebu alas, ketemu satu kewan galak. Nggoleki Wahyu sangkan paraning dumadi. Momong sonderake para satrio Pandhawa kang watake ambek, para Marta berbudi bawa Leksana. Petruk seneng tertulung marang wong kang nandang kacingrangan. Tanpa mbedak-bedake gulungan lan asal usule. Saben weweh ora tau dibiwarake. Lakune sesideman, bebasan tangan tengen ngulungi tangan kiwa ora mangerteni. Sebab kang digoleki pancen dudu pangalembono. Ananging nindakake laku utama. Jaman biyen wong ngamalake ngilmu kantong bolong pawadan ikhlas. Senajan uripe rekoso ananging bak weweh ora wigih-wigih. Sebab duwe keyakinan Gusti ora sari. Becik ketitik ala ketara. Sapa nandur kabecikan bakal ngawoh kebecikan. Kosok baline. Sapa nandur angkara murka bakal tuwuh angkara murka uga. Ing jaman saiki akeh wong kang ngamalke ngilmu kantong bolong nanging beda cak-cakane. Kantong bolong ditegesi wadahe bolong. Diseni sepiro wae tansah kurang. Mung nganggo numpuk bondo sak uka-ukae. Kaya wadah borot wae. Mula ramukal. Senajan wis dibayar negara, nanging isih rumangsa kurang banjur tumindak culika laku ngiwa. Gampang niteni. Ngilmu kantong bolong yaiku ora tau nrimo. Senenge numpuk bondo. Yen perlu nganti tekan pitung turunan ora bakal entek. Tumindake mesti adigang adigung adiguna. Sopo sira sapa ingsun? Menawa menehi pambiyantu mesti ana pamriye. Kacarita ing lakon Petruk dadi ratu. Petruk kang biasane urip prasaja nindakake laku utama bisa kapilut godho. Nindakake angkara murka. Sebab Petruk dititipi pusaka Kalimasada kagungane Prabu Puntadewa kang kastene ngedapi-dapi. Mula terus nganggo aji mumpung
apa kang dikarepke mesti bisa kelakon. Kanthi pusaka Jamus Kalimasada, Petruk kepingin dadi ratu kang disubya-subya kawula. Sugih mlegedhu kasukan Mas Picis Raja Brana. Ratu Sonya Wibowo kasil diperjaya dening Petruk. Sebanjure Petruk madeg ratu ing Sonya Wibowo. Jejuluk Prabu Bel Gedwelbe Tong Tong Sot. Uripe Petruk banjur mukti Wibowo, banjur lali ninggalke Semar Gareng lan Bagong. Saben dina nanggap ledhek kenya sing ayu-ayu, ngombe omben-omben kang marai owah pikire. Daharan sarwa enak sandangan pating gebyar. Abdi dalem siaga sendika dawuh. Kabeh kawula Sonya Wibowo ora ana kang wani ngalang-alangi. Mergo tansah suka-suka muja hawa nepsu. Ilang kaprawiran Sang Prabu Bel Gedwelbe Tong Tong Sot usanane lena. Badar dadi Petruk kantong bolong. Mula sejatine manungsa iku mung jejer titah sakwantah. Duweni mung lali karo salah. Mula aja padha kakean polah mundhak sansaya bubrah.

Ya, pendengar, ada dari Nino Bagaskara, Kretek Cangkringan, masih menemani Anda di Kelandangan Siang Pro 1 RRI Madiun, di mana tadi sudah dihadirkan ya beberapa permasalahan yang muncul saat Anda mengkonsumsi daging kurban secara berlebihan. Dan tentunya pendengar, di siang hari ini Nindi hadirkan juga ada beberapa cara untuk menghindari masalah kesehatan saat Idul Adha ini ya. Jadi untuk menghindari gangguan kesehatan yang terjadi karena konsumsi makanan bersantan dan juga daging merah berlebihan pendengar, Anda perlu memperhatikan beberapa langkah ini yang bisa Anda lakukan untuk menghindari beberapa macam penyakit yang bisa menimpa tubuh Anda. Yang pertama pendengar adalah batasi konsumsi makanan bersantan dan daging. Ini dari awal sudah disampaikan dan juga sudah disinggung berulang kali ya pendengar. Apapun yang berlebihan ini memang tidak baik untuk kesehatan tubuh. Jadi Anda bisa menguranginya dan juga membatasinya, membatasi jumlah santan ataupun jumlah daging merah yang masuk ke dalam tubuh Anda. Lalu yang kedua adalah pilihlah daging yang rendah lemak dan buang lemak yang ada pada daging. Biasanya kalau lemak itu banyak dicari karena rasanya yang gurih begitu ya. Tapi sayangnya lemak ini tidak baik untuk kesehatan, jadi Anda bisa mengurangi untuk mengkonsumsi lemak pada daging berlebihan. Ada yang ketiga pendengar, perbanyak konsumsi makanan sehat seperti sayuran dan buah. Ini juga sudah disinggung juga tadi. Apabila Anda mengkonsumsi daging kurban, ini juga perlu Anda perhatikan untuk konsumsi makanan-makanan sehatnya seperti sayuran dan juga buah-buahan, yang pastinya ada beberapa jenis yang mungkin memang Anda menderita ataupun memiliki penyakit bawaan hipertensi. Ini Anda bisa memperhatikan juga konsumsi beberapa buah yang memang dipercaya ataupun sudah ada penelitiannya juga yang bisa menjaga kondisi tekanan darah Anda ini tetap normal ya. Ada yang keempat pendengar, jaga kecukupan cairan dengan memperbanyak minum air putih. Nah ini dari konsumsi air putih ini tentunya tadi disampaikan bahwa bisa mencegah terjadinya dehidrasi. Jadi Anda bisa mengkonsumsi air putih yang cukup tentunya, jangan berlebihan juga. Mungkin sebagian orang menyangka bahwa agar tidak dehidrasi ini konsumsi air yang banyak, yang pastinya memang harus sesuai dengan kebutuhan tubuh ya. Jadi jangan berlebihan juga dan jangan sampai kurang. Itu tadi pendengar beberapa masalah kesehatan yang sudah dihadirkan di siang hari ini di Kelandangan Siang Pro 1 RRI Madiun. Dan juga tentunya Anda bisa mengkonsumsi daging merah ataupun masakan olahan bersantan secukupnya agar beberapa permasalahan tadi tidak menimpa tubuh Anda. Kami masih menemani Anda hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tetaplah bersama kami di Kelandangan Siang Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: bapakmu ngubur makmu iki kok sok pas ning ngarepe lawang kuburan iki ya apa maksudmu?
1: Aku kan nuruti wasiat emak.
0: Apa?
1: Ya ono kobongan makku nang cepet mlayu.
2: Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pendengar, ada dari Didi Kempot featuring Dori Harsa, ada Kangen Nikari. Dari tadi disampaikan dari Didi Kempot dan juga Dori Harsa masih menemani Anda di Kelenengan Siang Pro 1 RRI Madiun, yang mana di siang hari ini juga diakhiri ya Kelenengan Siang menemani aktivitas Anda, karena sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, akan kami hadirkan dinamika siang menemani ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang saudara, Dinamika Siang RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi diantaranya. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Kabupaten Ngawi menilai kemarau baik untuk tanaman tembakau, namun harga pupuk non-subsidi yang tinggi menjadi persoalan tersendiri. 9 pejabat eselon 2 di Ponorogo menjalani profiling sebagai persiapan mutasi. Dinas Pendidikan Kota Madiun mengevaluasi pelaksanaan tes kemampuan akademik TKA, SD, dan SMP yang telah berlangsung. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan siswa serta meminimalisir adanya kendala saat penyelenggaraan di tahun depan. Selain topik-topik tersebut, pendengar Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun tim redaksi kami. Inilah Dinamika Siang selengkapnya edisi Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Nindi Aprilia.
1: Dinamika Siang.
0: Informasi pertama, pendengar, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Kabupaten Ngawi menilai kemarau baik untuk tanaman tembakau, namun harga pupuk non-subsidi yang tinggi menjadi persoalan tersendiri. Berikut laporan Imam Malik.
2: Meski cuaca kemarau mendukung untuk tanaman tembakau, harga pupuk non-subsidi yang tinggi menjadi persoalan bagi petani. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Kabupaten Ngawi, Sojo, mengungkapkan tembakau tidak masuk kategori tanaman penopang ketahanan pangan, sehingga petani tanaman tembakau tidak mendapat pupuk subsidi. Petani tembakau harus mencukupi kebutuhan pupuk tanaman menggunakan pupuk non-subsidi.
3: Untuk menyikapi pupuk, kami APTI tidak bisa berbuat apa-apa. Yang paling mungkin kami adalah mendorong, memberi masukan kepada pemerintah bagaimana efek dari global ini tidak terlalu berpengaruh kepada petani tembakau. Apalagi petani tembakau ini semua kebutuhan pupuknya itu pupuk non-subsidi. Komoditi tembakau termasuk komoditi yang tidak tercover di dalam subsidi pupuk, karena pupuk hanya disediakan subsidi itu untuk 9 bahan pokok penopang ketahanan pangan, sedangkan tembakau itu komoditi perkebunan yang tidak termasuk di cover, yang tidak termasuk diproteksi oleh pemerintah, sehingga subsidi pupuk untuk tembakau tidak ada.
2: Sojo menyebut kenaikan harga pupuk non-subsidi menjadi persoalan berat yang dihadapi petani tembakau tahun ini. Harga pupuk non-subsidi disebut naik 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan itu dipastikan akan mempengaruhi biaya produksi. Berdasarkan analisis usaha tani APTI, sebelum kenaikan harga pupuk, biaya pokok produksi tembakau berada di kisaran 38 juta hingga 42 juta rupiah per hektar. Rata-rata produksi 1,8 ton per hektar dan harga jual sekitar 40 ribu rupiah per kilogram. Dari itu, petani masih bisa memperoleh pendapatan sekitar 70 juta rupiah per hektar, sehingga ada selisih keuntungan hampir 30 juta rupiah per hektar. Hal ini menjadikan tanaman tembakau bernilai ekonomis. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar, ribuan ekor bulus hidup berdampingan dengan masyarakat Desa Tawun, Kecamatan Kasremen Ngawi. Berikut laporan Imam Malik.
2: Ribuan ekor bulus hidup aman di habitatnya meski berdampingan dengan lingkungan warga. Reptil air tawar ini hidup bebas di aliran sungai hingga saluran irigasi yang melintas desa tanpa mengalami gangguan dari masyarakat. Hal ini terlihat di Desa Tawun, Kecamatan Kasremen, Kabupaten Ngawi. Warga setempat, Muriani, menyampaikan bulus sudah ada sejak dirinya masih kecil. Ia tidak mengetahui pasti sejak kapan populasi bulus berkembang pesat hingga mencapai ribuan ekor. Masyarakat biasa memberi makan bulus layaknya hewan peliharaan.
4: Sudah dari zaman dulu, dari saya masih kecil, sudah ada liar. Ya paling ngasih makan, dikasih kerupuk, dikasih nasi, ya terus gitu aja, ikan mati, ikan pokoknya apa aja lah mau. Ya mungkin mitosnya kalau ngambil nanti ada yang sakit, laka gitu, pokoknya mitosnya nggak boleh gitu. Nah tapi bukan orang sini maksudnya, orang jauh. Ada ngambil terus anaknya sakit terus katanya dicano terus dikembalikan lagi. Di aliran ini banyak liar.
2: Menurut Muriani, bulus atau binatang sejenis kura-kura seperti menjadi hewan peliharaan warga setempat. Masyarakat setempat menjaga ekosistem reptil air tawar ini sehingga dapat berkembang biak dengan baik dan hidup berdampingan dengan masyarakat. Bahkan masyarakat desa Tawun juga meyakini secara turun-temurun bahwa bulus bagian dari kearifan lokal, sehingga masyarakat juga menyadari untuk melestarikan bulus dan menjaganya. Diketahui, ribuan bulus mudah ditemukan di berbagai sudut desa, mulai dari aliran sungai kecil, selokan, hingga saluran irigasi. Tidak sedikit warga yang sengaja memberikan makanan seperti kerupuk, roti, hingga sisa nasi rumah tangga kepada hewan ini. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Dinamika siang.
0: Bergeser ke informasi berikutnya pendengar, 9 pejabat eselon 2 di Ponorogo menjalani profiling sebagai persiapan mutasi. Berikut laporan Eka Wulan.
5: 9 pejabat eselon 2 setingkat kepala dinas di Ponorogo telah menjalani profiling atau proses pencatatan, pengumpulan data, dan pemetaan sumber daya manusia untuk memahami profil, kompetensi, serta potensi seseorang secara mendalam. Profiling dilakukan di kantor Regional 2 Badan Kepegawaian Negara BKN Surabaya. Sekretaris Daerah Sekda Ponorogo Agus Sugiyarto mengatakan, Pemka Ponorogo secara bertahap telah melakukan manajemen talenta melalui profiling bagi ASN. Hal itu dilakukan dalam rangka pengembangan karir sekaligus penyiapan calon pemimpin sebelum dilakukan mutasi dan promosi pejabat. 9 kepala dinas yang menjalani profiling itu, salah satu syaratnya adalah yang masa kerjanya masih panjang atau pensiun di atas 1 tahun.
6: Profiling, jadi pemerintah daerah secara bertahap melakukan manajemen talenta yang memang masa kerja pensiunan di atas 1 tahun, yang di bawah 1 tahun tidak dilakukan. Itu untuk mencukupi bagaimana database profiling masing-masing orang itu ada di sana.
5: Ugin Sapanakrabnya mengungkapkan profiling itu dilaksanakan agar Pemda tidak salah menempatkan orang ketika mengisi jabatan di setiap organisasi perangkat daerah OPD. Apalagi tidak bisa dipungkiri, jumlah kepala dinas maupun jabatan pimpinan tinggi Pratama JPTP Lingkup Pemkab Ponorogo yang purna tugas tahun ini cukup banyak, mencapai 14 orang. Sebelumnya, Pemkab Ponorogo telah lebih dulu melakukan profiling bagi ASN yang duduk di eselon 4 dan 3, termasuk jabatan fungsional muda dan madya. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, Kabupaten Magetan bersiap menggelar pemilihan kepala desa Pilkades serentak berbasis pemungutan suara elektronik e-voting pada Desember tahun 2027. Sebanyak 178 desa dijadwalkan mengikuti kontestasi ini karena masa jabatan kepala desanya berakhir pada 27 Desember 2027. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Magetan, Parminto Budi Utomo di Magetan mengatakan, jumlah tersebut dipastikan bertambah setelah desa Jajar di Kecamatan Kartoharjo dimasukkan ke dalam daftar menyusul wafatnya kepala desa setempat, sehingga pemerintah daerah kini tengah menyesuaikan total kebutuhan pelaksanaan. Guna memastikan kelancaran ajang tersebut, pemerintah Kabupaten Magetan telah memulai pemetaan persiapan teknis serta anggaran yang diperkirakan mencapai 12 miliar rupiah. Tahapan awal Pilkades serentak ini wajib bergulir sejak Juni 2027 atau 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir. Agenda awal tersebut meliputi pembentukan panitia pemilihan di tingkat desa, pengurusan administrasi, persiapan teknis, hingga penetapan anggaran operasional. Penerapan sistem e-voting pada tahun 2027 merupakan kelanjutan dari program digitalisasi daerah setelah sebelumnya sukses diterapkan di 18 desa pada tahun 2019 dan 30 desa pada tahun 2023. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Magetan kini mulai mengalkulasi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung secara matang. Metode elektronik terus dipertahankan demi mewujudkan pesta demokrasi di tingkat desa yang akurat, akuntabel, efektif, dan efisien, sekaligus menekan potensi kecurangan serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat.
1: Dinamika siang.
0: Bergeser ke informasi berikutnya pendengar, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo membagikan tips menyimpan daging kurban yang benar agar tidak cepat membusuk dan terkontaminasi. Berikut laporan Eka Wulan.
5: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Dispertahankan Ponorogo membagikan tips menyimpan daging kurban saat momentum Idul Adha. Sebab jika tidak disimpan dengan benar, daging mudah terkontaminasi. Dampaknya bisa menurunkan kualitas daging sapi maupun kambing yang disimpan. Tidaknya itu, daging juga cepat membusuk. Medik veteriner ahli muda Dispertahankan Ponorogo Dr. Hewan Roy In Umaya mengatakan, saat menerima daging sapi maupun kambing yang mentah, sebaiknya tidak langsung dicuci, tetapi disimpan di kulkas. Kemudian memisahkan antara daging dan jeroan, serta menempatkannya dalam wadah tertutup.
1: Jadi pada saat kita menerima kan daging kurban dari penyembelihan ke distribusi itu paling tidak 5 jam. Jangan sampai lebih dari itu, atau kalau kurang boleh. Tapi kalau lebih itu pertumbuhan bakterinya yang sangat banyak nanti menyebabkan dagingnya juga enggak, kualitasnya juga turun. Terus sesaat sampai di sana itu langsung kita masukkan ke pendingin aja, Mbak. Dan langkah baiknya itu, kalau pinginnya lama berarti masuknya ke minus 18 itu masuk ke freezer. Dan baiknya juga itu kita potong sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan ke kulkas bawah itu dalam kondisi ungkulan. Okay. Karena apa, nanti pada saat kita ngambil itu nanti keluar masuk kulkas itu juga tidak baik, juga berpengaruh.
5: Ketika kualitas daging kurban bagus dan cara penyimpanannya benar, maka daging tersebut masih aman dikonsumsi hingga 6 bulan ke depan. Sebaliknya, jika kualitas dagingnya kurang bagus, maka hanya bisa bertahan 1 hingga 2 bulan saja. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Pacitan melonjak tajam pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kenaikan paling signifikan terjadi pada komoditas cabai rawit merah yang menjadi kebutuhan utama masyarakat untuk mengolah daging kurban. Pedagang Pasar Arjosari, Wiji, mengatakan harga cabai rawit merah bahkan telah menembus angka Rp82.000 per kilogram pada Kamis 28 Mei 2026, mengalami kenaikan yang sangat terasa dibandingkan dengan harga sebelum hari raya. Selain cabai rawit merah, beberapa jenis cabai lainnya juga ikut merangkak naik di pasaran. Harga cabai merah keriting saat ini dilaporkan melonjak hingga mencapai Rp60.000 per kilogram. Sementara itu untuk komoditas cabai merah besar berada di kisaran Rp35.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Dan cabai rawit hijau dijual dengan harga sekitar Rp36.000 per kilogram. Lonjakan harga ini diakui oleh para pedagang setempat sebagai imbas dari tingginya permintaan pasar selama momentum Lebaran Kurban. Meski sejumlah komoditas bumbu dapur mengalami kenaikan harga, aktivitas di pasar tradisional terpantau tetap ramai oleh pembeli. Marwiyah, seorang pedagang di Pasar Minulio, menyebutkan bahwa peningkatan permintaan bumbu dapur terjadi karena banyak warga yang memasak daging kurban di rumah masing-masing, sehingga komoditas tersebut menjadi yang paling laris manis. Menurutnya, tren kenaikan harga bahan pokok ini sebenarnya sudah mulai mencuat sejak menjelang Idul Adha dan masih bertahan hingga beberapa hari setelahnya.
7: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Dinas Pendidikan Kota Madiun mengevaluasi pelaksanaan tes kemampuan akademik TKA, SD, dan SMP yang telah berlangsung. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan siswa, serta meminimalisir adanya kendala saat penyelenggaraan tahun depan. Berikut laporan Aris Deka.
8: Pemerintah Kota Madiun terus mengevaluasi pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA tingkat SD dan SMP yang hasilnya telah diumumkan beberapa waktu lalu. Evaluasi ini dilakukan demi meminimalisir berbagai kendala teknis agar tidak kembali terulang pada masa mendatang. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Lismawati mengatakan, pelaksanaan TKA tahun 2026 secara umum berjalan lancar meski terdapat sedikit kendala teknis di lapangan. Gangguan tersebut persentasenya tidak sampai 10% dan berasal dari faktor siswa serta sistem dari pusat. Salah satu kendala dari pusat yang dievaluasi adalah sistem yang tiba-tiba drop atau off saat siswa hendak beralih ke sesi ujian lainnya. Gangguan ini mengakibatkan hilangnya data jawaban soal yang telah dikerjakan. Lismawati mengatakan Dinas Pendidikan telah memfasilitasi ujian susulan bagi siswa yang mengalami gangguan tersebut. Ujian susulan dari pusat ini diberikan bukan karena nilai siswa buruk, melainkan berdasarkan data nama dari sistem pusat untuk memfasilitasi anak-anak yang rekam jejak pengerjaan soalnya masih di bawah 80%. Sebagai langkah perbaikan ke depan, Dinas Pendidikan Kota Madiun akan mengintensifkan latihan soal untuk meningkatkan keterampilan siswa.
9: Jadi ini nanti kami akan lebih mengutamakan latihan-latihan lagi. Jadi banyak latihan, semakin anak terampil, karena soal-soalnya tidak seperti zaman kita dulu, tapi sekarang itu menuntut pemahaman. Di satu soal saja panjang sekali, sehingga anak ini wajib bisa memahami maksud soal baru bisa menjawab. Ketika tidak bisa memahami ini, menjawabnya juga akan kesulitan. Karena untuk meningkatkan literasi juga.
8: Lismawati menegaskan bahwa tidak ada istilah lulus atau tidak lulus dalam TKA, dan setiap peserta nantinya akan menerima sertifikat resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Nilai TKA ini bukan merupakan penentu tunggal kelulusan siswa maupun syarat mutlak dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB, melainkan hanya salah satu indikator pendukung yang dikombinasikan dengan nilai rapor sekolah. Menurut Lismawati, nilai TKA menjadi salah satu komponen persyaratan masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, seperti jalur prestasi akademik dari SD ke SMP. Seleksi jalur ini tidak murni menggunakan nilai TKA, melainkan menggabungkan nilai rapor, di mana bobot formula yang digunakan dalam perhitungan tersebut adalah 60% nilai TKA dan 40% nilai rapor. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, proses sistem penerimaan murid baru SPMB SMA Negeri di Kota Madiun telah berlangsung. Saat ini para calon siswa mulai tahapan untuk pengambilan PIN. Kembali laporan, Aristika.
8: Proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB Sekolah Menengah Atas Negeri SMAN di Kota Madiun terus bergulir. Salah satunya seperti yang tampak di SMAN 5 Madiun. Saat ini para calon siswa tengah mengikuti tahapan pengambilan PIN yang dijadwalkan berlangsung 28 Mei hingga 9 Juni 2026. Kepala SMAN 5 Madiun Sriyono mengatakan, calon murid wajib mengambil PIN guna menentukan titik lokasi domisili rumah secara mandiri menggunakan aplikasi geolokasi pada laman resmi SPMB. Setelah menentukan titik lokasi, calon siswa harus mendatangi SMA atau SMK negeri terdekat untuk melakukan verifikasi dan validasi dokumen fisik seperti kartu keluarga atau KK, ijazah atau surat keterangan lulus SKL, serta sertifikat prestasi. Sriyono menjelaskan setelah masa pengambilan PIN selesai, tahapan akan berlanjut ke pendaftaran tahap 1, yaitu jalur domisili yang dibuka pada 11 hingga 12 Juni 2026. Pendaftaran tahap kedua untuk jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi lomba akan dibuka pada 17 hingga 18 Juni 2026. Sementara itu, untuk tahap 3 yang menggunakan jalur nilai prestasi akademik akan membuka pendaftaran pada 24 hingga 25 Juni 2026. Sriyono mengimbau agar calon siswa mengikuti aturan yang telah ditetapkan karena seluruh sistem pendaftaran dilakukan secara online dan terpusat.
10: Ya, harapan kepada masyarakat, mohon untuk bisa, atau yang siswa baru ya, yang siswa yang mau masuk ke SMA 5, mau ke SMA atau SMK, ini semuanya jalurnya adalah menggunakan online. Artinya terpusat melalui aplikasi dari Provinsi Jawa Timur. Seperti itu. Jadi mohon diikuti aturan yang sudah ditentukan oleh panitia dari tingkat Provinsi Jawa Timur.
8: Sementara itu, panitia SPMB SMAN 5 Madiun, Oktin Aisyah mengatakan, pelaksanaan pengambilan PIN di sekolah berjalan tanpa hambatan. Meski demikian, ada beberapa kendala yang dialami oleh beberapa calon siswa.
11: Untuk masyarakat mungkin ada kendala karena ada yang mereka itu domisilinya di kabupaten, tapi mereka kepinginnya mendaftar di kota. Kan tidak bisa, Mas. Jadi kalau domisili kabupaten, kalau tahap 1 itu mereka harus daftarnya di milih sekolah yang di kabupaten. Terus ada yang kakaknya statusnya family lain. Nah, statusnya itu kan harus anak. Maka mereka saya minta mengambil kakak, mencari kakak yang itu statusnya dia sebagai anak.
8: Mengenai daya tampung, Oktin menyebutkan bahwa SMA N5 Madiun tahun ini menyediakan kuota untuk 9 kelas dengan kapasitas 35 siswa per kelas, sehingga siswa yang diterima sebanyak 315 orang. Jumlah tersebut dialokasikan melalui beberapa tahapan seleksi hingga pemenuhan pagu terakhir. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
7: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Bergeser ke informasi terakhir pendengar, cuaca Madiun Raya 29 hingga 31 Mei didominasi kondisi cerah, namun perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama di sekitar Pegunungan Wilis. Berikut laporan Sabrina.
12: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nganjuk merilis aliran monsun Australia kembali menguat di wilayah Jawa Timur yang menandakan musim kemarau akan semakin dominan dengan curah hujan yang terus berkurang. Masa udara kering dari Australia mulai mendominasi atmosfer sehingga cuaca cerah hingga cerah berawan akan lebih sering terjadi. Sementara terbentuknya siklon tropis di udara Indonesia menyebabkan awan-awan konvektif di sekitar wilayah Indonesia tertarik menuju pusat pusaran badai sehingga potensi hujan di Jawa Timur semakin menurun. Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG Nganjuk, Stiaris, mengatakan, meski demikian, hujan lokal masih berpeluang terjadi secara sporadis akibat pemanasan lokal maupun gangguan atmosfer secara kecil. Sedangkan fenomena El Nino diperkirakan mulai berkembang pada periode Juni, Juli, Agustus 2026 yang membuat musim kemarau lebih kering dan panjang.
13: Hujan lokal masih berpeluang terjadi secara sporadis akibat pemanasan lokal maupun gangguan atmosfer skala kecil. Di sisi lain, fenomena El Nino diperkirakan mulai berkembang pada periode Juni, Juli, Agustus 2026. Yang akan berpotensi membuat musim kemarau tahun ini menjadi lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibanding.
12: Sementara itu, untuk cuaca Madiun Raya 29 hingga 31 Mei didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terutama wilayah di sekitar Pegunungan Wilis dan Lawu akibat pemanasan permukaan dan pertumbuhan awan konvektif secara lokal. Stiaris menghimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim berskala lokal seperti hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang. Selain itu juga diingatkan agar masyarakat secara berkala memantau informasi perakiraan cuaca, peringatan dini, dan peringatan cuaca ekstrim resmi melalui kanal informasi BMKG. Demikian Sabrina, RRI Madiun melaporkan.
0: Mendengar, dengan demikian berakhir sudah Dinamika Siang RRI Madiun edisi Sabtu 30 Mei 2026. Dapatkan informasi teraktual lainnya dengan mengakses rri.co.id dan juga aplikasi RRI News. Serta ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @RRI_Madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Mewakili tim yang bertugas, saya Nindya Aprilia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas.
7: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, siang hari ini Pro Dangdut hadir kembali menemani ruang dengar Anda. Tentunya ada saya Nindi Aprilia yang akan menemani Anda dengan sajian lagu dangdut. Di mana lagi kalau bukan di Pro Dangdut, dangdutnya dari Madiun, mantap. Pro Dangdut hadir setiap hari pendengar menemani Anda, yang mana Anda bisa request lagu dangdut juga berbincang santai ya dengan kami penyiar di Pro 1 RRI Madiun. Dan tentunya kalau hari ini pembahasannya karena masih di momen Idul Adha ya pendengar, dan Idul Adha ini identik dengan daging begitu, daging merah atau daging kurban, yang mana kadang kalau cukup banyak menu hidangan yang ada di rumah, apalagi diolah dengan berbagai macam menu ini ya, ini membuat Anda suka kalap ataupun tidak sadar bisa konsumsi terlalu banyak daging merah ataupun daging kurban ini ya. Nah, bagaimana agar dari konsumsi banyak daging ini tidak menimbulkan efek samping? Biasanya dari konsumsi daging ini bisa menyebabkan tekanan darah tinggi, kolesterol, asam urat, dan lain sebagainya. Ini bisa memicu terjadinya mungkin efek samping yang paling sering dirasakan adalah pusing ataupun pegal-pegal begitu ya, setelah terlalu banyak mengkonsumsi. Nah, bagaimana pendengar agar tidak pusing atau pegal-pegal setelah konsumsi daging kurban secara berlebihan? Nanti Anda bisa berbincang dengan kami sedikit, ngobrol santai di siang hari ini ya. Karena biasanya juga ada beberapa orang yang memang punya penawarnya masing-masing. Ada yang mengkonsumsi timun, semangka, melon, ataupun buah naga dan lain sebagainya. Ini biasanya punya penawarnya masing-masing begitu ya. Nanti Anda bisa bergabung dengan kami melalui telepon kami di 0351459198 atau melalui WhatsApp kami di 0811366909. Satu sembilan delapan, ada yang bergabung di siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Madiun, mantap.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nindi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Bulan. Kabar sehat Mbak Bulan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Anje.
1: Mbak Nindi sendiri sehat ya?
0: Alhamdulillah saya juga sehat di siang hari ini ya.
1: Kalau misalnya nggak sehat ya nggak akan siaran ya Mbak.
0: Iya Nindi. Betul sekali. Iya. Mbak Bulan. Anje, di siang hari ini pembahasannya terkait ini nih. Kadang kalau ya, suka suka berlebihan
1: gak,
0: ya, heeh.
1: Berlebihan enggak menimbulkan efek.
0: Ini biasanya ya. Penawarnya apa kalau dari Mbak Wulan sendiri?
1: Ya, penawarnya yang penting kita itu mengkonsumsi daging tidak berlebihan. Terus tidak pakai santan, Mbak.
0: Tidak pakai karena santan,
1: Karena daging itu sudah lemak kayak gitu. Kalau pakai santan terus akan lemak akan berlebihan sehingga menimbulkan macam-macam gitu ya. Jadi yang kolesterol yang apa ya, ya ke, kemudian ke hipertensi juga ya kalau kita tidak hati-hati gitu ya Mbak ya. Terus jangan berlebihan terus-terus mentang-mentang musim daging ya setiap hari terus kayak gitu ya, nggak agak jeda gitu ya, dijeda gitu. Jadi jangan apa, jangan berlebihan. Kalau misalnya di daging gitu aja Mbak ya, nah, pokoknya hati-hatilah kayak gitu. Jangan
0: betul.
1: Berlebihan jangan terlalu pakai santan gitu ya. Sebenarnya daging itu enggak menimbulkan apa-apa sebenarnya.
0: Iya betul,
1: asal kita
0: secukupnya
1: secukupnya dan asal kita pandai bagaimana supaya enggak menimbulkan efek.
0: Betul sekali, yang penting tidak berlebihan itu juga menjadi salah satu poin plusnya.
1: Iya,
0: yang
1: betul gitu. Karena apapun Mbak, kalau berlebihan itu juga enggak baik. Kayak gitu Mbak Nindi.
0: Iya betul gitu. Sekali, apapun kalau berlebihan itu memang tidak baik gitu ya.
1: Betul,
0: baik. Matur nuwun Mbak Wulan sudah berbagi informasi di siang hari ini. Mau diputerin lagunya siapa Mbak Wulan?
1: Aku pengen lagunya apa namanya? Pengen lagunya itu Mbak Caca Handika Mbak.
0: Yang judulnya apa ini?
1: Yang judulnya Semua Tahu.
0: Semua Tahu, saya carikan dulu sambil salam-salamnya ya, monggo.
1: Ada Pak Di Songo-Songo, ada Pak Rusdianto, ada Mbak Susi, ada Bunda Mari, ada yang bonjor, ada Mbak Bari. Selamat siang Mbak Bari. Terus ada Lekmut juga. Ada Lekmut juga. Ada siapa itu namanya? Sampai gugup aku.
0: Siapa?
1: Ada Bunda Lis, ada Bunda Samira, ada Bunda Denok yang ada di Magetan. Kemudian ada juga Mas Tunggul Wasito, ada Mas Juhari, ada Mas Muhammad Asam. Lagunya temu ya.
0: Enje, sudah ketemu ini lagunya.
1: Sudah ketemu. Salamku buat semuanya saja tanpa terkecuali. Buat Mbak Lindi, selamat bertugas di Jakarta.
0: Matur nuwun Mbak Wulan. Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Makasih waktunya ya Mbak ya.
0: Sami-sami Mbak Wulan. Enje dirantas lagi nih pun.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wulan sudah bergabung di siang hari ini. Kalau tadi Mbak Wulan adalah caranya ya, yang penting tidak berlebihan ya konsumsinya. Ditunggu lagunya dari Caca Andika sesaat lagi, nanti akan dihadirkan untuk menemani Mbak Wulan. Dari WhatsApp pendengar ada yang bergabung pada siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdutnya RRI Madiun Pro 1, mantap.
0: Mantap. Ada dari Mas Rendra ini ya, di Jember ini. Betul
2: iya,
0: ya
2: Mbak Nindi.
0: Anjir, betul. Kabar sehat Mas Rendra?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Iya.
0: Mas Rendra, di siang hari ini terkait daging kurban. Ini biasanya kalau dapat daging kurban banyak, ini diolah jadi berbagai menu, kemudian suka berlebihan konsumsinya. Nah ini kalau dari Mas Rendra sendiri, apakah ada penawar khususnya biar tidak ada efek samping dari mengkonsumsi terlalu banyak daging ini?
2: Kalau menurut saya Mbak, kalau menurut saya sendiri ya, itu jangan terlalu berlebihan. Itu apalagi itu biasanya yang paling tajam tuh Mbak Nindi, apa tuh?
0: Apa?
2: Daging kambing.
0: Iya, daging kambing, ha?
2: Itu langsung itu mungkin ya itu wassalam itu mungkin enggak tahu efek sampingnya tuh ya pusing, terus kadang darah tingginya naik gitu kalau daging kambing. Tapi kalau daging sapi ya masih mendingan gitu.
0: Masih Mbak. Mendingan ya. Berarti kalau dari Mas Rendra menghindari ya kalau daging kambing atau bagaimana?
2: Kalau aku sendiri ya jujur aja Mbak, kalau aku sih emang dari kecil enggak suka daging kambing, emang aku menghindari emang. Emang menghindari. Dan satu keluarga tuh enggak ada yang suka daging kambing gitu. Bahkan kalau saya sendiri, kalau saya sendiri Mbak, kalau saya misalkan ada orang yang nganter ya, contoh panitia itu. Dia tak tanya, "Ini ikan apa?" "Oh, kambing." "Oh ya, makasih." Dia samperin ke orang lain kalau aku. Karena kan percuma Mbak, ditaruh di sini enggak ada yang ngolah kan. Ya mubadir juga Mbak, apalagi di sini enggak ada. Aku sendiri kan apalagi aku kan enggak suka daging kambing gitu Mbak. Jadi lebih mending tak ya yang tak kasih ya siapa yang mau monggo silakan.
0: Baik gitu ya, berarti kalau dari keluarga Mas Rendra sendiri ini kalau sapi bisalah dimasak ya, kalau daging kambing lebih baik dikasihkan ke orang-orang yang ada di sekitar begitu ya.
2: Iya karena gini Mbak, dari menambah masalah beban soalnya daging kambing itu. Jadi Anjir. Makanya mending tak kasihkan ke orang lain, siapa yang mau monggo silahkan gitu.
0: Anjir, baik. Matur nuwun Mas Rendra, mau diputerin lagunya siapa siang ini, saya carikan dulu.
2: Kalau ada loh ya, kalau ada ya miliknya, aduh siapa tadi,
0: siapa
2: ya? Tadi Seta.
0: Yang judulnya aja, judulnya apa Mas Rendra?
2: Judulnya kalau ada ini Mbak, miliknya Tria Marita, Asiknya Pacaran, ada nggak?
0: Asiknya Pacaran, coba saya carikan dulu. Sepertinya kok belum ada ya. Coba saya carikan dulu. Asiknya Pacaran.
2: Tria Marita.
0: Belum ada ini.
2: Oh,
0: asiknya,
2: ada ya?
0: Ya belum ada kalau Asiknya Pacaran. Mau diganti lagu lainnya?
2: Sembilan Purnama, ada nggak?
0: Sembilan Purnama, coba.
2: Delia Paramita.
0: Sembilan Purnama kok sebentar ya, tak cek dulu di ininya. Sepertinya belum ada juga.
2: Belum ada.
0: Oh, ada dari Sembilan Purnama, adanya dari Galih S.
2: Iya, sama Delia Paramita, itu duet itu.
0: Oh, itu duet ya. Oke. Okay. Ya, berarti ya, sama ya, ya dari Galih S ya ini. Di ya, keterangannya Galih ada Galih S saja ini.
2: Iya, okay. Sama Delia Paramita itu duet itu.
0: Oke, okay, baik. Bener, salam-salamnya monggo, Mas Rendra.
2: Salamnya. Mm-hmm. Barusan tadi siapa yang masuk tadi itu?
0: Barusan tadi Mbak Wulan yang bergabung.
2: Mbak Wulan.
0: Anjir, Mbak Wulan.
2: Iya, iya, iya, iya. Di mana tuh, Mbak?
0: Mbak Wulan di dari sini, dari Madiun.
2: Oh, dari Madiun. Oh, yeah. Ya, selamat dengerin aja, Mbak. Mm-hmm. Salam kenal aja. Mm-hmm. Karena aku masih baru di Pro 1 ya.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, belum ada yang kenal. Mm-hmm. Terus ke semuanya aja, Mbak ya.
0: Injih, ke semuanya aja ya.
2: Mendengarkan Pro Dangdut. Mm-hmm. Selamat siang. Selamat beraktivitas.
0: Injih.
2: Iya, ya buat Mas Doni, temanku yang ada di sana di Madiun, nggak tahu di Madiun mana itu, kurang tahu saya teman perjuangan.
0: Anjir.
2: Iya Mbak, aku kalau dengerin arahnya kok jadi teman saya gitu loh Mbak. terakhir aku ke Madiun 2000 ini Mbak, 2007 sampai
0: 2007.
2: Iya, karena ada saudara yang mau punya hajatan, jadi wah udah lama nggak ke Madiun Mbak, berapa tahun.
0: Oh baik, nanti mungkin lain waktu bisa main-main ke Madiun lagi, sudah banyak yang berubah. Iya, mungkin ya.
2: Kebetulan ya ada teman di sana juga gitu.
0: Anje, matur nuwun.
2: Mbak Nindi sempat bertegas aja.
0: Anje, matur nuwun Mas Rendra.
2: Iya, sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan bisa menemani pendengar Pro 1.
0: Anje.
2: Khususnya di Madiun Raya yang suka HI-HI, yang suka joget-joget.
0: Anje, anje, anje.
2: Istirahat siang-siang gitu, Mbak ya.
0: Anje.
2: Yes, makasih waktunya, Mbak.
0: Anje, sami-sami ditunggu okay. Lagunya Mas dan Rendra.
2: Salam buat teman-teman ya di situ nanti ya.
0: Anje, nanti disalamkan, matur nuwun. Okay, ya,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, terima kasih untuk Mas Rendra yang sudah bergabung. Dari pesan WhatsApp ada yang bergabung dengan Bu Ernik di Ponorogo dan grupnya dari Madiun, mantap. Salamnya buat Bapak Donoswara, Pak Rusdianto, Mas Muhammad, Mbak Wulan, Bu Skartaji, Bu Mari, Bu Susi, Bu Samiran, Mbak Oktavia, Neng Gayatri, dan buat semuanya aja. Request lagunya Barabere dari Siti Badriah, ditunggu lagunya ya nanti Bu Ernik di Ponorogo. Ini dari Bu Ernik, nyirimin foto pendengar. Kalau dari Bu Ernik sendiri, penawar dari konsumsi daging kurban berlebihan ini ya, yaitu pakai belimbing, ini buah belimbing ya. Ini dari Bu Ernik pakai buah belimbing. Nah nanti coba ya nih dicari informasinya seputar buah belimbing ini ya. Terima kasih untuk Bu Ernik sudah bergabung. Ditunggu lagunya, nanti akan dihadirkan untuk menemani aktivitas yang Anda. Dan mendengar di siang hari ini, kita hadirkan dulu bagi Anda yang masih ingin bergabung, ditunggu nanti kembali akan Nindi jawab ataupun Nindi hubungkan ya di siang hari ini. Setelah sajian lagu berikut ini dihadirkan dari Caca Handika, Semua Tahu.

0: Brunentus. Ada Pak Fauzi yang ada di Jawa Barat, pengen gabung juga di siang hari ini. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: RRI Madiun menggelegar.
0: Waduh, RRI Madiun.
1: Iya, RRI Madiun.
0: Halo, Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut, RRI Madiun, mantap tak ya?
0: Selamat siang, Bro Dangdut. Genre Dangdut setiap harinya akan hadir mengajak Anda bergoyang bersama Pro Dangdut. Beropini, kirim salam, dan request lagu dangdut favorit Anda di sini. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap! Setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap!
3: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup.

0: udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
3: Ayo. rri.co.id

0: Mendengar saatnya info terkini kecelakaan tunggal terjadi di Jalur Wisata Gunung Bromo, tepatnya di Desa Wonokitri, Pasuruan pada Jumat 29 Mei 2026. Insiden yang melibatkan sebuah mobil Jeep hardtop tersebut mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan tiga lainnya mengalami luka-luka. Kapolres Pasuruan Harto Agung Cahyono mengatakan dua korban meninggal dunia masing-masing merupakan sopir Jeep, yaitu berinisial MS warga Kabupaten Malang dan juga seorang wisatawan berinisial YWA. Kecelakaan terjadi di jalur penanjakan Lautan Pasir, tepatnya di tikungan letter S Desa Wonokitri. Saat kejadian, Jeep bernomor polisi BG1478EF melaju dari arah utara menuju jalur selatan. Menurutnya, kendaraan kemudi-kemudikan menabrak tebing sebelum akhirnya terguling. Akibat benturan tersebut, sopir Jeep meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara itu, wisatawan berinisial YWA meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju Puskesmas Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan bahwa gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, PPPK serta anggota TNI dan Polri akan mengalami pemangkasan.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari tirto.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa justru menegaskan bahwa isu pemangkasan gaji ke-13 adalah tidak benar dan memastikan proses pencairan dana tersebut tetap berjalan pada awal Juni 2026.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar ada masih bersama kami di Pro Dangdut, dangdutnya dari Madiun. Mantap. Di siang hari ini ada yang bergabung, pendengar dari jalur WhatsApp. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun. Mantap.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Bu Susi?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Bu Susi, jadi siang hari ini Pro Dangdut lagi bahas terkait ini Bu Susi. Kalau lebaran kurban seperti ini kan suka sering ataupun banyak berlebihan begitu ya konsumsi daging. Nah ini gimana caranya Bu Susi biar meminimalisir efek sampingnya? Ini biasanya Bu Susi konsumsi apa?
1: Aku kemarin masak tongseng daging kambing. Tapi aku yang enggak siapa apa-apa Mbak Nindi, wong aku enggak makan.
0: Oh,
1: yang makan kan suamiku. Aku takut ya makan ya seada apa itu sedikit aja. Enggak makan enggak terlalu banyak-banyak, enggak berlebihan. Paling dua potong gitu.
0: Oh.

0: Tom belum dimasak.
1: Oh, belum dimasak. Anjay, baik.
0: Aku hari pas hari H itu hari loh, Mbak. Kan kemarinnya tak masak tongseng sampai sekarang masih.
1: Masih ya.
0: Yang makan cuma bapak ya.
1: Anjay, baik, masih banyak ini ya berarti untuk Bu Susi ya. Anjay, baik. Jadi kalau dari Bu Susi sendiri tidak berlebihan konsumsinya ya, nyobain sedikit dan diimbangi dengan konsumsi buah-buahan. Begitu ya Bu Susi dan juga pendengar di siang hari ini. Kalau gitu Bu Susi mau diputerin lagunya siapa? Siang ini saya carikan dulu.
0: Aku mau minta lagune kalau nggak salah Sasia Grotek.
1: Judulnya
0: Cinta
1: apa?
0: Cinta Satu Malam.
1: Cinta Satu Malam. Tak cariin dulu sambil salam-salamnya monggo.
0: Ya, salamnya tadi ada Mbak Ulan, makasih senggelanipun sugeng sonten. Juga tadi ada Mas Nendra ya.
1: Nji,
0: Mas Nendra. Salam kenal ke Mas Nendra. Sugeng sonten.
1: Rendra.
0: Oh, nggih Mas Rendra. Nggih. Salam kenal Mas Rendra.

0: Fran, Mbak Tanti Kostafia, Mbak Priska, Mbak Dian, Teteh Lilis, Mbak TKP, Bunda Mayang, Budeng Sonten. Kagem seduh, ya kemawon Mbak Nindi mendengar RRI dimanapun dia berada. Juga mendengarkan Mbak Nindi. Kagem Mbak Nindi, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya.
1: Matur nuwun, Bu Susi.
0: Terima kasih waktune Mbak Nindi.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Bu Susi. Ini lagunya tadi dari Zaskia Gotik ya, yang Cinta Satu Malam. Ini nampaknya belum ada ya Bu Susi, nanti coba diganti yang lain ya, tapi tetap dari Zaskia Gotik ya. Ada dari ada Pak Ijo atau Bang Jono ya, nanti coba Bu Susi di dari siapa ini, saya hadirkan dulu yang dari Zaskia Gotik yang Bang Jono ya, Bu Susi. Kemudian dari WhatsApp kembali juga ada pesan yang sudah masuk ya tadi, mungkin sambil menunggu juga Bu Susi mau diputerin lagunya yang siapa. Bang Jono aja Mbak Nindi. Baik, ditunggu lagunya Bang Jono untuk Bu Susi, nanti dihadirkan. Satu sembilan delapan pendengar, halo Bro Dangdut.
2: Halo Bro Dangdut, RRI Madiun, mantap.
1: Mantap. Ada Bu Galuh.
2: Iya benar.
1: Anjir, kabar sehat Bu Galuh?
2: Selamat siang Mbak.
1: Selamat siang.
2: Ini agak flu nih ya.
1: Agak flu ya. Gimana?
2: Kebanyakan es.
1: Oh kebanyakan rebahan. Es. Oh aduh aduh aduh, jangan nanti flu, nanti radang nanti. Anjir. Bu Galuh, hari ini pembahasannya lagi ini terkait daging kurban. Ini kan kalau biasanya keseringan ataupun kebanyakan makan daging kurban, ini kan ada efek sampingnya seperti darah tinggi ataupun bisa kolesterol, asam urat. Nah, kalau dari Bu Galuh sendiri gimana caranya biar itu tuh tidak terjadi? Kalau dari Bu Ernik tadi konsumsi buah belimbing, kalau Bu Galuh sendiri gimana?
2: Kalau aku juga buah-buahan Mbak, belimbing juga masuk. Terus kalau aku melon.
1: Oh melon, iya betul.
2: Melon atau timun, ya timun itu juga bagus Mbak, untuk mendampingin makan daging ikan korban itu. Tapi juga ada batas-batasnya sih.
1: Iya ada batasannya ya.
2: Berlebihan. Makan boleh, tapi harus disertai dengan hijau-hijauan, sayur-sayuran yang cukup, dan buah-buahan. Itu insya Allah nanti aman.
1: Insya Allah aman, anjir. Baik, melon ya tadi juga jadi salah satu buah yang andalan ini ya untuk apa namanya penangkal darah tinggi begitu ya.
2: Iya kayak gitu.
1: Anjay baik, Bu Galuh mau diputerin lagunya siapa sebelum salam-salam?
2: Iya, aku nanti tolong diputerkan lagu Bahtera Cinta.
1: Bahtera Cinta, saya carikan dulu sambil salam-salamnya monggo silahkan.
2: Salamnya tadi ada Bu Ula, terima kasih. Singgungannya juga ada Upi Susi, ada Mas Rendra tadi penuh dari aku. Terus ada juga Bopo Biu-Biu, sama juga gak ngomong nih kemana ini. Semoga bahagia bersama keluarga.
1: Amin.
2: Ada Mas Rianto bersama keluarganya pula. Ada juga yang Bonjor, Mas Mokamat, ada Lekmu, ada Bu Samiran, ada Bunda Mari, ada Bunda Suryani, ada juga Mbak Tika, dan semuanya bunda-bunda yang cantik ya Mbak. Udah bonceng aja tadi dari ada Ibu Susi, Bu Uti Susi tadi udah komplit.
1: Sudah komplit.
2: Iya, terus lagunya aku tunggu.
1: Anjay, ditunggu Bahtera Cinta. Anji,
2: sehat bahagia selalu.
1: Amin.
2: Keluarga,
1: amin. Amin.
2: Iya. Terima kasih.
1: Sami-sami Bu Galuh, ditunggu lagunya. Anji.
2: Gimana?
1: Ditunggu lagunya.
2: Oke.
1: Anji.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Galuh yang sudah bergabung pada siang hari ini. Request lagunya Batara Cinta ditunggu ya, nanti dihadirkan untuk menemani aktivitas Bu Galuh siang hari ini. Dari pesan WhatsApp pendengar, ada Neng Gayatri yang bergabung ya. Dari selamat siang Mbak Nindi, sehat bahagia selalu. Salamnya buat Bopo Songo-Songo, Bopo Garuda Garudo Seto, Pak Rusdianto, Mbak Skartaji, dan Bu Mari, Mbak Wulan, Bu Saigon, Bu Ernik sekalian, Uti Susi, dan semuanya tanpa terkecuali. Ini tadi minta lagunya Aku Sayang Padamu ya, tapi belum ada, jadi digantikan lagunya Pandangan Pertama dari Arafik. Ditunggu lagunya untuk Neng Gayatri akan dihadirkan menemani Anda siang hari ini. Ya pendengar, bagi Anda yang masih ingin bergabung, masih ditunggu ya di Prodangdut, di mana Anda bisa menghubungi melalui telepon di 0351459198 atau WhatsApp kami di 0811366909. Oh ya, tadi terkait belimbing ya pendengar, di mana belimbing ini juga ada beberapa manfaatnya yang berkaitan dengan konsumsi daging hewan kurban berlebihan ya tadi. Yaitu manfaatnya utamanya adalah mengontrol gula darah, membantu menurunkan berat badan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehatan jantung, serta melancarkan pencernaan. Ini bagi yang terlalu banyak konsumsi daging, ini biasanya suka sembelit begitu ya. Jadi ini menjadi salah satu buah yang tinggi serat dan kaya akan vitamin C, membantu untuk melancarkan pencernaan. Dihadirkan dulu pendengar siang hari ini permintaan lagu yang sudah masuk ya. Ada dari Arafik, Pandangan Pertama.

Ya, berikan Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, dangdutnya dari Madiun, mantap. Di siang hari ini pendengar ada yang bergabung dari pesan WhatsApp ya, di mana dari Bu Sukasyati, aku titip salam buat Bu Indah di depan makam Precat ini ya, lagunya Terlena. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Bu Sukasyati, ditunggu lagunya Terlena, nanti akan dihadirkan menemani Bu Sukasyati di siang hari ini. Kemudian dari Mas Rendra ya, ini katanya lagu Cinta Satu Malam itu miliknya Melinda. Iya betul, tadi sudah dicari dari Melinda tapi juga belum ada ya lagunya. Dan Kalau Ku Sayang Padamu itu miliknya Bang Haji Roma Irama. Jadi mungkin nanti kalau ada yang request itu punyanya Haji Roma Irama. Iya betul, itu punyanya Haji Roma Irama. Tapi tadi dari Melinda pun masih belum ada ya untuk Cinta Satu Malam. Jadi tadi dari Bu Susi ya, diganti dari Zaskia Gotik Bang Jono yang sudah dihadirkan menemani Bu Susi tadi di siang hari ini.

Ya pendengar, karena tadi beberapa bilang kalau dari buah-buahan itu selain belimbing, yang mana belimbing tadi bisa membantu mengatasi masalah pencernaan ya. Ada juga melon, yang mana melon ini juga kaya akan air, serat, serta vitamin dan kalium, yang mana rendah kalori ya pendengar, di mana khasiat utamanya adalah mencegah dehidrasi, menurunkan tekanan darah, melancarkan pencernaan dan menjaga kesehatan kulit. Wow, ini khasiatnya cukup menarik ya. Yang mana ini cocok juga dikonsumsi setelah Idul Adha, yang mana banyak mengkonsumsi daging kurban pendengar. Karena dari beberapa manfaat yang dijabarkan tadi, salah satunya di mana adalah mencegah dehidrasi, yang mana saat mengkonsumsi banyak daging ini juga memicu ataupun bisa saja terjadi atau mengindikasikan dehidrasi, lalu menurunkan tekanan darah, yang mana menjadi salah satu efek samping ataupun hipertensi yang jadi efek samping konsumsi banyak atau berlebihan daging ya di saat Idul Adha. Program Dut masih menemani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan juga menantikan azan salat asyar berkumandang ya, yang mana untuk hari ini Kota Madiun dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 14.55 waktu Indonesia Barat. Di siang hari ini dihadirkan pendengar permintaan lagu yang sudah masuk. Tadi ada dari Bugaluh ya, yang sudah masuk di siang hari ini. Roma Irama featuring Nur Halimah, Bahtera Cinta.

0: Rina, sebutkan profesi apa yang paling mulia yang kamu tahu.
1: Guru, Pak.
0: Salah.
1: Terus apa dong, Pak?
0: Nelayan.
1: Kok bisa?
0: Karena setiap harinya menyelamatkan ikan-ikan yang tenggelam.

Ya pendengar, ada cinta mulia dari Darboy Gang bersama Mabes Balker ya, masih menemani Anda tentunya di Prodangdut pada siang hari ini. Dan semua lagu permintaan Anda di siang hari ini sudah dihadirkan ya pendengar. Tentunya tetaplah bersama kami, karena sesaat lagi nanti akan dihadirkan Madiun sore ini menemani ruang dengar Anda tentunya bersama. Nanti juga ada Green Radio ya pendengar. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun. Juga menantikan azan salat asyar berkumandang untuk area kota Madiun dan sekitarnya. Dihadirkan dulu satu buah lagu terakhir menemani Anda di Pro Dangdut pendengar, ada dari Deni Caknan, Sigar.

Boom! أشهد أن لا

أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air. "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam."

0: Kamu mungkin pernah mengira bahwa angin tornado dengan angin puting beliung itu sama. Tapi kenyataannya, mereka berbeda. Tornado sendiri terbentuk oleh badai supercell atau badai petir yang sangat kuat. Kecepatan anginnya sendiri mencapai 70 km per jam, dengan rata-rata lama terjadinya angin sekitar 3 sampai 60 menit. Seperti biasanya, terjadi dalam awan badai yang terbentuk di dalam badai supercell. Sedangkan angin puting beliung terbentuk ketika dalam badai dan biasanya berkaitan dengan aliran udara ke bawah yang kuat. Kecepatan putarannya pun berkisar antara 56 km per jam. Namun, angin ini hanya bertahan sampai 5 hingga 10 menit. Jadi, angin mana nih yang paling kamu takutin? Kalau aku yang penting, nggak mampir lah ke rumah aku.
1: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Madiun sore ini menemani ruang dengar Anda, pendengar, saatnya dihadirkan Green Radio dengan tema wisata hutan kota bersama Bapak Mulyono, SPD. Selamat mendengarkan.

0: Anda ikuti Green Radio RRI Madiun.
1: Pendengar, jumpa kembali di sajian Green Radio Pro 1 RRI Madiun. Apa kabar pendengar? Tentu saja tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pendengar, saat ini tim Green Radio telah berada di salah satu sekolah, yaitu SDN Sukosari, Kecamatan Kartoarjo, Kota Madiun. Salah satu sekolah dasar di Kota Madiun yang mencanangkan atau melaksanakan program yaitu wisata hutan kota. Beliau Bapak Mulyono SPD MPD selaku kepala sekolah SDN Sukosari Kartoarjo Kota Madiun akan menjelaskan bagaimana proses dan tujuan apa yang dilakukan untuk membikin atau membuat wisata hutan kota. Sebelumnya kita dengarkan yang satu ini.

0: Anda masih mengikuti Green Radio, program acara yang mengkampanyekan pelestarian alam dan satwa untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan.
1: Assalamualaikum Pak Mulyono.
2: Waalaikumsalam Pak Moko dan juga pemirsa Radio RRI Pro 1. Bagaimana kabarnya, sehat semua?
1: Alhamdulillah Pak Mul, sehat semua ini. Pak Mul, penjenengan selaku Kepala Sekolah SDN Sukosari Kartoarjo Kota Madiun, ini memang diadakan satu program yaitu wisata hutan kota. Maksud tujuannya gimana Pak?
2: Baik, wisata hutan kota ini merupakan salah satu dari program Bapak Wali Kota yaitu Astakarya Madiun Membangun, dan salah satunya adalah peduli terhadap lingkungan sekitar dengan mendirikan hutan kota di wilayah Kelurahan Patihan, tepatnya di depan Terminal Purabaya. Nah, kebetulan sekolah kami ada di sebelah selatannya ini Pak Moko ya, persis di sebelah selatan di hutan kota ini. Hutan kota ini memang dibangun untuk melestarikan lingkungan itu yang pertama, kemudian juga untuk wisata, ya edupak, taman pendidikan, di mana hutan kota itu berisikan tentang banyak bermacam-macam tanaman, kemudian ada hewan, dan juga diciptakan suasana yang betul-betul seperti aslinya ya, makanya disebut dengan hutan kota, miniatur dari hutan, dibawa ke kota guna untuk siswa-siswi dan semuanya bisa belajar tentang bagaimana lingkungan di hutan tersebut. Jadi salah satunya itu Pak Moko.
1: Kemudian Pak Mul, mengingat bahwa hutan ini adalah salah satu beberapa pepohonan Pak ya, kira-kira yang sudah tertanam di pohon itu diprioritaskan pohon apa Mul ya?
2: Ya, banyak sekali sebenarnya pohon di sana, tetapi jenisnya ada pohon akasia, kemudian ada pohon beringin, kemudian ada pohon tabu buya, dan juga tanaman perindang yang lain banyak Pak ya, atau nama-namanya saya agak lupa, tapi kalau kita ke sana itu pasti akan banyak melihat tanaman-tanaman yang besar, rindang, seperti yang suasana di hutan yang sebenarnya. Nah,
1: kemudian areal Pak, luas hutan kira-kira ada berapa meter persegi mungkin?
2: Ya itu hampir 1 hektar ya, sekitar ya antara 800-850 meter persegi. Itu jadi bisa ada arena jogging juga ada di situ, kemudian ada kolam ikan, kemudian ada juga seperti mini zoo ya, kebun binatang kecil, beberapa binatang yang ada di sana dipelihara, dirawat untuk ya tadi sarana pendidikan anak-anak.
1: Awal mula pengerjaannya mulai kapan Pak? Hingga sekarang ini sudah berapa tahun ya?
2: Ya kira-kira sudah hampir 5 tahunan ya Pak ya. Sebelum pandemi itu dulu sudah ada, okay. Dan sekarang itu semakin ramai dikunjungi karena kita sudah berusaha mempublikasikan ya melalui YouTube, melalui Instagram yang ada di SD Sukosari. Jadi Sukosari itu juga ingin menyukseskan program dari Bapak Wali Kota di mana Madiun Membangun menyiapkan tempat-tempat wisata lokal yang bisa menarik perhatian para turis lokal, siswa-siswi dan banyak orang nanti biar datang ke Madiun.
1: Berbicara masalah hutan kota dan juga sebagai tempat wisata Pak ya, untuk pengunjung-pengunjung bagaimana? Ini mungkin pengunjung karena ini semacam hutan wisata untuk siswa Pak ya, sekolahan mungkin. Ini pengunjung-pengunjung gimana ya?
2: Pada awalnya memang untuk siswa ya Pak Moko, dan dari Dinas Perskrim itu yang mengelola, merawat, dan seiring waktu saat ini pengunjungnya tidak hanya siswa Pak Moko. Jadi masyarakat baik di dalam Madiun, Kota Madiun, apalagi gratis loh. Jadi gratis. Jadi Kota Madiun tuh menyediakan semuanya, tempat-tempat wisatanya itu gratis. Selain di PSC ya, ada di Ngero Bening, ini salah satu ikon hutan kota di Kelurahan Patihan ini, yaitu hutan kota Madiun, itu representatif untuk dikunjungi. Jadi Harapan saya Bapak Ibu jangan segan-segan ya, anak-anaknya bisa bermain di sana karena bisa sambil belajar sambil bermain itu di sana. Siswa saya sudah sering ke sana. Jadi ketika belajar sambil bermain pasti saya arahkan ke sana, Pak Moko.
1: Nah, kemudian Pak melihat dari hutan, Pak ya. Misalnya kalau hutan orang cenderung ke wah hutan gitu, Pak ya. Ternyata di situ tidak seperti hutan yang kita bayangkan. Hutan untuk bisa bermain, untuk bisa belajar. Nah, kemudian untuk mengikat para pengunjung, Pak, supaya tertarik di situ, mungkin ada semacam kulinernya atau mungkin ada tadi sudah disebutkan permainan, Pak ya. Nah, mungkin apa saja, Pak, kuliner-kuliner atau mungkin yang bisa mengikat para pengunjung di situ, Pak.
2: Iya. Ini hutan yang saya bilang hutan yang elegan ya. Oh, jadi bukan hutan yang menakutkan seperti ini kan miniatur ya Pak Moko, miniatur tapi dibuat yang seelegan mungkin. Jadi suasananya sejuk, rindang dan bisa apa untuk bermain tadi yang katakan bermain itu ada banyak permainan anak-anak di sana Pak Moko, ada ayunan, ada jungkat-jungkit ya, ada tempat tadi apa trekking jack tadi untuk lari-lari kecil, jogging itu ada di sana sih. Seakan-akan kita jogging bermain di dalam hutan tapi menyenangkan gitu. Apalagi gratis. Nah, gratis itu yang menarik perhatian. Nah, kenapa kok namanya kuliner itu tidak ada di sana karena menjaga supaya tidak kotor ya, ada sampah biar tetap alami gitu. Yang nyari perhatian itu kolam Pak Moko. Di sana ada kolam ikan banyak besar ya. Pengunjung bisa memberi makan ikan dengan hanya sekedar membeli makan ikan 5.000 saja untuk bisa memberi makan, itu yang menarik di sana.
1: Mungkin Pak untuk jam apa ya istilahnya jam pengunjung Pak mungkin?
2: Jam pengunjung itu betulnya bebas ya kalau mau. Kalau saya sarankan biar nggak panas tuh pagi hari mulai jam 7 itu udah buka sampai jam 4 sore. Ya tentunya kalau maghrib kan tutup ya karena di hutan kan gelap gitu. Jadi kalau para bapak ibu pengunjung semua aja mau berkunjung ya tadi antara interval jam 7 pagi sampai jam 4 sore itu waktu yang sesuai dengan kita.
1: Kemudian pohon-pohon atau tumbuhan Pak yang bisa istilahnya multi Pak yang bisa dimanfaatkan. Mungkin dari tumbuhan apa yang bisa untuk mungkin untuk ini untuk itu mungkin ada Pak tumbuh-tumbuhan yang tumpang sari atau gimana?
2: Oh iya iya, di sana ada bambu ya Pak. Bambu, nah bambu itu kan sangat besar ya manfaatnya. Bisa untuk pembangunan rumah ya, bisa untuk kerajinan. Di sana juga ada kelapa ya, kelapa gading atau apa itu namanya ya.
1: Yang banyak juga kembang itu Pak.
2: Iya, terus ada kayu putih. Kayu putih di sana juga ada. Dan banyak sih ada buah-buah juga di sana gitu. Nah itu bisa untuk edukasi lah, untuk anak-anak edukasi untuk hutan kota ini.
1: Kemudian untuk perawatan gimana Pak?
2: Kalau perawatan sepanjang pengetahuan saya itu kan yang ngelola dari Dinas Perskrim gitu. Jadi Dinas Perskrim itu yang mengelola itu sehingga bisa tertata rapi, bersih karena memang dikelola sedemikian rupa oleh Perkrim sehingga orang-orang tuh kalau ke sana enggak enggan. Pasti datang tuh suasananya, auranya banyak oksigen itu ada di sana gitu. Karena tanamannya subur, rindang dan menyenangkan itu.
1: Dilihat dari waktu ya Pak. Tadi Pak Bul sudah ngendikah bahwa hutan wisata hutan kota Pak sudah hampir 5 tahun Pak ya. Untuk perkembangannya selama 5 tahun gimana Pak ya?
2: Seiring waktu dari 2018 ya, 2018 kemudian pandemi karena pandemi nggak boleh dikunjungi ya. Sampai sekarang setahu saya masih terawat dengan bagus sampai sekarang. Buktinya terakhir kami kemarin dalam lomba reportase kami mengambil setting ya di sana, di lokasi di sana dan itu masih malah kondisinya malah tambah bagus gitu ya. Tanamannya ada tambahan terus sarana-sarannya juga sudah dilengkapi seperti itu. Nah, saya harap ini terus berlangsung dengan baik supaya hutan kota ini terus langgeng terus untuk kita kunjungi.
1: Kemudian dari perawatan tadi Pak sudah diserahkan ke apa tadi? Perskrim Pak ya. Kemudian dari untuk publikasi Pak mungkin harus pengenalan kepada anak-anak sekolah atau mungkin orang yang ingin ke situ, publikasi gimana Pak?
2: Untuk publikasi SDN Sukosari itu sifatnya membantu ya, membantu mempublikasikan melalui channel YouTube kami, di mana kami menayangkan hutan kota melalui apa lomba apa reportase itu, sehingga kami menayangkan tentang hutan kota itu. Jadi anak kami menjadi reporter kemudian menjelaskan hutan kota itu seperti apa. Selain mungkin dari pemerintah Kota Madiun pun juga sudah mempublikasikan ya Pak, tapi kami juga ikut ambil bagian di dalam mempublikasikan dengan cara seperti tadi.
1: Iya ya. Cukup menarik Pak Mul, bincang-bincang tentang wisata hutan kota Pak ya. Tapi yang setelah satu ini kita lanjutkan lagi Pak Mul.

0: Meludah sembarangan. Ini lagi buang botol bekas di jalan. Waduh, buang sampah kok di sungai? Udah bisa kemana-mana, tapi masih buang sampah di mana-mana.
1: Bicara tentang wisata hutan kota, orang-orang tentu saja bertanya Pak ya, tentang kota ada hutan, kota ada hutan. Kemudian dari hutan-hutan yang sudah mungkin 5 tahun, ada pohon yang sudah mulai apa ya, istilahnya kita apa, reboisasi penanaman kembali, bagaimana Pak, ada yang harus kita tanami lagi untuk itu?
2: Ya, ini merupakan hal yang unik, menarik ya di Kota Madiun, apalagi Bapak Wali Kota itu mempunyai program yang luar biasa. Memang diwujudkan Kota Madiun itu yang ramah lingkungan dan apa ya Pak, menimbulkan oksigen ya. Jadi kesehatan, contoh aja di kota itu, tengah-tengah kota kan banyak pohon-pohon besar tuh ya. Nah itu salah satu tujuannya supaya oksigen itu keluar dan masyarakatnya sehat. Nah, tanpa terkecuali hutan kota ini juga, hutan kota itu diciptakan dengan tadi menimbulkan kesehatan dan menimbulkan oksigen, memproduksi oksigen, dan tanaman-tanaman yang kayaknya sudah usang atau mungkin rusak itu selalu diremajakan ya. Pasti ada reboisasi jelas, karena itu juga program. Saya lihat ada tanaman-tanaman yang baru itu kan merupakan permajaan, gitu, permajaan ya. Sehingga hutan kota itu terus tetap langgeng.
1: Melihat dari pengunjungnya Pak ya, ini kan gratis ya Pak ya. Untuk waktu-waktu yang paling apa ya, paling ramai itu apa, hari Minggu atau gimana Pak ya?
2: Setahu saya hari Sabtu dan Minggu ya, itu yang banyak. Kalau hari kerja itu biasanya anak-anak sekolah Pak. Anak-anak sekolah itu mengadakan ODL, outdoor learning, di hutan kota itu. Belajar tentang ekosistem, belajar tentang sirkulasi air, sirkulasi udara, itu ada di sana. Kalau yang Sabtu Minggu itu biasanya masyarakat datang antara pukul 8 sampai 10 pagi, atau sore antara pukul 4 sampai pukul 5. Itu yang banyak mereka apa, berkunjung di hutan kota ini.
1: Pak Mul, mungkin dari pengunjung sendiri mungkin terkesan di situ, mungkin Pak Mul sendiri juga mengetahui Pak, apa yang sangat terkesan di hutan kota ini Pak ya?
2: Ya, yang saya lihat, yang jelas kesannya seneng ya, mereka betah ya, betah-betah di sana. Bahkan kalau ngajak anak-anak kecil tuh kadang-kadang nggak mau diajak pulang, ya, karena di sana kan disiapkan fasilitas ya, permainan anak-anak, kemudian suasana tadi sejuk ya, bisa lihat kolam ikannya banyak, seneng kasih makan gitu ya, kan. Ya. Saya pikir masyarakat Kota Madiun seneng kok dengan itu, apalagi Sukosari guys, siswanya sangat-sangat welcome dengan adanya hutan kota.
1: Pak Mul, dilihat dari beberapa jenis tumbuhan Pak Mul ya, yang ada di situ ya, mungkin untuk menjaga kerawanan tumbuh apa pertumbuhan tumbuhan itu tumbang atau gimana, mungkin ada semacam pengecekan atau mungkin ada pemeriksaan tuh-tuhan ini harus dipangkas dan sebagainya.
2: Ya, saya lihat itu para pekerjanya banyak ya Pak. Jadi dinas perkrim tadi itu pasti ada giliran ya, gitu ada ya, daftar jaga ya, giliran. Di setiap kali ke sana itu pasti ada penjaganya Pak. Ada penjaganya, ada petugas kebersihannya, ada petugas penataannya. Itu saya lihat ada, karena buktinya rapi ya, rapi bersih itu pasti dijaga betul, itu dirawat betul oleh pemerintah Kota Madiun.
1: Perawatan untuk selah hutan itu
2: ya, Pak, melalui dinas perkrim itu pasti ada perawatan di sana.
1: Kalau mungkin boleh tahu Pak, ini pendengar mungkin ya bertanya-tanya Pak ya. Kalau ke sana itu kan gratis ya Pak, itu sudah merupakan kelebihan dari hutan kota. Kemudian orang yang ke sana tadi tidak ada kuliner Pak ya. Mungkin dari pengunjung sendiri mungkin bawa bekal atau gimana Pak?
2: Ya, sementara ini memang belum ada kuliner ya, karena biar tidak banyak apa ya bekas-bekas bungkus makanan yang berserak. Kalau andai kata ada pengunjung yang bawa makanan itu masih diizinkan, tapi dengan catatan jaga kebersihan. Karena di sana banyak bak-bak sampah ya, yang sudah disediakan, bahkan ada sampah pemilah antara kertas, daun dan sebagaimana. Ini himbauannya. Dan saya menyarankan Bapak Ibu yang mau tindak ke sana, pemirsa, boleh bawa makanan tapi tolong jaga kebersihannya. Ya, jadi sampahku tugasku gitu. Jadi itu ya, ya. Ikonnya di sana seperti itu gitu.
1: Ya, ya, ya. Kemudian Pak Mul, melihat dari tadi Pak Mul menjelaskan bahwa ada tanaman kayu putih, ada tanaman bambu dan berbagai macam jenis tanaman ditanam di situ, tentang namanya kan tentang hutan Pak ya. Nah, kemudian untuk penanaman itu apa dikelompokkan Pak, ini yang kayu putih di sini, terus kayu yang lain di sini, itu apa terus dijadikan satu itu Pak?
2: Kalau dijadikan satu enggak ya, tentu karena ini kan merupakan keindahan estetikanya ya, ya. Ya, ya. Itu ada di kelompok-kelompokkan. Jadi di sisi pojok sana itu apa, di sisi pojok ini tadi untuk menjaga kerindangannya, ya, ya. Jadi jangan sampai di sisi pihak sana kering kerontang, di sini banyak tanaman gitu. Makanya pasti disebar Pak Mopo, disebar tapi ditata, ditata sehingga menimbulkan satu kerindangan gitu. Jadi di mana-mana ada tanaman besar, ada tanaman kecil, ada tanaman hias, itu melengkapi di hutan kota sana. Ya.
1: Mungkin yang untuk menarik pengunjung Pak, mungkin selain ada pohon-pohonan atau tumbuhan yang rindang, ada ikan dan sebagainya, kedepannya mungkin enggak Pak, itu karena itu hutan harus ada semacam hewan atau gimana Pak?
2: Iya, kalau saya sih bisanya hanya menyarankan memberi usul pada dinas perkrim, kalau bisa selain dirawat ya bisa dikembangkan lagi, mungkin mini zoo-nya perlu tambahan binatang-binatang yang lain ya. Selama ini kan hanya baru ada 4 jenis lah. Jadi ada ikan, ada kalkun, ya, terus ada burung seperti itu. Mungkin ke depan bisa ditambahi yang binatang-binatang lain untuk bisa menarik perhatian dan pemirsa dan anak-anak gitu.
1: Karena anak-anak binatang-binatang itu anak
2: sekolah. Sehingga betul-betul seperti kayak hutan suasananya.
1: Nah, kemudian dalam waktu yang sudah cukup apa Pak yang 5 tahun itu Pak ya. Mungkin ada kendala-kendala Pak selama itu untuk perawatan atau pemeliharaan hutan itu.
2: Kalau dalam segi kendala itu tentu yang tahu dari dinas perkrim ya Pak. Ya, ya. Kami kan sifatnya hanya sebagai pengunjung dan kebetulan kami bertetangga. Di Sukosari itu bertetangga dengan hutan kota. Jadi kalau kendalanya, kalau saya lihat mungkin dari segi pengunjung ya. Nah, pengunjung itu harus sadar diri. Artinya jangan sampai buang sampah sembarangan gitu loh. Itu kan ada sih namanya orang ya, ada oknum sembarangan buang sampah. Ini yang jadi kendala mungkin untuk kebersihan kerapian gitu. Kalau yang masalah pendanaan apa itu di luar kesepengetahuan saya, itu dinas perkrim.
1: Yang jelas untuk kebersihan ya Pak ya.
2: Iya, kebersihan perlu
1: dari pengelola sendiri sudah diantisipasi ada tempat sampah atau mungkin membuang sampah tidak sembarang tempat, itu sudah disiapkan Pak.
2: Bahkan di lahan parkir itu sepengetahuan saya juga gratis ya. Harusnya parkir itu harus ada itu untuk perawatan untuk perawatan dan ditata yang bagus itu. Selama ini kan pemirsa pengunjung itu datang pokoknya parkir gitu aja. Akhirnya kan tidak teratur. Kalau nanti diatur dengan saya pikir restribusi parkir aja udah logis ya untuk penataan di sana biar rapi parkirnya gitu.
1: Kemudian dari tujuan tadi Pak ya untuk membuat suasana yang indah, suasana yang rindang Pak di Kota Majun, terutama ini program Pak Wali Kota Pak ya. Mungkin di daerah lain ada Pak? Atau di sini aja untuk wisata hutan ya?
2: Itu di wisata hutan itu ya, sepengetahuan saya itu selain di situ itu kan berhadapan-hadapan Pak, dua-duanya itu ada yang sebelah timur itu yang hutan kota ini, yang sebelah barat yang hutan kota yang kita bicarakan ini, sebelah timurnya persis itu juga ada hutan kota tapi lebih kecil lagi. Itu dimasuk di Kelurahan Tawang Rejo. Kemudian ada Ngerawa Bening. Ngerawa Bening itu rencananya ke depan selain untuk tempat perkemahan Kebersihan, tempat edupak, itu rencana Pak Wali mau didirikan tentang taman bunga dunia gitu nih. Kedepan nanti ada taman bunga dunia di sana.
1: Nah, memang untuk jangka kedepannya memang dikelola yang sebagus mungkin Pak ya. Cukup menarik ini ada wisata hutan kota ya. Kita jeda sejenak, setelah yang satu ini kita lanjutkan Pak, boleh.

0: Macam tanaman atau tumbuhan Pak Mul yang ada di wisata hutan kota, tentu saja ini merupakan tanaman yang terus berkembang Pak Mul ya. Mungkin semacam tanaman yang lebih tinggi atau yang gimana perawatannya hingga nanti bisa dipotong sudah tidak membahayakan pengunjung Pak ya. Nah, kira-kira tanaman yang pertama kali Pak yang ini sudah rindang Pak ya. Ini apa Pak kira-kira? Ya, saya ingat Pak Mul.
1: Seingat saya itu ada sana ada pohon akasia ya. Bambu itu juga ada yang besar itu. Kan di sana waktu itu kan ditanam bersama-sama ya Pak. Waktu penataan itu kan ditanam bersama menyebar gitu. Dan kita punya lagi hutan kota di Ngegong Pak. Di Ngegong itu persis di belakangnya Wisma Haji sebelah baratnya SD Ngegong itu juga ada hutan kota. Tapi yang paling luas besar itu yang di sini Pak. Apa Jalan Basuki Rahmat nih. Kalau Ngegong itu juga ada. Sama hutan kota.
0: Ini mungkin yang terakhir Pak Mul tentang wisata hutan kota untuk harapan ke depan gimana Pak?
1: Harapan ke depan semoga apa pemerintah Kota Madiun dalam membangun hutan kota ini tidak hanya sebatas hari ini saja, itu bisa dikembangkan hutan kota yang lain menyebar di Kota Madiun ini sehingga tercipta lingkungan yang sehat, tempat edukasi yang menarik dan menyenangkan bagi siswa dan juga tempat jujukan ya istilahnya wisata dari baik turis lokal dari Kota Madiun maupun turis-turis dari tempat lain dari kota lain berdatangan karena adanya hutan-hutan kota yang bertebaran di Kota Madiun membuat indah Kota Madiun segar dan menyenangkan. Itu harapan kami itu Pak.
0: Terima kasih Pak Mul bincang-bincang dengan tim Green Radio dari Madiun, semoga ada guna manfaatnya. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Baru saja Anda ikuti Green Radio.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Ya, mendengar ada dari Nadif, kota ini tak sama tanpamu, masih menemani Anda tentunya di Madiun sore ini, Pro 1 RRI Madiun, yang mana tadi sudah dihadirkan Green Radio dengan tema wisata hutan kota bersama Bapak Mulyono SPD menemani ruang dengar Anda di sore hari ini, pendengar. Dan jangan kemana-mana ya, karena sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 Surabaya untuk mengikuti Info Prima. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: 19 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan di Lapas Kelas 2A Kediri. Dinas Pendidikan Kota Madiun mengevaluasi pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA SD dan SMP. Inilah info prima selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Dio Pratama. Informasi yang pertama, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan Aparat Penegak Hukum atau APH Kota Kediri. Kegiatan ini merupakan upaya penguatan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Ayu Citra melaporkan.
2: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan Aparat Penegak Hukum APH di Kota Kediri. Pada hari berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
3: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
2: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, diantaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
4: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika saja 1 kilo lebih.
5: 1 kilo.
4: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan narkotika.
2: Diketahui razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Wakil Bupati Sampang mengajak orang tua untuk mengambil peran penting dalam menjaga dan menghindarkan anak dari bahaya narkoba. Berikut laporan Ima Fadila.
6: Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz menghimbau masyarakat khususnya para orang tua agar memperketat pendampingan terhadap pergaulan dan keamanan remaja. Hal ini disampaikan untuk menjaga pelajar di Sampang agar terhindar dari narkoba. Di hadapan ratusan pelajar dan mahasiswa, Ahmad Mahfudz menekankan bahwa benteng pertahanan terbaik seorang anak dimulai dari lingkungan keluarga. Peran aktif orang tua dalam memantau psikologis dan pergaulan anak menjadi kunci utama agar mereka tidak terjerumus ke dalam lingkaran setan narkotika.
7: Dengan bergandengan tangan, saya berharap pemerintah Kabupaten Sampang dengan segenap elemen yang ada di Kabupaten Sampang, mari kita bersama-sama menanggulangi bahaya narkoba yang sedang mengintai. Upayakan langkah lahir, upayakan juga langkah batin.
6: Ditegaskan, narkoba perlu diatasi secara bersama-sama. Perlu sinergi yang baik dalam menanggulangi bahaya narkoba yang sedang mengintai, baik dari pemerintah maupun orang tua. Peran serta aktif dari orang tua diperlukan dalam mendampingi dan melindungi anak dari bahaya narkoba, termasuk tidak membiarkan mereka merasa sendiri saat menghadapi masalah. Mahfuz menjelaskan, salah satu pintu masuk narkoba seringkali berawal dari anggapan keliru bahwa narkoba bisa memberikan ketenangan atau menyelesaikan masalah. Ia menghimbau para remaja untuk lebih terbuka kepada lingkungan terdekatnya, seperti teman, guru, dan orang tua, agar menemukan ketenangan yang sebenarnya, tidak mencari ketenangan semu dengan narkoba. Imam Fadila melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kota Madiun mengevaluasi pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA SD dan SMP yang telah berlangsung. Evaluasi dilakukan untuk meningkatkan kemampuan siswa serta meminimalisir adanya kendala saat penyelenggaraan tahun depan. Aris Deka melaporkan.
5: Dinas Pendidikan Kota Madiun mengevaluasi pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA tingkat SD dan SMP yang telah berlangsung beberapa waktu lalu. Evaluasi ini dilakukan demi meminimalisir berbagai kendala teknis agar tidak kembali terulang pada masa mendatang. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Lismawati mengatakan, pelaksanaan TKA tahun 2026 secara umum berjalan lancar, meski terdapat sedikit kendala teknis di lapangan. Gangguan tersebut persentasenya tidak sampai 10% dan berasal dari faktor siswa serta sistem dari pusat. Salah satu kendala dari pusat yang dievaluasi adalah sistem yang tiba-tiba drop atau off saat siswa hendak beralih ke sesi ujian lain. Lismawati mengatakan Dinas Pendidikan telah memfasilitasi ujian susulan bagi siswa yang mengalami gangguan tersebut. Ujian susulan dari pusat ini diberikan bukan karena nilai siswa buruk, melainkan berdasarkan data nama dari sistem pusat untuk memfasilitasi anak-anak yang rekam jejak pengerjaan soalnya masih di bawah 80%.
8: Jadi gini, nanti kami akan lebih mengutamakan latihan-latihan lagi. Jadi banyak latihan, semakin anak terampil, karena soal-soalnya tidak seperti zaman kita dulu, tapi sekarang itu menuntut pemahaman. Di satu soal saja panjang sekali, sehingga anak ini wajib bisa memahami maksud soal baru bisa menjawab.
5: Lismawati menegaskan nilai TKA ini bukan merupakan penentu tunggal kelulusan siswa maupun syarat mutlak dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB, melainkan hanya salah satu indikator pendukung yang dikombinasikan dengan nilai rapor sekolah. Menurut Lismawati, nilai TKA menjadi salah satu komponen persyaratan masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, seperti jalur prestasi akademik dari SD ke SMP. Seleksi jalur ini tidak murni menggunakan nilai TKA, melainkan menggabungkan nilai rapor, di mana bobot formula yang digunakan dalam perhitungan tersebut adalah 60% nilai TKA dan 40% nilai rapor. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan bahwa proses pendaftaran SPMB SMP Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan verifikasi berlapis. Berikut laporan Miftahul Umar.
9: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan proses pendaftaran seleksi penerimaan murid baru SPMB Sekolah Menengah Pertama Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan verifikasi berlapis. Meski regulasi sanksi ketat belum dituangkan secara formal, mekanisme diskualifikasi tetap diberlakukan bagi peserta yang terbukti melakukan manipulasi data. Ketua MKKS Sekolah Menengah Pertama Negeri Bangkalan, Hermanto, yang juga Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bangkalan, menjelaskan, sekolah melalui operator atau PIC berhak melakukan verifikasi atas data partisipasi akademik maupun non-akademik jika ditemukan bukti autentik adanya manipulasi, semisal piagam prestasi yang tidak sesuai fakta, anak tersebut bisa didiskualifikasi dari penerimaan di satuan pendidikan.
10: Ini kami tetap komitmen menjaga sinergitas sehingga kepercayaan masyarakat itu terlaksana dengan baik. Tahun kemarin kita mengutamakan prestasi karena dengan Bapak Menteri kita harus punya komitmen, kita mempunyai rasa keadilan.
9: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Dr. Muhaimin, menambahkan Refleksi atas kelemahan tahun lalu menjadi dasar perbaikan tahun ini.
11: Mulai dari awal tahun, kami sudah melakukan refleksi dan evaluasi berkaitan dengan apa kelemahan-kelemahan dari tahun kemarin. Saya sebagai kepala bidang langsung bergerak cepat mengumpulkan perwakilan operator, penyedia layanan jasa, pengawas sekolah, dan teknis di bidang pembinaan.
9: Yang menegaskan indikator verifikasi diperketat, otoritas verifikasi ada di sekolah agar lebih objektif dan tidak menumpuk di dinas. Ia berharap SPMB tahun 2026 berjalan lebih transparan, berkeadilan, dan bebas dari praktek titipan maupun manipulasi data.
12: Miftahul Umar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumeneb, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, pembenahan infrastruktur menuju kawasan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pujiharjo, Kabupaten Malang, terus dikebut menjelang rencana kunjungan Presiden yang dijadwalkan pada pertengahan Juni 2026. Samsudin melaporkan.
13: Infrastruktur menuju kawasan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang mulai dibenahi menjelang rencana kunjungan Presiden RI pada pertengahan bulan Juni 2026. Kepala Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Hendi Arso mengatakan perbaikan jalan dilakukan setelah survei lapangan oleh Pertamina dan Patra Niaga. Menurut Hendi, perbaikan akses jalan dilakukan bertahap di sejumlah titik menuju kawasan pantai.
14: Ada informasi untuk kedatangan Pak Presiden nanti diundur sekitar pertengahan bulan Juni. Makanya kemarin dari Pertamina hadir juga survei untuk jalan menuju akses ke sana sudah dibenahi oleh Bina Marga kemarin di daerah pantai di Bangun Lapen. Sedangkan di daerah Sumber Tangkil, arah Pujarjo ini mulai pengerjaan hotmix dalam minggu ini.
13: Selain itu pengerjaan hotmix juga mulai dilakukan di jalur Sumber Tangkil menuju Desa Pujiharjo. Ia berharap pembenahan infrastruktur dapat mendukung aktivitas nelayan sekaligus meningkatkan aksesibilitas kawasan pesisir di Kecamatan Tirtoyudo. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penanganan gangguan kelistrikan oleh PLN harus dilakukan secara hati-hati melalui tahapan yang terukur, serta dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Laporan selengkapnya disampaikan Oni Arianto.
15: Penanganan gangguan kelistrikan harus dilakukan secara hati-hati dengan mengutamakan aspek keselamatan. Hal tersebut disampaikan Wakil Rektor 2 Institut Teknologi PLN Ahsin Sidki menanggapi upaya pemulihan sistem kelistrikan yang dilakukan oleh PLN. Menurut Ahsin Sidki, Sabtu siang, listrik merupakan energi yang memiliki resiko tinggi apabila dikelola atau diperlakukan secara tidak tepat. Karena itu, setiap proses pemulihan gangguan harus melalui tahapan yang terukur untuk menghindari munculnya masalah baru. Ahsin Sidki menjelaskan proses penanganan gangguan tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa. Sebelum sistem kembali dioperasikan, diperlukan langkah mitigasi, perbaikan hingga pengujian untuk memastikan seluruh sistem berjalan dengan aman dan handal.
16: Dalam hal ini PLN dan instansi lain sedang berhati-hati agar ketika memulihkan ini tidak terjadi lagi. Karena ada mitigasi dulu kan, mitigasi, terus kemudian perbaikan, kemudian baru di-running, kemudian juga terus dievaluasi. Sehingga masyarakat ada kepastian mendapatkan listrik yang terus-menerus gitu ya. Tetapi ke depan ada El Nino ya, yang informasinya juga paling besar itu juga ayo kita kerjasama. Kalau El Nino itu nanti kan mungkin arus laut dan lain sebagainya, tentu batu bara itu kan dari mana ya, harus dibawa dari tambang ke pembangkit-pembangkit. Ini juga mari kita sama-sama membantu untuk amannya.
15: Tin Sidki menegaskan bahwa pengelolaan sistem ketenaga listrikan yang baik disertai mitigasi resiko dan respon cepat terhadap gangguan menjadi kunci untuk memastikan masyarakat memperoleh pasokan listrik yang aman, handal, dan berkesinambungan. Oni Arianto melaporkan.
0: Wihara Budayana Dharma Wira Center atau BDC di Surabaya mulai melakukan berbagai persiapan menyambut Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Berikut laporan Faiz Putra.
17: Umat Buddha tengah menyambut Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddha Era atau yang jatuh pada 31 Mei 2026 dengan berbagai persiapan yang telah terlihat di beberapa vihara. Salah satunya di Wihara Budayana Dharmawira Center atau BDC yang terletak di kawasan Jalan Panjang Jiwo Permai, Surabaya. Melalui Ketua Pengurus Vihara BDC Agung Prajna Mudita saat diwawancara RRI Sabtu 30 Mei 2026 mengatakan ada beberapa persiapan yang dilakukan, diantaranya persiapan upacara Yifo atau prosesi pemandikan rupang atau patung bayi Siddhartha Gautama. Selain itu, persiapan lain yang dilakukan yakni untuk prosesi puja Waisak yang akan dilaksanakan Minggu 31 Mei 2026 pukul 15:45:08 waktu Indonesia Barat, yang juga dilaksanakan secara serentak di vihara, setia, sekolah, dan atau candi Buddha di seluruh Indonesia. Dirinya juga memastikan untuk peringatan Hari Waisak tahun ini akan diikuti oleh sebanyak 300 orang atau umat. Jumlah tersebut sedikit menurun dibandingkan tahun lalu, yakni 500 orang, yang disebabkan oleh teknis pelaksanaan ibadah yang tidak serentak pada tahun lalu.
18: Untuk persiapan di acara tanggal 31, yaitu Hari Waisak, yang pertama ada persiapan untuk Yifo. Yifo itu adalah kita para umat Buddha untuk menyiram atau memandikan rupang Buddha. Yang kedua adalah kita juga ada persiapan untuk puja bakti atau sembahyang detik-detik Waisaknya di pukul 3 atau 15.45.08. Nanti kita juga ada puja bakti atau sembahyang di situ.
17: Prosesi ibadah yang dilakukan Vihara BDC pada momen Waisak besok, yakni upacara Yifo yang dilaksanakan pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan puja Waisak pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan ditutup dengan detik-detik Trisuci Waisak tepat pada pukul 15.45.08 waktu Indonesia Barat. Untuk peringatan Waisak tahun ini, Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan tema besar Dharma Menjaga Perdamaian Dunia dengan tujuan mendorong penguatan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Buddha Dharma untuk terlaksananya perdamaian dunia khususnya di Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
0: Haul eksklusif Gusmik ke-34 Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kabupaten Kediri yang diselenggarakan hari ini dihadiri oleh ribuan jemaah. Heri Susanto melaporkan.
19: Ribuan jemaah mulai hadir di kawasan Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri dalam haul eksklusif ke-34 almarhum Kyai Haji Hamim Tohari Jazuli atau Gusmi. Rangkaian kegiatan acara diawali dengan semaan Al-Quran yang berlangsung khidmat dan diikuti para santri serta jemaah dari berbagai daerah, termasuk rombongan yang datang dari luar Jawa Timur. Sekjen Molekatan Pusat Gusmi Ponpes Al-Falah Ploso, Kabupaten Kediri, Muhammad Farid Nu'man, hari ini menjelaskan, semaan Al-Quran telah dimulai usai pelaksanaan sholat subuh berjamaah. Petugas yang mengaji merupakan hufaz atau penghafal Al-Quran yang biasa mengisi di acara rutinan Majelis Semaan Molekatan Gusmi dan telah terseleksi.
20: Alhamdulillah, untuk pelaksanaan Hol Gusmi, 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun yang pertama itu sekitar 40-50 ribu jamaah, itu tenda masih 600 meter. Terus tahun kemarin itu sudah mencapai 50-60 ribu jamaah.
19: Sementara Muhyayin, jemaah asal Semarang, mengatakan berangkat dalam acara Haul Gusmi tahun 2026 sejak 2 hari sebelum pelaksanaan dengan jumlah 12 orang. Hal itu dilakukan untuk ikut membantu persiapan pelaksanaan haul dan pulang ketika acara telah selesai.
21: Kalau informasi dari sana ada 25 bis besar, itu yang bis kecil ada kurang lebih 7. Belum mobil pribadi ada ya 15-an. Ya insya Allah kita mendukung semua kegiatan dari pusat Kediri sini.
19: Farid Nu'man menambahkan pada pelaksanaan Haul Gusmi tahun 2026 mendapatkan respon positif dan support dari pemerintah Kabupaten Kediri. Selain itu juga mendapat dukungan dari berbagai organisasi masyarakat serta pihak keamanan dari Polri, TNI, Satpol PP dan Dishub untuk membantu pengalihan arus lalu lintas kendaraan. Ia mengungkapkan puncak acara haul eksklusif Gusmi ke-34 yaitu saat khotmil Quran yang sebelumnya diadakan pembacaan tahlil, syair atau syair Ya Halim Ya Hanan, Fatihah yang dipimpin Gus Tuba, dilanjutkan petuah atau dawuh dari Gus Robet atau Kiai Haji Tijani Robet Saifun Nawas, merupakan putra ketiga Gusmi. Heri Susanto melaporkan.
0: Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo mengingatkan masyarakat untuk menerapkan teknik penyimpanan daging kurban yang benar guna menjaga kualitas daging dan mencegah kontaminasi bakteri. Januar Fahmi melaporkan.
1: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam memilih daging kurban yang aman, sehat, utuh, dan halal. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan daging yang dikonsumsi masyarakat layak dan bebas dari indikasi penyakit. Petugas Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo, Dr. Arief Widodo, menjelaskan bahwa ciri daging kurban yang sehat dapat dikenali dari warna, aroma, dan teksturnya.
3: Jadi, temuan daging yang tidak baik itu sebagian besar biasanya ada cacing, Bapak. Ada cacing di hati atau cacing di saluran pencernaan. Saran kami ketika ditemukan cacing tersebut, bagian tersebut diafkir dan lainnya tetap bisa diedarkan.
22: Hanya itu ya, jadi tidak semuanya dibuang ya?
3: Tidak.
1: Selain memperhatikan kondisi daging, masyarakat juga diminta mewaspadai perubahan fisik yang menunjukkan kualitas daging sudah menurun. Menurut Arief, daging yang berwarna pucat atau kehijauan mengeluarkan aroma tidak sedap serta terasa lengket saat disentuh. Sebaiknya tidak dikonsumsi karena berpotensi membahayakan kesehatan. Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo juga mengingatkan masyarakat untuk segera menyimpan daging kurban dalam suhu dingin apabila tidak langsung diolah. Penyimpanan yang tepat dinilai dapat menjaga kualitas daging sekaligus mencegah pertumbuhan bakteri yang berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
23: Info olahraga.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih profesional sekaligus pengamat sepak bola Timo menjagokan tim nasional Perancis sebagai calon kuat juara Piala Dunia 2026. William Nathan melaporkan.
24: Pelatih profesional sekaligus pengamat sepak bola terkemuka Timo Schoeneman menjagokan tim nasional Prancis sebagai calon kuat juara Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Timo menilai Le Bleu merupakan tim dengan kesiapan paling matang dibandingkan peserta lainnya. Pengakuan tersebut diakui Timo cukup berat untuk diucapkan. Pasalnya pria yang akrab disapa Coach Timo ini memiliki kewarganegaraan Jerman dan hati kecilnya tentu ingin melihat negaranya kembali mengangkat trofi olahraga paling bergengsi di dunia tersebut. Lebih lanjut Timo membeberkan alasan di balik penilaian objektifnya. Menurut dia, tim nasional Jerman saat ini masih dalam masa transisi dan belum memiliki kedalaman skuad yang cukup mumpuni untuk bersaing di tingkat tertinggi.
25: Tim yang saya rasa paling siap, paling kuat, Prancis. Agak menyakitkan buat saya sebagai orang Jerman mengakui, tapi saat ini Prancis paling lengkap dari belakang sampai depan, bukan hanya line up-nya tapi cadangannya paling lengkap.
24: Selain memetakan kandidat juara, pria yang pernah melatih Persema Malang ini juga memberikan analisisnya terkait tim yang berpotensi mengejutkan dunia. Meski setiap turnamen besar selalu melahirkan kejutan, Timo secara spesifik menunjuk raksasa Asia, Jepang, sebagai kuda hitam paling berbahaya. Dia meyakini bahwa perkembangan sepak bola Jepang yang pesat ditambah dengan kedisiplinan dan banyaknya pemain mereka yang bermain di kompetisi papan atas Eropa akan menjadi modal besar pada turnamen nanti. Piala Dunia 2026 sendiri diprediksi akan menjadi salah satu edisi paling kompetitif sepanjang sejarah, mengingat untuk pertama kalinya turnamen ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
23: Demikian info olahraga.
0: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket future dari RRI Malang. Kompor limbah dari Kesamben Blitar, solusi saat LPG langka. Selengkapnya disampaikan Ninda Alivia.
26: Kelangkaan gas LPG masih menjadi keluhan di banyak daerah. Di saat warga mulai kebingungan mencari bahan bakar untuk memasak, sebuah inovasi sederhana justru muncul dari desa dan memberi harapan baru. Di Dusun Dawung, Desa Pagerwojo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, seorang warga bernama Andi memilih untuk tidak tinggal diam. Berangkat dari keresahan pribadi, ia mencoba mencari cara agar dapur tetap bisa ngebul meski tanpa LPG. Hasilnya sebuah kompor dengan bahan bakar yang tidak biasa. Kompor ini menggunakan limbah, mulai dari oli bekas hingga minyak goreng bekas yang selama ini mungkin hanya dibuang begitu saja.
27: Ya, karena langkanya gas LPG di wilayah Blitar ini,
2: muncul ide membuat kompor berbahan bahan oli bekas.
26: Meski berbahan bakar limbah, jangan bayangkan apinya kecil atau tidak stabil. Justru sebaliknya, nyala api kompor ini terlihat biru dan stabil, mirip seperti kompor gas pada umumnya.
2: Bikin kompor ini dua kali. Sekarang alhamdulillah sudah mulai banyak pesanan ini.
26: Secara bentuk kompor ini memang sederhana, rangka besi yang kokoh dengan tungku di bagian tengah dan wadah khusus untuk menampung bahan bakar limbah. Namun di balik kesederhanaannya tersimpan fungsi yang luar biasa.
2: 1 liter bisa setengah hari lebih nih.
4: Kemasak?
2: Ya, kemasak. Dan minyak goreng yang bekas itu.
26: Artinya cukup untuk kebutuhan memasak satu keluarga dalam sehari. Bagi warga yang kesulitan mendapatkan LPG, ini tentu menjadi solusi yang sangat membantu.
2: Ya, kalau masih gas langka ya lanjut.
26: Awalnya kompor ini hanya dibuat untuk kebutuhan pribadi. Namun tidak disangka kabar tentang kompor berbahan limbah ini cepat menyebar. Dari mulut ke mulut hingga akhirnya banyak warga yang tertarik untuk mencoba. Tidak hanya dari Blitar dan sekitarnya, pesanan bahkan datang dari luar pulau, salah satunya dari Kalimantan Timur.
2: Dari kampung-kampung sini sama tempat rumah-rumah makan sini.
26: Awas.
2: Ya, kirim ke luar kota di Kalimantan Timur.
26: Harga satu unit kompor ini sekitar Rp450.000. Bagi sebagian orang mungkin terlihat cukup mahal. Namun jika dibandingkan dengan manfaatnya, hemat bahan bakar, mudah dioperasikan, dan tidak bergantung pada LPG, banyak yang menilai harganya sepadan. Lebih dari sekedar solusi ekonomi, kompor ini juga membawa dampak lingkungan, limbah oli dan minyak goreng bekas yang sebelumnya berpotensi mencemari, kini justru dimanfaatkan menjadi energi.
2: Harga 450 sampai 500.000 tergantung ukuran sama blower. Ya, 5 kompor bisa satu hari.
26: Dari sebuah desa di Kesamben lahir inovasi sederhana yang menjawab masalah nyata. Sebuah pengingat bahwa solusi tidak selalu harus datang dari teknologi canggih. Kadang cukup dari kepedulian dan keberanian untuk mencoba. Dari Blitar, Jawa Timur, inilah kisah kompor limbah yang menjadi harapan di tengah.

Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.

Ya, pendengar ada sempurna dari Andra and the Backbone masih menemani Anda tentunya di Madiun sore ini ya, di mana dihadirkan juga informasi seputar Jawa Timur. Pendengar, informasinya pada sore hari ini datang dari Ngawi, di mana meski cuaca kemarau mendukung untuk tanaman tembakau, pendengar, namun harga pupuk non-subsidi yang tinggi menjadi persoalan bagi petani, di mana Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Apti Kabupaten Ngawi, ini mengungkapkan tembakau tidak masuk kategori tanaman penopangan ketahanan pangan, sehingga petani tanaman tembakau tidak dapat pupuk subsidi. Petani tembakau harus mencukupi kebutuhan pupuk tanaman menggunakan pupuk non-subsidi ya. Di mana Sojo ini menyebutkan bahwa kenaikan harga pupuk non-subsidi menjadi persoalan berat yang dihadapi petani tembakau di tahun ini. Harga pupuk non-subsidi disebut naik lebih dari 2 kali lipat, pendengar, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan itu dipastikan akan mempengaruhi biaya pokok produksi, di mana berdasarkan analisa usaha tani Apti, ini sebelum kenaikan harga pupuk, biaya pokok produksi tembakau berada di kisaran 38 juta hingga 42 juta rupiah per hektarnya. Rata-rata produksi 1,8 ton per hektar dan harga jual sekitar Rp40.000 per kilogram. Dari itu, pendengar, petani masih bisa memperoleh pendapatan sekitar 70 juta per hektar, sehingga ada selisih keuntungan hampir 30 juta per hektarnya. Dirimu tak bisa kubayangkan. Ya, pendengar, semoga dari informasi di sore ini juga segera mendapatkan solusi ya untuk petani tembakau yang ada di Ngawi. Semoga mendapatkan solusi atas kenaikan harga pupuk non-subsidi. Dan di sore hari ini kami masih akan hadirkan informasi seputar Jawa Timur. Pendengar, di Madiun sore ini ada dari Adolf, ada di matamu.

RRI dengan esensi buku. A Brief History of Time karya Stephen Hawking. Alam semesta memiliki sejuta rahasia dan misteri di dalamnya. Satu-satunya yang dapat manusia pelajari secara detail dan mendalam dari seluruh alam semesta ini adalah bumi. Bumi adalah salah satu bagian dari sebuah tata surya yang ada di alam semesta ini. Jika Anda memperbesar kacamata tentang tata surya dari bumi, matahari, dan planet lainnya, tata surya kita ini adalah salah satu dari miliaran tata surya yang ada di galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Sama seperti kisah perjalanan penciptaan manusia, alam semesta juga sangat sulit untuk dijelaskan. Banyak sekali ilmuwan dari bidang fisika dan astronomi yang tertarik dan memfokuskan penelitian di alam semesta ini. Secara garis besar, buku ini akan membahas dan menjelaskan tentang aktivitas yang terjadi di luar angkasa. Teori fisika juga akan turut menyertai penjelasan dalam buku ini. Selain itu, buku ini juga akan menjelaskan tentang asal-usul dari terciptanya alam semesta. A Brief History of Time, karya Stephen Hawking, dari RRI untuk Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan bahwa gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, PPPK serta anggota TNI dan Polri akan mengalami pemangkasan.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tirto.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa justru menegaskan bahwa isu pemangkasan gaji ke-13 adalah tidak benar dan memastikan proses pencairan dana tersebut tetap berjalan pada awal Juni 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

meski. Ya, pendengar Radio Sang Pencarimu dari Opik Mas menemani Anda di Madiun sore ini. Pro 1 ya dari Madiun, di mana dihadirkan kembali informasi seputar Jawa Timur menemani aktivitas Anda di malam minggu ini ya pendengar. Sembari juga menantikan azan salat maghrib berkumandang, yang mana untuk kota Madiun dan sekitarnya pada hari ini akan berkumandang pada jam 17.26 waktu Indonesia Barat. Informasi berikutnya dari Jawa Timur, pendengar, dihadirkan dari Malang, di mana kepolisian resor Polres Malang berhasil mengungkap kasus pencurian spesialis kotak amal masjid yang menangkap seorang pria berinisial ASF 30 tahun di wilayah Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Warga desa Turirejo tersebut, pendengar, diringkus petugas setelah teridentifikasi membobol kotak amal yang ada di Masjid Jami Nurul Huda, Desa Sidodadi, Malang ya. Di mana aksi pencurian tersebut awalnya diketahui oleh pengurus masjid setelah melaksanakan sholat asyar, yang mana terjadi pada Selasa 19 Mei 2026. Setelah melakukan penyelidikan mendalam dari rekaman kamera pengawas, polisi akhirnya berhasil melacak keberadaan pelaku dan juga menangkapnya di rumahnya pada Minggu 24 Mei 2026. Setelah menjalani pemeriksaan, pendengar, pelaku mengakui telah membongkar kotak amal tersebut dengan cara merusaknya menggunakan alat bantu. Di mana selain di Masjid Jami Nurul Huda, ASF ini juga mengaku sudah 3 kali melancarkan aksi serupa yang ada di rumah ibadah lain, yakni di wilayah Kali Anyar dan juga Desa Turirejo. Di mana Bambang menjelaskan bahwa motif utama pelaku melakukan pencurian tersebut didorong oleh faktor ekonomi demi memenuhi kebutuhan pribadi. Dari tangan pelaku juga, pendengar, petugas mengamankan barang bukti berupa rekaman CCTV, 2 kotak amal, sepeda motor, linggis, gunting besi, pakaian yang digunakan saat beraksi, serta sisa uang tunai hasil curian. Saat ini pendengar, tersangka SF telah dijebloskan ke sel tahanan Polsek Lawang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas tindakan kriminalnya, pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan, sementara penyidik masih terus mendalami kemungkinan adanya lokasi penggalangan dana lain yang pernah menjadi sasaran pelaku. Semoga pendengar dari kejadian ini bisa memberikan efek jera juga bagi pelaku dan mendapatkan solusi begitu ya atas adanya musibah ini. Dan kalau misalkan ada lagi, segera terungkap dan segera mendapatkan bantuan begitu ya, dengan dilaporkan semuanya sudah terungkap begitu ya yang ada di Malang. Dan tadi disampaikan bahwa masih ada dugaan beberapa lokasi lainnya. Semoga setelah ini segera terungkap dan semuanya segera clear begitu ya, dan juga pelaku segera mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Kami masih menemani Anda pendengar di Madiun sore ini, dihadirkan dari Bima featuring Tasya, ada Muhasabah Cinta.

0: mau ketemu Camer nih. Mampir ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya, Mbak. Makasih.
2: Mbak, saya duluan aja dong.
3: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
2: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
3: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
2: Saya ini kumlaut loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
3: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
1: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
2: Hah? Papa?
3: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
1: Om.
4: Tina, Papa gak setuju kamu sama orang yang gak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
2: Om. Yang gimana nih?
1: Ah, kamu sih.
2: Yang.

Ibu Pertiwi, sebuah personifikasi nasional Indonesia. Penggunaan kata ibu dalam hal ini merefleksikan betapa bangsa Indonesia memandang seorang ibu sebagai sosok yang memiliki peran strategis dalam perkembangan sebuah bangsa. Betapa seorang ibu begitu menginspirasi hingga melalui diksi Ibu Pertiwi. Bangsa Indonesia mengungkapkan harapannya bahwa kedekatan antara Bumi Katulistiwa dengan bangsanya bagaikan kedekatan seorang ibu dengan anaknya. Tak hanya menginspirasi segelintir orang, namun juga sebuah bangsa. Ibu melewati berbagai macam tantangan demi keluarganya. Dengan atau tanpa kata-kata cinta, kelembutan seorang ibu selalu menyejukkan keluarganya. Dan ia begitu hangat meski tanpa secangkir teh yang disajikan di pagi hari. Ia menjadi oase ketika keluarganya lelah akan perjuangan kehidupan. Tak dipungkiri lagi, begitu banyak sumbangan inspirasi yang diberikan ibu melalui dunianya. Sudah saatnya kita tidak hanya mengaguminya, tapi juga meladani. Karena sebuah karya nyata adalah bingkisan yang sangat istimewa bagi seorang ibu. Tak pernah lelah dan akan terus berjuang bagi buah hatinya. Jalan perjuangan yang ditempuh harus segera kita jawab dengan mewujudkan harapan-harapannya. Segala kekhawatirannya harus segera kita hapus dengan sebuah pembuktian mengenal karakter mengagumkan yang berhasil ia tanamkan. Dan ini saatnya untuk kita membalas, dan sudah saatnya kita menenangkan setelah begitu ikhlas ia memberikan ketenangan.

Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat jam 17.26 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.

Boom! أشهد أن لا

أشهد أن

0: Ya pendengar, baru saja berkumandang azan salat maghrib untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Seorang kakek sedang berjalan-jalan sambil menggandeng cucunya di jalan pinggiran pedesaan. Mereka menemukan seekor kura-kura. Anak itu mengambilnya dan mengamatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk di bawah tempurungnya, dan si anak mencoba membukanya secara paksa. "Cara demikian tidak pernah akan berhasil, Nak," kata kakeknya. "Begini, saya akan mencoba mengajarimu." Lalu mereka pulang. Sang kakek meletakkan kura-kura di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit ia mulai merangkak, bergerak mendekati si anak itu. "Janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu, Nak," nasihat kakek. "Berilah kehangatan dan keramahan. Ia akan menanggapinya."

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.

Pendengar, saatnya info terkini. Korlantas Polri mendorong dukungan keselamatan bagi pengemudi ojek daring dan komunitas difabel. Upaya tersebut disampaikan dalam kegiatan Polantas Menyapa di Jepara. Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho mengatakan program itu bertujuan mempererat hubungan Polri dan masyarakat. Agus mengatakan kegiatan tersebut merupakan arahan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo agar personil Polri semakin dekat dengan masyarakat. Menurut Agus, kolaborasi berbagai pihak penting untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas. Kesadaran bersama dibutuhkan untuk menciptakan lalu lintas yang tertib. Ia juga meminta dukungan terus diberikan kepada pengemudi ojek daring. Perhatian serupa perlu diberikan kepada kelompok difabel. Agus mengapresiasi inovasi pelayanan yang dilakukan jajaran kepolisian di Jawa Tengah, salah satunya melalui pemberdayaan komunitas difabel di Jepara. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana evaluasi pelayanan kepada masyarakat. Pendekatan humanis dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan publik. Pendengar, demikian info terkini, info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.

Ya, pendengar, dengan demikian tuntas sudah saya Nindi Aprilia membersamai Anda di hari ini. Dan Madiun sore ini masih menemani Anda, pendengar, yang mana nanti akan ada rekan saya Dwi Atmoko yang akan menemani Anda hingga jelang tengah malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya Sonora 90-an hadir menemani Anda dengan lagu era 90-an tentunya ya. Saya Nindi Aprilia, berterima kasih atas kebersamaan Anda di hari ini. Selamat petang.

itu sebaiknya Anda tahu. 30 Mei 2015, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI dijatuhi sanksi berupa pembekuan oleh FIFA akibat intervensi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 17 Statuta FIFA. PSSI berdiri pada tanggal 19 April 1930 dengan nama awal Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Ketua umum pertamanya adalah Suratin Sosro Sukondo. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang pondo kuno. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruwat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah

Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Apa kabar Rumpis? Sebuah kelompok vokal yang diformasi anyar digawangi penyanyi-penyanyi tenar Indonesia. Ada Vina Panuwinata, Memes, Tri Utami, Ita Purnamasari, dan Yuni Shara. Kelimanya siap meramaikan belantika musik tanah air dengan kembali mempopulerkan lagu Sinaran. Lagu yang originalnya dulu sempat dibawakan Sheila Majid pada tahun 1986. Sinaran, mencari menari. Namanya saja juga Rumpis. Hasil rumpian kelima ibu-ibu ini sepakat memboyong lagu ciptaan Aslan Abu Hasan dan Johan Nawawi ini ke dapur rekaman. Gayung Bersambut, legenda musik Indo, label yang menangani sejumlah proyek single Rumpis langsung menghubungi Lalel Manino, kedua produser musik dengan personil Anindya Baskoro Ran, Arya Aditya Ramadia, dan Ilman Ibrahim dari Malik and the Essential. Salah satu hal yang bakal muncul ketika lagu ini dirilis adalah banyak orang yang akan membandingkan dengan versi aslinya. Pada proses penggarapannya, Lalel Manino sempat menyodorkan dua versi aransemen, dan Rumpis memilih aransemen Sinaran dengan tempo yang cepat yang diyakini dapat mengajak pendengar berdansa dan bergoyang bersama lagu ini tanpa meninggalkan sisi vintage-nya. Sinaran versi Rumpis merupakan sebuah karya musik yang komplit meski sudah 36 tahun berlalu sejak pertama kali lagu ini mengudara di berbagai radio dan toko kaset di tanah air. Sinaran versi Rumpis adalah contoh nyata bahwa sebuah karya mampu menembus batas usia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athiyah Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Sejarah. Monumen Soco. Monumen Soco merupakan bangunan yang dibangun untuk mengingat peristiwa berdarah tentang partai terlarang di Magetan. Monumen ini berbentuk gerbong kereta api yang disebut Kertopati. Gerbong tersebut digunakan untuk mengangkut para korban peristiwa berdarah partai terlarang. Ketika berada di Monumen Soco, kita dapat melihat dan belajar sejarah tentang sebuah peristiwa tentang politik dan kemanusiaan, sehingga dapat menjadi memahami sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Magetan. Lokasi Monumen Soco terletak di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Tapak Sejarah.

Selanjutnya Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi positif dan yang lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebetulnya ada pengawasan di undang-undang. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis.

0: Krisis energi di dunia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
1: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik, yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
2: Komunikasi positif dan yang lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebetulnya pada pemerintah mana di Galuga. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Indonesia kepada pemerintah. Ini kita harapkan menjadi solusi besar.

0: Bila penduduk semakin ramai penduduk semakin banyak rumahnya sama juga makin banyak. Maka antisipasi besarnya tidak boleh antar biasa. Kalau pengen hasil yang luar biasa.
1: Sementara itu Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas. Sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
2: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi kondisi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tapi Bogor dan pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persiapan untuk upaya skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol Bor seksi 32 kalau nggak salah, dan juga pembangunan pisau dan antara.
1: Pengembangan PISEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sonegung Saputra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
4: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Mahruzaki mengatakan, saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
5: Saat ini sedang berjalan OPPM kita. Ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
4: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudy Shelf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah-rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
6: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Yeah. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
4: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keadaan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Ujaya melaporkan, Pro3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
3: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Saiful Ahmar menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
7: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
7: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggi menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling misalnya?
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit, kepada RRI di Tua Pejat mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai Pak, akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Malepet.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita itu terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
11: Sarno berharap status destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Alswarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Alswarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika saja 1 kilo lebih.
16: 1 kilo.
15: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga kota Kediri dari penyalahgunaan narkoba.
13: Diketahui razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
17: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
18: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
17: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
18: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten, Anton Sanjaya, menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
16: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten.
18: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Dam Sutanto melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF Hartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal, sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Hartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yeah, so today again it's been about preparing for it.
3: Hari ini adalah latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday Juni ini.
2: Some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik. Ini udah dari Bogor lalu. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum training camp. Saya latihan individual sama asistenku sama juga. Saya sangat bersyukur, dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik, metode latihan dan treatmentnya sangat baik, dan ya saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Kembali program satu hari-hari Madiun, kanal informasi dan inspirasi disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

Terima kasih untuk saat ini. Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun FM 99,7 MHz dan AM 1008 kHz. Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Buddha yang akan disampaikan oleh Pandita Muda Dr. Andes Samar Sudano dengan mengantarkan topik malam hari ini, pesan Waisak. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Para pendengar dari Madiun di mana saja berada yang berbahagia, para rama-ramani, para upacarika, upasaka, upasika yang ada di rumah yang saya cintai, terlebih dahulu terimalah salam kasih dalam dhamma Buddha Nubawena Suki Hotu Namo Buddhaya. Semoga kebahagiaan selalu ada pada Anda sekalian dan terpujilah Sang Buddha. Saudara-saudara, saat ini semua umat Buddha di seluruh dunia, bahkan tidak hanya di Indonesia, sibuk menyiapkan perayaan Hari Raya Trisuci Waisak yang ke-2570 tahun Buddhis atau Buddhis era di tahun 2026. Kesibukan ini bukan merupakan beban, akan tetapi kesibukan ini merupakan kewajiban sekaligus sadar diri bahwa Hari Raya Trisuci Waisak merupakan salah satu momentum di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam membangun tekad, niat, keyakinan, dan semangat. Karena dalam menghadapi putaran kelahiran ini, yang dalam bentuk kehidupan ini, harus didasari dengan aditana atau tekad, cetana atau niat, sadda atau keyakinan, dan wiriya atau semangat yang kuat. Tanpa itu, maka sebuah harapan tidak akan bisa menjadi kenyataan. Oleh karena itu, mari kita sambut dengan gegap gempita penuh sukacita hadirnya Trisuci Waisak yang ke-2570 Buddhis era atau tahun Buddhis di tahun 2026 ini, yang tepatnya jatuh pada tanggal 31 Mei 2026 dan menjadi satu tradisi baik bagi umat Buddha di seluruh Indonesia, khususnya bahwa di saat bulan purnama sempurna atau bulat sempurna, para umat Buddha di Indonesia melaksanakan tradisi kebiasaan baik, yaitu detik-detik Waisak, yang pada tahun ini detik-detik Waisak tiba pada pukul 15.44 menit 44 detik. Di saat itulah seluruh umat Buddha di Indonesia melaksanakan samadhi atau meditasi atau latihan pengembangan batin sebagai momentum agar dalam kehidupan sehari-hari batin kita selalu sadar setiap saat, sehingga setiap langkah, ucapan, dan perbuatan kita didasari oleh pikiran-pikiran yang baik, sehingga kita jauh dari rasa benci atau dosa, jauh dari atau berusaha melenyapkan loba atau kegelapan batin, dan berusaha mengurangi moha atau keserakahan. Dan pada kesempatan malam hari yang sangat berbahagia ini, saya akan menyampaikan pesan Waisak dari Sangha Theravada Indonesia oleh Yang Mulia Bhikkhu Sri Subhapanyu Mahathera Sangganayaka, Ketua Umum Sangha Theravada Indonesia. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Maga natanggiko seto sacanang caturo pada wirago seto dhammanang dipadanan cakuma. Di antara banyak jalan, jalan mulia berunsur delapan adalah terunggul. Di antara banyak kata kebenaran, empat kebenaran Arya adalah terunggul. Di antara banyak keberadaan, keberadaan bebas dari nafsu surragawi adalah terunggul. Dan di antara banyak manusia, sang penglihat adalah terunggul. Dhammapada 273. Saudara-saudara, Trisuci Waisak merupakan hari yang agung dalam agama Buddha. Umat Buddha di seluruh dunia memperingati tiga peristiwa dalam kronologi hidup Guru Agung Buddha tepat pada hari Purnama Raya bulan Waisak. Pertama adalah memperingati kelahiran Pangeran Siddhartha, calon Buddha, tahun 623 sebelum Masehi. Peristiwa kedua adalah pencapaian pencerahan sempurna petapa Siddhartha Gautama menjadi Buddha pada usia 35 tahun, tepatnya tahun 588 sebelum Masehi. Dan peristiwa terakhir, yakni peristiwa yang ketiga, ialah kemangkatan atau Mahaparinibbana Buddha pada usia 80 tahun, tepatnya tahun 543 sebelum Masehi. Tiga peristiwa ini bukan sekadar sejarah, melainkan menjadi sumber inspirasi dan teladan bagi perjalanan batin manusia sepanjang masa. Peringatan Trisuci Waisak 2570 tahun Buddhis tahun ini jatuh pada tanggal 31 Mei 2026. Guna menghayati momen Trisuci Waisak lebih daripada sekadar perayaan keagamaan, maka Sangha Theravada Indonesia mengusung tema Waisak, yaitu menapaki jalan mulia bersumbangsih bagi negeri. Tema besar ini selain menjadi refleksi keberadaan dan penanda tahun kencana setengah abad 50 tahun berdirinya Sangha Theravada Indonesia, sekaligus juga menjadi imbauan bagi umat Buddha tanpa terkecuali dalam memaknai momentum Waisak untuk menyeimbangkan kebijaksanaan batin dengan kepedulian sosial. Jalan tengah sebagai fondasi karakter. Jalan mulia yang telah diajarkan Sang Buddha bukanlah sekadar bahan pelajaran untuk didiskusikan, untuk menjadi subjek teoritis untuk dihafalkan, melainkan sebuah pedoman hidup nyata yang harus diaktualisasikan dalam hidup langkah kehidupan kita. Pedoman laku ini secara jelas termaktub dalam Dhammacakkappavattana Sutta, khotbah perdana Sang Buddha setelah merealisasi pencerahan. Beliau memperkenalkan jalan mulia berunsur delapan sebagai jalan tengah atau Majjhima Patipada, yang menghindarkan manusia dari dua cara hidup ekstrem, yaitu pemuasan nafsu indria dan penyiksaan diri atau mati raga. Secara bertahap, jalan ini menuntun pembentukan karakter individu yang kokoh dan berintegritas, syarat awal bagi keselarasan sosial. Pandangan benar atau samadhi menuntun kita untuk memandang setiap fenomena sebagaimana apa adanya dengan kejernihan kebijaksanaan, bukan keyakinan tanpa dasar yang dogmatis. Sementara itu, perbuatan benar atau samakamanta membimbing kita untuk bertindak secara etis, jujur, dan bertanggung jawab. Ketika kedua aspek ini berakar kuat di dalam diri, seseorang akan meraih kedamaian batin serta kematangan karakter yang tidak tergoyahkan, di satu sisi melahirkan warga negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga luhur secara moral. Jalan mulia menemukan relevansinya yang semakin nyata, khususnya dalam aspek ucapan benar atau sama wajah. Di era digital yang serba cepat, di dalam Wacca Sutta Anguttara Nikaya 5.198, Sang Buddha menekankan bahwa Subhasita Wacca atau ucapan yang baik adalah ucapan yang disampaikan pada waktu yang tepat berdasarkan kebenaran, diucapkan dengan lembut, membawa manfaat, dan dilandasi cinta kasih. Prinsip ini menjadi benteng spiritual di tengah maraknya berita bohong, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial. Setiap kata yang kita gubah dan sebarkan memiliki daya untuk membangun atau meruntuhkan. Oleh karena itu, saudara-saudara, umat Buddha memikul peran strategis dalam menjaga harmoni bangsa melalui tutur kata yang menyejukkan sebagaimana petunjuk di atas. Saudara-saudara sedama, selanjutnya religiositas sosial dalam bingkai cinta kasih. Menapai jalan mulia atau dengan kata lain praktik dhamma tidak semestinya berhenti pada orientasi pemurnian batin secara personal. Lebih luas dan secara aktif juga harus bertransformasi secara luas menjadi bentuk religiositas sosial melalui semangat berbagi dan kepedulian yang tulus. Urgensi kepedulian itu ditegaskan oleh Sang Buddha di dalam Dana Sutta Iti Wutaka 26, di mana beliau menyinggung dana atau kedermawanan sebagai salah satu landasan utama kebajikan dengan memberikan pengandaian yang sangat tegas. Lebih dari semata tindakan menyerahkan materi dan menanam benih perbuatan baik, memberi merupakan perwujudan dari cinta kasih dan menjadi jembatan bagi aksi sosial yang nyata. Dengan demikian umat Buddha turut andil dalam merawat persatuan di tengah keberagaman bangsa. Saudara-saudara sedama yang ada di rumah maupun yang ada di mana saja, kualitas luhur lain yang dapat menjadi jantung dalam penerapan kehidupan berbangsa adalah praktek ahimsa atau tanpa kekerasan. Ahimsa berkorelasi langsung dengan konsep karuna atau belas kasih dan sekaligus menjadi aspek terpenting di dalam menjalankan praktek sila atau kemoralan. Terdapat begitu banyak khotbah Sang Buddha menguraikan tentang penghindaran diri dari kekerasan. Sebagaimana diingatkan di dalam Dhammapada 129, setiap satwa takut akan kekerasan dan hukuman. Sekali lagi, setiap makhluk takut akan kekerasan dan hukuman. Dengan menyadari bahwa orang lain memiliki keharapan atau akan kebahagiaan yang sama seperti diri kita, maka berangsur-angsur tumbuh sikap empati dan kepedulian terhadap sesama. Selaras dengan itu, uraian terperinci dari Sigalwada Sutta di Kanikaya 31 mengingatkan kita akan tanggung jawab sosial yang mencakup keluarga, sahabat, hingga masyarakat luas. Sutta ini menegaskan bahwa keharmonisan sosial merupakan buah dari pemenuhan kewajiban timbal balik yang etis. Sebagai umat Buddha, kita tidak seyogianya hidup dalam keterasingan dari realitas sosial. Praktek kebaikan hampir sepenuhnya melibatkan pihak lain, maka sudah sepatutnya kita terlibat langsung dan memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Ketika penderitaan di tengah masyarakat dapat diringankan melalui penerangan ajaran dhamma atau penerapan ajaran dhamma yang benar, disitulah sumbangsih kita bagi negeri menjadi nyata. Saudara-saudara sedamai yang ada di mana saja, marilah kita bersama-sama menciptakan kedamaian dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dengan memperkokoh nilai-nilai moral yang bersumber dari kemurnian batin. Sebagaimana pesan Sang Buddha, bila seseorang mampu menjaga dan melindungi dirinya, maka berarti ia juga memberikan perlindungan terhadap pihak lain. Termaktub di dalam Sedaka Sutta Samyutta Nikaya 47. Oleh karena itu, saudara-saudara, momentum Waisak 2570 tahun Buddhis ini menjadi panggilan penting kita untuk mentransformasikan keyakinan terhadap ajaran agar menjadi sumbangsih nyata bagi harmoni dan kejayaan negeri. Semoga semangat Waisak tahun ini menuntun kita semua untuk terus memurnikan diri, memperkuat kepedulian, dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, dan sejahtera. Menjaga dan melindungi diri sendiri berarti turut menjaga dan melindungi orang lain. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570 tahun Buddhis tahun 2026. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Tiratana, selalu melindungi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Jakarta, 31 Mei 2026, Sangha Theravada Indonesia. Saudara-saudara, demikian tadi pesan Waisak yang disampaikan oleh Sangha Nayaka atau Ketua Umum Sangha Theravada Indonesia. Mudah-mudahan akan menjadi salah satu bagian dari bahan renungan kita sebagai umat Buddha, khususnya di dalam menapaki kehidupan kita mulai sekarang, sejak Trisuci Waisak 2570 tahun Buddhis atau Buddhis era tahun 2026 ini, tepatnya tanggal 31 Mei 2026 ini, sampai ke depan. Kita tetap berusaha membangun tekad atau aditana, niat atau cetana, keyakinan atau sada, dan semangat atau wirya, sehingga tapaan kelahiran kita dalam setiap kehidupan ini akan menjadi bertambah nilai hidupnya, untuk selalu meneladani guru agung kita Sang Buddha Gautama, untuk menjadi manusia yang tidak cacat moral, tidak cacat mental, dan tidak cacat spiritual. Setidaknya hal itu. Kalau kita menjadi guru manusia dan guru dewa, rasanya memang belum mungkin. Tapi setidaknya sekali lagi, kita tidak cacat moral, tidak cacat mental, dan tidak cacat spiritual. Oleh karena itu, meningkatkan sila atau kemoralan adalah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Berbuat baik adalah hukumnya wajib, khususnya itu adalah saya secara pribadi mengatakan kepada saudara-saudara, berbuat baik setiap saat dalam setiap kelahiran kita di dalam menapai kehidupan ini hukumnya adalah wajib. Sementara merayakan Trisuci Waisak setiap tahun ini, saya juga harus boleh mengatakan hukumnya wajib bagi umat Buddha. Mengapa demikian? Alasan saya ada dua. Yang pertama, seluruh bangsa Indonesia menghormati hadirnya Hari Raya Trisuci Waisak yang ditandai semua aktivitas baik formal maupun tidak formal dinyatakan secara formal berhenti dalam bentuk tanggal merah, walaupun ketepatan ini hari Minggu. Memang setiap hari Minggu adalah hari berhenti bekerja di setiap aktivitas pekerjaannya.
1: Tetapi sesungguhnya setiap Hari Raya Waisak, pemerintah resmi menyatakan kalender merah, artinya libur secara resmi, sebagai bukti nyata penghormatan kepada datangnya hari Trisuci Waisak. Nah, kalau pemerintah saja menghormati, padahal di dalam pemerintahan ini tidak hanya umat Buddha saja, bahkan umat Buddha bagian kecil dari rakyat di negeri ini. Kalau kemudian umat Buddha tidak menghormati dalam bentuk wajib datang ke wihara, ikut puja bakti, sesungguhnya kita patut untuk memiliki wajah malu terhadap bangsa kita, negeri kita ini. Jadi saudara-saudara, mari besok pagi bagi yang melaksanakan puja bakti di wihara masing-masing, di pagi hari kita dengan sepenuh hati datang untuk puja bakti. Bagi yang hanya melaksanakan detik-detik Waisak di pukul 3:44 ya, datang untuk melaksanakan puja bakti detik-detik Waisak. Bagi yang melaksanakan dua-duanya, puja bakti pagi dan sore, mari kita sisihkan waktu, berhenti dari aktivitas fisik kita yang hanya setahun sekali, untuk kemudian datang ke wihara atau ke cetia terdekat di mana saat Anda tinggal. Karena sekali lagi, itu merupakan kewajiban kita bersama. Jadi saudara-saudara, kalau kita menuruti kesibukan, apalagi kesibukan fisik kita, maka tidak ada selesainya. Bahkan sudah meninggal saja kita belum selesai, karena setelah itu terlahir lagi dan kemudian sibuk lagi. Tapi ingat bahwa memberikan nutrisi batin kita, melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam kehidupan adalah bagian dari hidup kita. Saudara-saudara yang berbahagia, yang sekarang sedang ada di rumah masing-masing, mari sekali lagi kita bersama-sama memanfaatkan datangnya Trisuci Waisak atau Hari Raya Waisak ini sebagai momentum untuk membangun tekad, niat, keyakinan dan semangat kita di dalam menapai kehidupan kita sehari-hari. Saya secara pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Trisuci Waisak yang ke-2570 Buddhis Era atau Tahun Buddhis di tahun 2026 ini. Semoga kita semua selalu berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, dan bebas dari semua kesulitan. Dan semoga kita masing-masing selalu dapat mempertahankan kesejahteraan yang telah kita miliki. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan adalah atas nama umat Buddha mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah memberikan perhatian kepada Bapak polisi, Bapak tentara yang juga sangat peduli ikut nunggoni di setiap rumah ibadah Buddhis, baik itu wihara maupun cetia yang sedang melaksanakan perayaan Waisak. Saya yakin, menurut saya itu bukan suatu kekhawatiran, tetapi itu satu kepedulian dan satu perhatian khususnya kepada umat Buddha. yang sedang melaksanakan ibadah, atau bahasa Buddhis melaksanakan puja bakti. Puja artinya penghormatan, bakti artinya ikhlas, yang sedang melakukan penghormatan dengan ikhlas hati tanpa dipaksa atau terpaksa, tapi karena atas kesadaran sendiri. Apalagi melihat kondisi yang ada di sekitar kita, hadirnya para biku tetangga yang melakukan perjalanan dari Bali menuju ke Borobudur, itu juga merupakan suatu tanda membangun perdamaian nyata, membangun perdamaian nyata

Terima kasih saudara-saudara atas perhatian saudara-saudara di malam hari yang sangat berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua selalu terberkahi dan terus semangat di dalam kehidupan sehari-hari, dan kita selalu damai, hidup tentram, sehingga kebahagiaan dan kemakmuran ada pada kita semua. Terima kasih. Semoga semua makhluk berbahagia. Sapi sata bawantu sukitata. Sadu. Sadu. Sadu. Namo Buddhaya. Terpujilah Sang Buddha.

Selamat malam pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan info terkini Pro 1 RRI Madiun edisi Minggu 30 Mei 2026. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Mexico City menyelenggarakan Festival Indonesia di Meksiko di Kompleks KBRI Mexico City Sabtu 23 Mei 2026. Acara yang memadukan promosi kuliner, budaya, dan pariwisata itu berhasil menarik perhatian ratusan pengunjung dari berbagai kalangan. Festival ini dihadiri anggota parlemen, perwakilan pemerintah, pelaku usaha, diplomat negara sahabat, diaspora Indonesia, hingga masyarakat umum. Kehadiran mereka menunjukkan tingginya minat masyarakat Meksiko untuk mengenal Indonesia lebih dekat. Kuliner menjadikan salah satu magnet utama dalam festival tersebut. Pengunjung disuguhi berbagai hidangan khas Indonesia, mulai dari rendang, sate ayam, hingga nasi goreng. Selain makanan utama, berbagai jajanan pasar tradisional dan kopi Indonesia turut diperkenalkan kepada para tamu. Beragam produk kerajinan tangan, ukiran kayu, serta kain batik yang merupakan warisan budaya dunia UNESCO juga dipamerkan di sejumlah stand. Festival juga menghadirkan pertunjukan musik dari para siswa Kolegia Indonesia Kwakalokul yang membawakan lagu-lagu Indonesia. Selain itu, demonstrasi pembuatan tempe dan penjelasan mengenai manfaatnya sebagai sumber protein nabati turut menarik perhatian pengunjung. Sembari menikmati hidangan khas Indonesia dan menyaksikan pertunjukan budaya, para tamu tampak berinteraksi dan membangun jejaring baru. Melalui Festival Indonesia, KBRI Mexico City berharap hubungan persahabatan antara Indonesia dan Meksiko semakin erat melalui jembatan budaya, kuliner, dan pariwisata. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas

0: suara jernih.
1: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun. Berikut akan kami hadirkan drama radio produksi RRI Rane dengan mengambil cerita Jaring Ayah. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Lah minum-minum sajalah kopi semalam tu, bang, bang. Gula ni dah habis, kopi pula habis kat rumah ni.
1: Iyalah Rahmi, Rahmi.
0: Semenjak pompong abang tu tenggelam, kenapalah susah betul hidup kita ni, bang?
1: Sabar, Rahmi. Bersyukur kita masih punya jaring ni. Dapat juga abang cari ikan.
0: Ya, tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu, ha? Jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari abang tu sibuk betulkan jaring saja. Tak ada kerja lain.
2: Dahlah, Mak. Tak usah marah-marah.
0: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
1: Sudahlah. Ha, Sarah. Sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng Mak kau ni, Sarah.
2: Sarah makan di sekolah saja lah ubi ni. Dah lambat ni, Mak.
0: Iyalah. Sini, Mak bungkus. Sekolah tu, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang tu. Supaya hidup kau senang.

0: Sara Lili. Tuh kan, Fatimah. Fatimah. Fatimah kan ni? Ya, siapa ya? Rami, Timah. Kawan masa kecil engkau dulu, tak ingat ke?
1: Rahmi. Rahmi anak Cik Dulah ke?
0: Iya, anak Cik Dulah.
1: Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang, ya?
0: Macam ni lah orang kampung, Timah. Timah, cantik kau Timah sekarang. Lama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau, kan?
1: Tentu. Kau beli apa? Sikit betul barang belanja tu.
0: Itulah, beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Timah, di luar negara tu ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
1: Kau nak cari kerja?
0: Iya. Saya tu, Hamah, dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Mah. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Mah.
2: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat.

0: Pokoknya bang, nak abang setuju ataupun tidak, Rahmi tetap akan mengangkat kejatuhan negeri itu ikut Fatimah.
1: Cuba kau pikir-pikir lagi Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
0: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya abang tu senang. Rahmi nak kerja cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Dah sejuk nasi tu. Temenung pula.
1: Iya, Sarah. Ni ayah nak makan.
2: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
1: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
1: Tak terasa dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja emak di sana sehat dan cepat balik ya, ya.
1: Amin.
2: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja saja lah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya nak.
2: Iya ya.

0: Abang Saleh, pagi sangat ke kedai hari ini.
1: Iya, Leha. Nak antar ikan nasi nih.
0: Oh, ah, sini-sini Leha timbang. Hah, mie 4 kilo 8 ons, Bang. Leha bayar 5 kilo sajalah, Bang.
1: Alhamdulillah. Makasih ya, Leha.
0: Sama-sama.
1: Kasih Abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10 ribu, sama nasi dagang tu satu ya?
0: Cukup ke nasi tu?
1: Cukup. Untuk Abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
0: Oh, ni barangnya. Ah, ni sisa uang ikan asinnya ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Nasi ni tak usah bayar, Bang. Bawa saja.
1: Banyak sangat, Leha.
0: Tak apa, Bang. Kalau tak habis kan, dapat untuk makan siang nanti.
1: Ya Allah, makasih Leha. Dari dulu kau selalu baik dengan keluarga Abang.

0: Kau tak jaring, Karim?
1: Baru saja balik. Dah siang ni, bang. Tak lama lagi air tu pasang.
0: Tak apalah, Karim. Sebentar je. Abang bosan kat rumah.
1: Yalah. Hati-hati ya, bang.

banyak dapat ikan nampaknya nih. Kalau Sarah tahu, pastilah aku kena marah. Pergi sorang-sorang. Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macam nih. Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah. Air ni dah nak semakin dalam saja. Dah kat di atas lutut ni. Aku harus kuat narik jaring ni. Aduh. Kenapa kaki dan tanganku ni? Kebas rasanya. Ya Allah. Kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah. Aduh. Ya Allah. Kaki dan tanganku tak dapat bergerak. Tolong!

0: Ayah, Sarah, sabar Sarah.
1: Ayah kenapa Maci? Kenapa ayah ditutup kain?
0: Ayah kau udah tak ada Sarah.

Setiap ada di pelantar belakang rumah nih, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini betulkan jaring. Ya, jaring ayah, Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.

Pasang Kaliman Tabik Kidalang Pondokuno kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng Kidalang sageta hangruat poro Sukerto mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satem.

Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

AWE Voting badhe dipunwontenaken dening pemerintah Kabupaten Magetan wonten ing wulan Desember taun 2017. Gugungipun wonten 107 desa ingkang dipun jadwalaken tumut kontestasi amargi masa jabatan telas wonten taun ngandhap. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat lan Desa Magetan Parminto Budi Utomo ngandharaken bilih gunggung kasebat dipun pasthekaken mindhak sasampunipun desa jajar wonten Kecamatan Kartoarjo dipun lebetaken dhateng daftar amargi kepala desa wonten mriku tilar donya. Pramila pemerintah daerah wedal menika saweg ngelarasaken sedaya kebetahan kagem pelaksanaanipun supados saged mesthekaken kelancaran adicara kasebat. Pemerintah Kabupaten Magetan sampun miwiti pemetaan kesiapan teknis ugi anggaran ingkang dipun prakirakaken ngantos 12 miliar rupiah. Tahapan awal perkades sarengan menika kedah dipun miwiti saking sasi Juni taun 2017 utawi 6 sasi saderengipun masa jabatan telas. Senajan mangsa ketiga wedal menika sangat kagem pertumbuhan tanaman baku, para petani wonten Kabupaten Ngawi kedah ngadepi perkawis ngenani mindhaipun regining rabuk non subsidi. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia utawi APTI Kabupaten Ngawi Sojo ngandharaken bilih komunitas baku mboten mlebet wonten kategori tanaman panyengkuyung ketahanan pangan ingkang pikantuk proteksi saking pemerintah. Pramila komoditas perkebunan menika mboten mlebet wonten alokasi subsidi rabuk. Pihak APTI Ngawi ngakeni mboten saged tumindak kadah ngenani regulasi rabuk kasebat. Kejawi namung nyurung lan paring masukan dhateng pemerintah supados dampak saking dinamika global mboten ngeboti para petani. Ada dasar analisis APTI saderengipun wonten mindhaipun regining rabuk, biaya pokok produksi mbako rata-rata wonten kisaran 3.8 juta rupiah ngantos 2.2 juta rupiah saben hektaripun. Kanthi produktivitas normal ingkang ngancik 1.8 ton saben hektar lan kintunan regining sadi sawetawis 2.000 rupiah saben kilo nipun, petani biasanipun saged pikantuk pendapatan kotor ngantos 7.2 juta rupiah utawi beto mantuk selisih keuntungan resik meh 3.2 juta rupiah saben hektar. Wontenipun mindhaipun regining rabuk non subsidi menika dipun kuwatiraken badhe nyudo margi keuntungan ingkang sak menika dados sandaran ing gesang para petani baku. Dinas Pendidikan Kitha Madiun ngawontenaken evaluasi ngenani lampahipun tes kemampuan akademik utawi TKA tingkat SD lan SMP ingkang sampun kelampahan sawetawis wedal kapengker. Langkah evaluasi menika minangka upaya supados saged nyudo sawetawis kendala teknis supados mboten kelampahan malih wonten wedal ingkang badhe dhateng. Kepala Dinas Pendidikan Kitha Madiun Lismawati ngendikaken bilih lampahipun TKA taun 2016 menika kanthi umum sampun mlampah kanthi lancar senajan tasih wonten sekedhik gangguan wonten lapangan ingkang persentasenipun wonten sangandhapipun 100%. Gangguan kasebat sumberipun saking faktor kesiapan siswa sarta sistem pusat. Minangka langkah dandani ingkang nyoto kagem medal ngajeng, Dinas Pendidikan Kitha Madiun gadahi komitmen badhe ngunggahaken latihan soal kanthi rutin supados saged ngasah keterampilan lan kesiapan para siswa. Lismawati ngandharaken pilih model soal wedal menika tebih benten kalian jaman riyin amargi nuntut kemampuan literasi lan pemahaman ingkang lebet wonten pundi setunggal nomor soal saged dawa sanget saengga siswa kedah mangertosi maksud tes saderengipun saged mangsuli kanthi laras. Saking wontenipun latihan menika dipunajab tingkat literasi lari-lari badhe mindhak
Saya saenggo mboten nemahi kangelan malih nalika nampi instruksi soal ingkang bulet. Pawartos ingkang pungkasan, Polres Ponorogo negasaken komitmenipun kangge nyengkuyung program ketahanan pangan nasional mawi pendampingan ingkang intensif kagem para petani. Tindak nyoto menika dipun tedhaken dening Babin Kamtip Mas Polsek Ngebel ingkang mandhap langsung ngerencangi pengolahan lahan jagung wonten ing Desa Karang Talun Kecamatan Ngebel dinten Jumat 29 Mei 2016. Kapolres Ponorogo AKBP Andin Wisnu Sudibyo ngendika pihakipun panggah ngawal perkembangan tanaman jagung wonten ing sak kabeng wilayah Kabupaten Ponorogo. Mau satuan fungsi Bimnas Polres aktif kolaborasi kalian Dinas Pertanian lan kelompok tani kangge ngunggahaken hasil panen. Kawontenan personel kepolisian wonten ing lapangan boten namung dados pengawasan nanging ugi wujud dukungan moral lan taktis supados para petani langkung semangat anggenipun ngelola lahanipun. Upaya kolaboratif menika sampun mbuahi hasil ingkang sae sanget. Mawi keberhasilan pengelolaan lahan jagung biaripun 1,800 hektar ngantos modal menika lahan biaripun 1,807 hektar sampun dipun panen lan ngasilaken total produksi ngantos 1,607,76 ton jagung. Hasil panen menika dipun distribusikaken kanthi efektif mawi rincian 1,607,8 ton dipun tumbas bulog, 1,607,9 ton dipun sadi wonten pasar lan 1,307,87 ton dipun saloraken dateng pabrik pakan ternak wonten ing wilayah Blitar. Para mersa namung cekap samanten pawarti kanthi basa Jawi lumantar Pro 1 RRI Madiun. Nuwun.

amit pasang kaliman tabrik kidal langkung Kebuwono. Kula sesulih saking tiang sepuh Poro Sekerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruwat Poro Sekerto, mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah manggih bagi.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta

Ya pendengar, selamat malam, jumpa kembali di sajian Ka Radio, Karakwe di Radio Pro 1 RRI Madiun. Saya Atmoko dan Bung Debi hingga nanti di pukul 11 masih menemani Anda dengan Ka Radio Pro 1 RRI Madiun. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Ya pendengar, seperti biasa untuk Anda yang ingin mencoba suara masnya ya di K-Radio, seperti biasa di 459198 atau di WA 081136699907 ya. Sementara sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Atmoko.
0: Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wulan.
1: Yeah. Sehat,
0: ya? Alhamdulillah, doa panjenengan, Bu. Sebaliknya kan juga sehat ya, Bu, ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, ya, amin, sehat, amin, sehat, amin, sehat, amin, amin, amin, amin.
1: Sama Om Dewi ya, Mas.
0: Om Dewi.
1: Oh ya. Ya Om, Kembang Galengan Om, lagu Banyuwangian Om.
0: Kembang Galengan.
1: Nggih, Kembang Galengan.
0: Kembang Galengan. Ya, silahkan Bu. Kembang Galengan saking Wiwin ya, Bu ya.
1: Wiwin?
0: Iya.
1: Kalau bisa Niken Arisandi.
0: Oh, Niken Arisandi. Coba yeah. Om Debi. Dari Niken Arisandi. Carikan dulu. Cewek Niken Arisandi. Kembang Galengan. Oh ini siap ya Bu ya?
1: Iya, insyaallah. Ya,
0: monggo silakan Ibu Wulan, Kembang Galengan malam hari ini, monggo.

0: sembah nuwun Mas Atmoko telepon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya berdengar masih di 459198 atau di WA 081136699 07 Karadio Pro 1 RRI Madiun. Sudah diawali bulan. Selanjutnya yang sudah bergabung, halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng dalu Mas
0: Asmoto. Sugeng dalu sinten?
1: Jalan Mangga.
0: Oh, Jalan Mangga. Yang dulu itu ya.
1: Bu, kalau enggak salah.
0: Bu Susi to?
1: Betul sekali.
0: Sudah.
1: Jalan Mangga jumpa nggih.
0: Ya, ya di mana?
1: Mas Asmoto nggih.
0: Ya, di mana Bu? Alhamdulillah sehat Bu Susi.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, semoga juga sehat.
1: Mas Devi nggih.
0: Betul.
1: Sugeng dalu Mas Devi.
0: Ya, dalu. Apa lagunya Bu Susi?
1: Semua untukmu.
0: Semua untukmu Om Debi. Ya. Buat siapa lagunya? Ya, untukmu semua.
1: Ya, buat teman-teman semuanya.
0: Heeh, ya ya ya. Siap ya Bu Susi?
1: Insyaallah.
0: Semua untukmu.

0: Mas Kevin.
1: Ya, terima kasih.
0: Selalu make menawi sakit kula tak gabung lagi.
1: Sakit
0: nggih. Matur sembah nuwun wekdal pun.
1: Matur nuwun
0: Mas Koko.
1: Nggih, Bu Susi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Samira langsung mawon mengke selak ketungko.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wilujeng dalu Mas Atmoko.
1: Dalu. Alhamdulillah. Pangestu panjenengan rayu wilujeng sehat waras seger. Sawang sulipun nggih mboten nggih Bu
2: nggih. Nggih fotokopi njenengan.
1: Nah, mboten lho. Penting sing fotokopi jelas nggih. Monggo lagune napa niki mengke.
2: Kula tak nyuwun tanda mata Mas.
1: Tanda mata nggih. Nggih, tanda mata. Saget. Langgam nggih, Bu.
2: Nggih, biasane Mas.
1: Biasane mawon. Monggo, Bung Depi, katerakan tanda mata.

0: panas
1: ya neng. Apa tuh? Wong aku lagi belajar kardio.
0: Kardio?
1: Ya.
0: Kardio kuwi olahraga untuk nyanyi-nyanyi.
1: Eh, jangan salah. Kardio iki karaoke di radio.
0: Loh, loh. Enak to, Kang? Neng dino kuwi?
1: Yo enak di Pro 1 RRI Madiun. Carane telepon neng 0351 459 198.
0: Oh ya wes Neno, aku tak ajar nyanyi persiapan kanggo kar

dan jangan sampai ketinggalan. Mulai 2024, Kardio Karaoke di Radio setiap hari Sabtu jam 9 malam hanya di Pro 1 RRI Madiun.

0: Iya, pendengar masih di sajian kardio Pro 1 RRI Madiun di 459198. Halo yang sudah bergabung, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Atmoko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Panaroko, Mas.
0: Bu Mani.
1: Nggih.
0: Selamat malam, Bu
1: Mani. Kabari wates pundi, Mas?
0: Ya, alhamdulillah, doa panjenengan sehat.
1: Alhamdulillah, sehat, Mas.
0: Panaroko juga sehat.
1: Nggih, barokah, selamat
0: teman-teman.
1: Panen apa-apa, Mas?
0: Eh, pun toh.
1: Panen ulang
0: petis
1: lho, Mas.
0: Wah lah, jenengan ini kok randungan ini mugi-mugi buat nenten apa-apa. Lah orang ini tenang terus piye. Lho, buat nenten alangan apa-apa lah, mau tambah alangan kok. Lanjut marah,
1: jenengan itu ya, Mas.
0: Orang ini apa-apa.
1: Tambahnya,
0: alangan ya, Mas. Orang ini apa-apa, orang ini tenang.
1: Apa nak Mas saya
0: nggih, menapa lagunipun?
1: Napa ya, Mas?

0: Nggih,
1: ngono nek ngenteni salah ngenteni kampung ya Mas.
0: Wong kadung tresno
1: niku. Lancih ba, marai namung ngipi niku wae Mas.
0: Ora ketang gledhos e gunung pun.
1: Nggih. Nggih, namung lelaken ki Mas Atmos.
0: Assalamualaikum dan
1: salam sedaya kemawon. Kangge Mas Atmos kalian. Iki paring sehat saya nipun nggih.
0: Amin amin amin matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ika Radio Pro 1 RRI Madiun 459198 untuk Anda yang malam hari ini ingin bergabung di Ika Radio Pro 1 hingga nanti di pukul 11 malam. Halo yang sudah bergabung, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kembali lagi Mas Atmoko.
0: Kembali lagi lewat line yang lain ini. Monggo, Bu.
1: Aku mau coba duet, Mas.
0: Duet
1: sama Mas Devi.
0: Oh, Mas Devi. Apa lagunya?
1: Imam S. Arifin, Jangan Tinggalkan Aku.
0: Jangan tinggalkan aku. Dada kalau jangan ditinggal.
1: Aku Mas Atmoko.
0: Nggih, koplo Devi ini ya. Ya, siap nggih, Bu nggih.

Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidal langkung Kulo. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruwat poro Sukerto mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah manggih bagi.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

0: Halo, selamat malam yang sudah bergabung di Karju Purwosatu.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Atmokso.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wabarakatuh, menglilir.
0: Ngelilir?
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Lewat yang ngentosin jenengan gak ketiduran.
0: Oh, ya ini pun
1: ngecil. Ini Caping Gunung Mawon, Mas.
0: Caping Atmokso. Gunung.
1: Selamat malam, Om Debi.
0: Yeah. Malam Om Debi ya. Siap Caping Gunung, Bu?
1: Nggih, yeah. Lagi ngoplo niku nggih.
0: Koplo?
1: Nggih.
0: Nah, niki to.

0: Halo, selamat malam yang sudah bergabung di Kardio Pro 1.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jawa Barat.
0: Oh, Pak Fauzi, Jawa Barat. Gimana kabar Pak Fauzi?
1: Pengen duet tapi nggak ada layan duetnya.
0: Oh, iya. Ini yang sini cowok semua.
1: Oh, cowok semua, ada iya. Ceweknya apa kalau memang ada ceweknya pengen lagu rujuk.
0: Oh, rujuk ya. Mungkin Bu Wulan kalau bisa rujuk bergabung aja di 459198 Bu Wulan. Mungkin bisa rujuk sama Pak Fauzi dari Jabar. Ya, sebentar, sebentar. Mungkin ada yang bergabung nih.
1: Apa-apalah.
0: Halo.
2: Halo, assalamualaikum, Mas.
0: Ya, mau duet sama Pak Fauzi?
2: Insyaallah. Rujuk.
0: Ya, enggak apa-apa. Pak Fauzi? Ya. Ini ada yang mau duet dari Ponorogo rujuk Bu TKP.
2: Yang baru turun tadi.
0: Ya, yang baru turun tadi. Duet Jawa Barat dengan Ponorogo Jawa Timur.
1: Ya. Ya, mudah-mudahan berjodoh.
0: Ya. Enggak apa-apa, yang penting sama-sama apanya?
1: Ya, ada pantunnya juga kan?
0: Ada. Gimana pantunnya?
1: Yang muda, pohon kemiri ada di taman, paling tak enak menjadi duda hidup sendiri enggak ada teman kan, gitu.
0: Ya. Ya, rujuk Pak Fauzi ya.
1: Ya.
0: Sama Mbak TKP dari Ponorogo. Ayo.

0: Terima kasih, Pak Fauzi, agak kemental.
1: Terima kasih ya, Mbak.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Pak TKP.
1: Makasih.
2: Ya, makasih Pak Fauzi. Monggo. Makasih Pak Fauzi ya.

0: Selamat malam, sudah bergabung.
1: Selamat malam, Mas Atmoko.
0: Malam. Dari
1: sehat ya, Mas.
0: Dari Ponorogo.
1: Oh, sana.
0: Oke.
1: Dari Magetan.
0: Oh, Magetan.
1: Iya.
0: Bu Mayang ya?
1: Bukan.
0: Siapa ke?
1: Bu Sabrina.
0: Walah ya Allah, Bu Sabrina, nggih Bu nggih. Rodo dangu jenengan.
1: Oh nggih, dangu Mas, lan mboten saged lho.
0: Lah nggih, Bu Sabrina, apa lagunya?
1: Lagunya Kedanan no, Mas.
0: Kedanan.
1: Nggih.
0: Kedanan. Kedanan Bu Sabrina, yeah.
1: Kedanan. Mbok menawi nek nutup tekan gini kadang niku pedot ngoten.
0: Oh, mugi-mugi. Mugi-mugi saged lancar mangke.
1: Amin. Pangestune panjenengan.
0: Monggo kedanan katuraken.
1: Nggih.

0: Kata barokah berkah sakit turah-turah. Kagem sanggung ibadah datang Mekah gimana?
1: Amin, matur nuwun mugi sakit kajangkah Bu.
0: Amin. Mugi-mugi doa kula nggih Gusti Allah memberkahi
1: ijabah. Amin. Saestu mugi
0: matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Samiran lajeng mawon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yeah, waalaikumsalam.
2: Balik malih mas.
1: Sakit pun toh monggo.
2: Kula tak nyuwun nyidam sari jaipong mas.
1: Nyidam sari jaipong. Yeah. Nyidam sari jaipong. Meladi aku kembang di damsari. Ngoten lho Bu.
2: Sing rada ini napa niku Mas?
1: Nggih, sing rada kemayu ngoten lho. Nah. Jaipongan.

0: matur suwun sangat Mas Atmoko.
1: Matur suwun Bu.
0: Sekalian. Sampun paring hiburan dateng kula.
1: Nggih, sing penting seneng.
0: Sugeng kundur.
1: Nggih, matur suwun. Mangkene
0: kundur ngatos-ngatos.
1: Nggih.
0: Ing dalem kepanggih garwa putra keluarga.
1: Amin.
0: Tansah pinaringan sehat sedaya.
1: Matur suwun.
0: Lancar rejekinipun, bahagia bersama keluarga.
1: Amin, matur suwun.
0: Matur suwun sanget, Mas.
1: Monggo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

cukup di sini. Radio Pro 1 RRI Madiun. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam.

0: Stadion, Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
1: Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hingga nanti jelang pukul 24 kami masih menemani Anda dengan sajian lagu-lagu mancanegara. Semoga bisa terhibur di malam hari ini.

0: head.
1: RRI dengan esensi buku. Setiap manusia pasti memiliki keistimewaan tersendiri. Ada pepatah mengatakan setiap kelemahan mengandung kekuatan di baliknya, yang artinya dengan lebih memahami diri sendiri, maka kita juga bisa mengendalikan kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Pipi Gil merupakan lanjutan dari novel berjudul Si Putih yang merupakan bagian dari serial Bumi ke-11. Serial kali ini bercerita tentang kisah Pipi Gil sebelum mengajar di Akademik Bayangan Tingkat Tinggi. Sosok Pipi Gil yang mengajar di Akademik Bayangan Tingkat Tinggi memang sudah tergambarkan memiliki banyak rahasia yang sulit ditebak. Oleh karena itu, dalam novel Pipi Gil ini, semua yang masih menjadi tanda tanya, seperti kisah masa lalu hingga kekuatan terbesar yang dimiliki Pipi Gil, akan dibahas tuntas dalam novel serial ke-12 ini. Kisah dalam novel ini dimulai saat Si Putih, kucing purba yang memiliki kekuatan besar di klan Polaris, terpisah dengan NO. Terpisahnya Si Putih dengan NO ini merupakan ulah dari Raja Timur yang sebelumnya telah mereka kalahkan hingga terusir dari kerajaannya sendiri. Di saat yang bersamaan, Pipi Gil muncul untuk menginterogasi naga yang bisa melakukan bonding dengan Raja Timur. Sejak saat itulah perjalanan antara Pipi Gil, Si Putih, dan Pak Tua pun dimulai. Perjalanan panjang mengungkap asal-usul induk naga demi bisa mengalahkan monster penguasa kegelapan abadi, juga ikut mengungkap adanya klan baru, kisah masa lalu Pipi Gil, hingga sejarah panjang perjuangan Si Putih melindungi pemukiman penduduk di klan Polaris Minor. Adapun pesan moral yang dapat dipetik dari novel Pipi Gil adalah 1. Pentingnya mengontrol diri. Dari novel ini menekankan manusia harus bisa mengontrol diri, karena pada dasarnya tiap orang pasti memiliki dua sisi dalam dirinya. Hanya saja kedua sisi baik dan buruk itu bisa dikontrol tergantung diri sendiri. 2. Berhati-hati dalam membuat keputusan. Dalam novel ini juga menunjukkan segala sesuatu hal yang buruk yang terjadi di dalam hidupmu, maka dirimu juga yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Bisa jadi hal buruk yang terjadi adalah hasil dari perilaku dirimu sendiri. Dan 3. Menerima segala sesuatu yang telah terjadi. Banyak nilai kehidupan yang bisa kita ambil dari membaca buku ini, terutama rasa menerima akan semua hal yang menyakitkan yang telah terjadi. Demikian esensi buku Pipi Gil karya Terelie.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.

0: sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Ketika ia selalu uring-uringan, maka akan menambah sakit dalam jiwanya. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar,
1: mengeluh terus, Ustaz,
0: mengeluh ya? Terus dan lain sebagainya. Padahal dengan mengeluh terus itu akhirnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Jadi di dalam hatinya itu sakit dan akan terus bertambah sakit dan bertambah sakit. Tapi coba ketika orang itu selalu mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ya Allah, Engkau mencoba aku ini, mudah-mudahan dengan cobaan ini saya akan menjadi lebih sabar dan lebih dekat, karena ini adalah pengingat saya untuk mendekat kepada dirimu, tidak menyalahkan orang lain. Seperti dalam hal kehidupan, ketika kita selalu menyalahkan orang lain, berarti dirinya merasa paling benar. Ketika kita juga begitu, tidak ada bersyukur, maka berarti menyalahkan kepada yang menciptakan.

Dari surat Al-Baqarah ayat 282. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik hutang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Pendengar, saya sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun mengudara melalui frekuensi AM 1008 kHz dan FM 99,7 serta 105,5 MHz menghadirkan program-program siarannya untuk hari ini di Minggu 31 Mei 2026. Salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa bersama-sama dengan Anda semuanya di Mutiara Pagi kali ini, dimana di penghujung bulan Mei yang kita juga masih ada di bulan haji. Nah, berkaitan dengan haji, pendengar, Mutiara Pagi kali ini akan membahas ataupun membincangkan tentang haji dan pesan kesetaraan manusia di hadapan Allah bersama Ustadz Santoso SAGMM yang saat ini sudah terhubung melalui Zoom bersama saya. Coba kita sapa ya, yuk. Selamat pagi, assalamualaikum Ustadz Santoso. Ustadz Santoso sepertinya belum ada di kamera pendengar. Nah, ini udah. Assalamualaikum Ustadz Santoso.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya? Dalam.
2: Insyaallah sehat, senyum sejahtera.
1: Alhamdulillah, amin ya Allah. Iya Pak Ustadz, ini di bulan haji, berkaitan dengan hal tersebut topik kita pada pagi hari ini adalah haji dan pesan kesetaraan manusia di hadapan Allah. Dan nanti kita juga akan mengundang pendengar dan pemirsa untuk bergabung dengan majelis kali ini ya di 0351459198, atau Anda juga bisa WhatsApp di 0811366909. Kami hadir juga multi platform di aplikasi mobile RRI Digital dan juga di platform YouTube di channel RRI Madiun. Anda bisa tuliskan di kolom live chatnya. Baik Pak Ustadz, sebelum kita buka sesi interaktif dengan pendengar, mungkin ada pengantar dari Ustadz berkaitan dengan haji dan pesan kesetaraan manusia di hadapan Allah. Monggo Ustadz.
2: Oke, Mas Adi, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La quwata illa billah amma ba'du. Para pendengar dari Madiun di manapun berada, kita bersama lagi pada acara Mutiara Pagi di RRI Madiun dengan niat sama-sama mencari ilmunya Allah untuk memperdalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan selalu mengaji dan mengkaji apa yang telah Allah tetapkan baik berdasarkan Al-Quran maupun berdasarkan sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar ini, kita tahu bulan Dzulhijjah adalah bulan yang teristimewa bagi umat Islam. Di sini perlu kita pahami amalan ibadah yang ada pada bulan Dzulhijjah yang tentunya berkaitan dengan ibadah haji dan ibadah yang lainnya. Itu merupakan nilai ritual ibadah yang sangat paling dalam di dalam Islam, artinya paling finansial, karena ibadah haji di kala umroh adalah merupakan penentu sah atau tidaknya terhadap ibadah haji seseorang. Maka ibadah haji itu adalah puncak yang proklamirkan kesetaraan umat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jutaan manusia dari berbagai ras, keturunan, bahasa, latar belakang, semuanya menyatu satu tempat dan puncaknya adalah di Padang Arafah. Di sana semua menyatukan niat. Niatnya adalah mencari maghfirah, mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dari amalan ibadah haji bisa kita garis bawahi bahwa ibadah haji itu mulai dari pakaian ihram, itu adalah simbol kesetaraan yang menghilangkan sekat atau jabatan, juga status sosial, apakah dia seorang raja ataukah menteri ataukah pegawai negeri ataukah pegawai swasta, kaya miskin, semuanya melebur menjadi satu, menghilangkan status egoisnya di saat sebelum daripada bulan haji atau Zulhijjah itu datang. Mungkin kita sering menepuk dada mengatakan bahwa saya keturunan dari darah biru, atau saya pengomran, saya pegawai negeri, saya pegawai kontrak. Namun di saat berada di Padang Arafah, semuanya melepaskan titel-titel duniawiahnya, mencari ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan satu sama lain. Ini adalah pesan kesetaraan manusia yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah melepaskan dari keangkuhan duniawi, artinya kita meleburkan diri ke dalam zat yang maha suci, itu artinya bahwa kita sudah bisa menyatu dengan zat yang maha suci. Maka haji yang mabrur adalah haji yang menghilangkan dari nilai-nilai kesombongan yang dimiliki selama ini dan juga akan datang. Jadi memiliki status haji mabrur adalah menunjukkan kesetaraan yang sangat tinggi terhadap sesama manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bahwa jutaan manusia tidak pernah menepuk dadanya untuk membangga-banggakan baik rasnya, keturunannya, harta dan jabatannya. Semua tunduk dan khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa dengan ada yang namanya tempat berteduh. Semua mengharap ampunan dan rahmat serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat pesan baginda Rasulullah di saat haji wada disampaikan khutbah beliau,

0: Obin wala li ahmarin ala aswadin wala ala aswadin ala ahmarin illa bitaqwa. Bahwa Nabi mengatakan tidak ada keistimewaan bagi orang Arab terhadap orang ajam luar Arab, dan tidak juga ada keistimewaan bagi orang yang bukan Arab terhadap orang Arab. Wala li ahmarin, dan tidak ada juga keistimewaan dari kulit merahan terhadap yang punya kulit hitam. Wala ala aswadin, dan juga tidak ada keistimewaan bagi orang yang kulit hitam terhadap orang yang memiliki kulit yang merah. Yang membedakannya illa bitakwa, kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kita bilang saya yang paling baik, saya yang paling istimewa, tapi di hadapan Allah tidak dilihat semua itu. Dalam hadis lain Rasulullah berpesan, innallaha la yanzuru ila amwalikum wala ila auladikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat ketampanan kalian, tidak melihat harta kalian, tidak melihat jumlah keturunan kalian, tetapi Allah akan melihat bagaimana amal dan hati kalian. Barometer kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan berdasarkan penampilan lahiriah, tetapi wujud nilai ketakwaan batiniah. Allah mengingatkan juga di dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, min dzakarin, dari jenis laki-laki, wal unsa, dan jenis perempuan, li ta'arufu, supaya kalian saling mengenal, inna akra li'an li ta'arufu, untuk apa? Saling mengenal satu sama lain. Yang teristimewa dari kita bukan daripada ketampanan dan kecantikan dari suku, bukan juga dari bangsa. Inna akramakum, Allah tegaskan, yang paling mulia di antara kalian, atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah perlu kita pahami bahwa tampilan luar yang kita miliki, baik berdasarkan keturunan, jabatan, maupun harta, tidaklah dan nilainya di sisi Allah apabila kita tidak memiliki inna akramakum indallahi atqakum. Yang memiliki nilai yang mulia adalah yang paling sempurna nilai takwanya. Sekali lagi, haji adalah merupakan pesan bagi manusia untuk kesetaraan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sama sekali tidak menilai lahir kita, kekayaan kita, jabatan kita, kalau dalam hati ketakwaan kita nilainya kosong. Oleh karenanya, para pendengar RRI Madiun, mari evaluasi Apakah kita selama ini menampilkan di hadapan Allah kesombongan sebab harta, jabatan, kekuasaan, dan lain sebagainya? Ataukah kita tambah takut kepada Allah dan merasa manusia yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oke, Mas Hadi, kita teruskan berinteraktif agar pembahasan ini bisa lebih sempurna bersama para pendengar dimanapun berada. Monggo, Mas Hadi.
1: Iya, Pak Ustadz, terima kasih untuk penjelasannya berkaitan dengan haji dan pesan kesetaraan manusia di hadapan Allah. Saatnya interaktif pendengar, kita sudah buka line telepon di 0351459198 atau di 0811366997. Juga Anda bisa tuliskan di kolom komentar di channel YouTube RRI Madiun. Baik, Pak Ustadz, kita akan jeda dulu. Kita nanti akan buka interaktif. Kita akan jeda. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
2: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG dan menerima pendaftaran badal haji. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 0857-91-42-2113. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Makathirum minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
4: Ya, 99,7 Pro 1 RRI Madiun, pendengar juga di 105,5 MHz. Anda yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz, selamat pagi juga. Anda yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital dan juga pemirsa YouTube channel RRI Madiun, selamat pagi aja. Masih bersama Ustaz Santoso SAGMM berkaitan dengan majelis kali ini tentang haji dan pesan kesetaraan manusia di hadapan Allah. Barangkali ada yang ingin Anda tanyakan kepada Ustaz Santoso, silakan di 0351459198 atau bisa WhatsApp ke 0811366909, juga bisa di live chatnya channel YouTube RRI Madiun ya. Anda bisa tuliskan di sana ya. Baik Pak Ustaz, kali ini ada yang bergabung di channel YouTube, ada akun Hamid 1744. Ibadah haji pernah dilakukan Rasul, maka kita ikuti. Ada orang katanya sudah haji berkali-kali, apa boleh Pak Ustaz? Karena mampu, harta dan fisiknya, sedang orang yang lain pengin tapi tidak mampu. Ini baiknya gimana Ustaz? Monggo. Oke, Ustaz Santoso sepertinya juga belum kembali di Zoom. Mungkin bisa di sebenarnya hubungi ini ya. Ustaz Santoso belum standby lagi nih sepertinya ya. Oke, kita coba dulu ya. Nanti kita akan lanjut lagi Mutiara Pagi kali ini ya.

0: Ya, pendengar, sepertinya Ustaz Santoso sudah kembali standby di aplikasi Zoom bersama kita pada pagi hari ini. Langsung saja kita lanjut lagi Mutiara Pagi kesempatan kali ini, pendengar. Untuk hari ini di Minggu tanggal 31 Mei 2026. Baik Pak Ustaz, tadi sudah ada yang menanyakan seperti ini Pak Ustaz. Coba saya ulang lagi ya. Ibadah haji pernah dilakukan Rasul, maka kita ikuti. Ada orang katanya sudah haji berkali-kali, apa boleh Pak Ustaz? Karena mampu, harta dan fisiknya, sedang orang yang lain pengin tapi tidak mampu. Ini baiknya gimana Ustaz?
1: Ya, kalau kita melihat Rasulullah selama hidup beliau hajinya sekali. Kalau umroh beliau berulang kali. Maka di sini nilai wajib haji itu sekali. Walaupun dia mengulangi sampai 1000 kali, yang wajib hanya sekali. Nah, jikala kita mampu, pahala yang terbesar bukan kita berulang-ulang haji, tetapi menghajikan orang yang belum pernah haji. Itu pahala yang terbesar. Karena orang yang tidak mampu berangkat haji, diberangkatkan, itu khusyuknya, keikhlasannya ibadah sangat luar biasa, terharunya biasa sangat luar biasa. Jadi kalau orang berulang-ulang itu kelihatan dalam amalnya biasa-biasa saja, bahkan lebih dipentingkannya adalah hal berkaitan dengan turnya, rekreasi kemana-kemana, ini adalah kebanyakan daripada orang yang melakukan haji setelah yang pertama. Begitu Mas Ade.
0: Seperti itu ya. Lebih baik menghajikan orang lain yang belum berhaji, ini lebih banyak pahalanya daripada haji berkali-kali, sekalipun kita sanggup dalam hal finansial dan fisik, seperti itu Pak Ustadz ya.
1: Betul.
0: Oke, kali ini ada lagi sebentar. Haji hukumnya wajib ya Pak Ustadz? Kalau kita pingin ya. Tapi tetap belum tercukupi kebutuhannya, apa sebaiknya yang harus kita lakukan?
1: Jadi kalau yang belum mampu, mungkin faktor waktu. Karena di Indonesia itu kan antri. Maka banyak hal amalan yang bisa kita menghasilkan pahala sama halnya dengan haji umroh yang mabrur. Yang pertama, sholat sehari Jumat bagi para laki-laki adalah merupakan nilai ibadahnya sama pahalanya seperti haji dan umroh. Maka ada yang mengatakan bahwa jumhar sholat Jumat itu haji bagi orang miskin. Dan yang kedua, bisa menunaikan ibadah, dapatkan pahala haji setiap pagi. Jadi habis sholat subuh seperti ini, itikaf sekitar 20 menit. Nanti kalau sudah masuk waktu isyraq itu menunaikan 2 rakaat, maka nilai pahalanya adalah sama dengan ibadah haji dan umroh. Kemudian ditambah lagi, kalau sudah masuk sholat duha, maka juga pahalanya kalau sholat duha di masjid setelah sholat subuh, maka itu pahalanya sama dengan mendapatkan pahala haji dan umroh. Begitu. Monggo Mas Adi.
0: Jadi sekalipun kita belum bisa berhaji atau belum mampu berhaji, katalah seperti itu Pak Saja, tapi kita tetap bisa mendapatkan pahala setara orang berhaji. Seperti tadi sholat Jumat untuk laki-laki, ini hajinya orang miskin maksudnya, nah masalah, tapi yang penting pahalanya setara dengan orang yang berhaji ke tanah suci, seperti itu ya Pak Ustadz ya. Baik, ada lagi Bu Yayu di Madiun, sebentar Bu Yayu. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi yang terhormat Bapak Ustadz Haji Santoso dan Mas Adi, semoga sehat selalu. Mau tanya, jika berhaji atau berumroh harus mengerjakan sholat sunnah yang lain-lain selain mengerjakan rukun-rukunnya saja Pak, gimana nih? Jika berhaji atau berumroh harus mengerjakan sholat sunnah yang lain-lain selain mengerjakan rukun-rukunnya saja Bapak. Jika orangnya sudah lansia dan tua, apakah harus dengan semua hafalan-hafalan doa Pak Ustadz? Matur nuwun, mohon penjelasannya dari Bu Yayu di Madiun.
1: Ya, Bu Yayu, bahwa bagi kita selain menunaikan rukun haji dan umroh, itu tidak ada yang wajib. Semuanya sunnah, apalagi sholat sunnah. Tapi kan akan sangat rugi bagi kita yang menunaikan haji atau umroh tidak menunaikan sholat sunnah, karena satu rakaat sholat sunnah di Mekah itu sama dengan 1500 kali lipat kita sholat sunnah di luar Mekah. Sholat sunnah di Madinah itu lebih baik, lebih banyak dari kita sholat 1000 rakaat di luar kota Madinah. Juga kalau di Masjidil Aqsa 500 kali nilainya kalau kita sholat di luar Masjidil Aqsa. Maka ada tempat-tempat mustajab seperti di Roboh, itu kalau kita sholat di Ka'bah di depan pintu Ka'bah itu namanya ada Murtazam. Ada juga di arahnya Makom Ibrahim. Ada juga di tempat namanya Hijir Ismail. Itu makom-makom yang mustajab. Jadi kalau kita tidak sempatkan, tidak memaksa untuk beribadah sunnah, maka kita sangat rugi. Sangat rugi sekali. Jadi sekali lagi, karena kesempatan itu harus kita manfaatkan. Jika orangnya sudah sepuh, maka tidak perlu dietet-etet, duyam layu. Setelah menunaikan ibadah wajib, maka cukup itikaf di masjid, Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Gak perlu dikedik-kedik ngemu pengalor itu sa'i to'apne, ya gak perlu, sekali sudah selesai nanti amalan yang lain, membaca Al-Quran. Dan juga tidak harus menghafal doa sekian banyak, bisa stres baik menghafal yang samono stres, apalagi baik orang tahu iso moso baca bahasa Arab.
0: Iya.
1: Cukup dengan amalan yang kita bisa, dengan bahasa yang kita bisa, baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin, langsung matur sama Allah bahasa kita, bahasa ibu, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, monggo, Allah maha tahu. Yang penting kita paham apa yang

0: disebut haji, Pak Ustaz?
1: Kalau dia melaksanakan rukun haji, ya bisa haji. Kalau tidak, ya cuma dulan-dulin, sotang-soting, ya tidak dapat dikatakan haji. Gitu ya. Nah, di situ kan rukun haji, wajib haji kan itu. Melu hukum, melu lama. Di Muzdalifah, bersama lempar jumroh dan itu semua dilakukan dengan tertib, ya juga dapat nilai haji, walaupun ya haji nunut apa tambah bayar, malah dapat bayar itu ya,
0: gitu ya,
1: sementing menaikkan
0: ya. Jadi buat tugas haji ini bisa sekali tengkuh dua daun terlambuin ya Pak Ustadz. Bisa melayani haji, juga bisa melaksanakan haji itu sendiri gitu ya Pak Ustadz.
1: Jadi di samping dapat pahala juga dapat pahala ibadah, tapi jangan menzolimi kewajiban.
0: Melupakan kewajibannya ya.
1: Anu tidak lagi memikirkan tanggung jawab, dia kan ikut kan ngopeni jamaah,
0: iya,
1: akhirnya nggak
0: iya.
1: Ngopeni jamaah itu yang menjadi masalahnya kan di situ.
0: Ah, seperti itu ya Pak Ustaz. Ya, oke. Baik Pak Ustaz, berkaitan dengan haji dan pesan kesetaraan manusia di hadapan Allah, ketika tadi Pak Ustaz mengatakan di Arafah, ketika pakai baju ihram semuanya sama, hanya ketakwaan yang membedakan. Padahal kenyataannya di duniawi nih Pak Ustadz ya, ketika ada acara-acara resmi seperti itu ya, kadang para pejabatnya di nomor satu kan, duduknya di sofa gitu ya. Sementara yang lain, maaf kata yang rakyat jelata gitu ya, duduknya di kursi lipat di belakangnya seperti itu ya. Satu itu satu. Yang kedua, ketika orang kondangan ya, orang kondangan kadang tamu pun juga dibedakan, ada tamu VIP, caternya sendiri, dipisah sendiri. Kemudian ada yang tamu biasa, tamu umum, caternya ya umum, seperti itu. Bagaimana tanggapan Ustaz?
1: Ya silakan aja. Kalau di Eropa, pada waktu kuf di Eropa, orang-orang para menteri, pengawal menteri, tempatnya teristimewa. Tapi seharusnya tidak hanya tempat, hatinya lebih istimewa daripada yang lain. Harusnya kan begitu kalau mau mengikuti atau dapat apa yang dikatakan Allah, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia bukan kalian yang jabatan duduk di sofa, yang anda hasilnya, tapi kalian yang punya paling takwa. Kalau para menteri, para pengawalnya, para pejabat yang lain itu di sana minta diladeni, itu salah. Karena dia adalah sebagai abdi negara, meladeni daripada rakyat, bukan dia diladeni. Kalau hatinya, kalau hati yang takwa. Kalau hati yang tidak takwa kan minta ditulang, minta kalau duduk di apa ambil kursinya, kalau ke sumur misal dicawii lah kan, itu hati yang kacau itu, tidak hati yang takwa. Kemudian bagaimana dengan kondangan mantenan? Saya secara pribadi tidak setuju kalau di acara prasmanan itu ada tempat VIP. Sebenarnya salah banget bagi seseorang yang hajat seperti itu. Terkadang yang VIP itu gak ngamplopi loh, itu makan warek gak ngamplopi, malah njaluk pulang nanti di bontoti. Tapi yang datang dengan apa wajah biasa itu takut, makan banyak jarani apa rakus, ngamploknya takut kalau sedikit nanti diarani tidak wajar atau tidak layak menjaga harga diri. Nah, kenapa kita terbalik? Orang yang berdasi memakai apa jas, kita istimewakan, pulang-pulang nggak ngamplopi ya dong. Wah, sudah minta dibontot lagi. Nah, itu istilahnya salah sasaran penghormatan kita. dan itu tidak boleh membeda-bedakan manusia.

0: sudah yang apa namanya darah merah, darah biru, darah putih, darah apa darah merah apa darah umat gitu ya. Itu istilahnya kita membagikan manusia dalam kasta. Di dalam Islam enggak ada. Rasulullah itu nek dahar itu sama-sama sahabat. Duduk bareng satu tampan, satu nampan itu loh, nampan. Yeah. Nampan tempat mampan itu. Jadi satu. Jadi Rasulullah itu sama-sama rebutan dengan para sahabat. Beliau seorang nabi sayyidil mursalin, seorang pemimpin negara. Ya toh, beliau adalah kesayangan Allah. Tidak pernah aku harus disiapkan begini-begini, tidak pernah. Jadi Rasulullah itulah yang kita contoh, bukan model-model di barat-baratan atau ke barat-baratan, oke?
1: Okay? Jadi seperti itu ya. Jadi pada dasarnya manusia itu sendiri yang membeda-bedakan ya Pak Ustadz ya. Padahal Allah sudah kata sabda Nabi tadi, tidak ada keistimewaan bagi orang Arab dan orang di luar Arab. Tidak ada keistimewaan orang kulit hitam di atas kulit merah dan sebaliknya, gitu ya. Yang membedakan adalah ketakwaan. Tapi justru manusia itu sendiri yang membeda-bedakan, Pak Ustadz ya, membeda-bedakan kastanya tadi ya. Seperti tadi ada tamu VIP yang pejabat di depan duduk sofa seperti itu ya. Padahal kalau itu bukannya itu bentuk penghargaan, Pak Ustadz?
0: Itu sebenarnya itu bentuk penghinaan bagi yang tidak ke VIP. Terkadang makanan di VIP dibedakan, yang di VIP istimewa begini-begini, tapi di tidak VIP ya cukuplah apa-apa mie godok gitu, apa-apa yang ya pokoknya orang duafa itu doyan-doyan wae kan begitu. Ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Jadi kalau ingin menghormati orang, hormatilah secara kesamaan.
1: Gitu ya.
0: Di sini model dari kita berjamaah, enggak ada orang istimewa, silakan duduk di depan. Kalau dia datang terlambat ya di belakang, walaupun Pak Bupati atau Pak Gubernur kan. Yang depan duluan mana? Yang paling duluan datang, silakan duduk di depan, teristimewa nilai palanya begitu. Monggo.
1: Oke. Bu Mami sepertinya telepon tapi kok belum masuk ya. Oke. Kok enggak masuk di sini, Mas? Mas enggak masuk di komputer? Enggak masuk di komputer? Angkat dari situ, Mas. Angkat dari situ, Mas. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum, Bu Mami.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: J, monggo ada Ustaz Santoso.
2: Nggih, agak terlambat suaranya Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Enggak apa-apa, daripada tidak lebih baik terlambat.
2: Biar enggak terharap-harap.
1: Monggo Bu Mami, udah mulai ini. Langsung.
2: Udah mau habis ya. Iya, Ustaz begini. Tindak haji. Tapi ini selain tindak haji ada, dia itu membawa sesuatu, yaitu obat-obatan dibawa ke sana. Sekalian tindak haji itu dia juga amit nih jualan obat gitu. Saya tahu waktu itu amit nih, bolak-balik amit. Itu orang Madura, ramuan Madura kan kondang. Ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, lah. Itu bagaimana hukumnya? Dia juga haji, tindak haji itu niat haji memang, tapi bawa samben itu loh, nyangking itu, tapi kan juga ada unsur berdagang, Tat. Bagaimana
1: Matur nuwun. Sami-sami Bu Yayi, waalaikumsalam. Bagaimana Pak Ustadz ketika niat berhaji tapi ada niat sampingan dagang memperkenalkan produk gitu, ramuan, jamu atau obat-obatan di jamaah yang lain? Silakan Pak Ustadz, monggo.
0: Jadi sambil jualan itu boleh. Jadi pada masa Rasulullah ada juga sahabat yang bawa barang-barang untuk dijual di saat haji, tapi dengan catatan tidak mengurangi dari rukun wajib haji, you know. Mm-hmm. Jadi apa kewajiban dalam ibadah haji tidak terhilangkan atau terbengkelai. Mm-hmm. Dan itu barang yang dipasarkan tentu barang yang dihalalkan. Mm-hmm. Karena setiap negara itu kan tidak sama aturannya. Kita kalau tidak resmi juga jadi masalah. Tapi kalau orang saudara kita dari Madura itu memang pinter ya, solusinya bisa tahu. Jadi bisa saja untuk berdagang, jualan rokok makruh ya, banyak sekali jualan rokok di sana dengan menawarkan bisi-bisi, karena di sana dilarang merokok. Terus juga ya sandal jepit ya, ada juga yang bawa sandal jepit, tapi kan repot. Jadi boleh asalkan tidak mengganggu apa kewajiban-kewajiban dalam ibadah dan juga orang lain.
1: Oke, jadi jadi sah-sah aja Bu Mami ketika tidak haji tapi nyambi jualan. Nyambi berdagang selama yang dijual itu adalah barang-barang yang halal. Seperti itu ya Pak Ustadz ya. Baik Pak Ustadz, berkaitan dengan haji dan pesan kesetaraan manusia di hadapan Allah, sepertinya kita sudah ada di penghujung untuk acara Mutiara Pagi kali ini. Pesannya apa nih dari Ustadz untuk pendengar dan pemirsa, sekaligus nanti Ustadz bisa pimpin doa untuk menutup acara ini. Silakan Ustadz.
0: Oke, Mas Hadi, tidak terasa tadi sambil ngantuk-ngantuk, jadi kita pahami bersama. Mm-hmm. Dengan haji manusia diajarkan saling menghormati. Mm. Dan menumbuh kembangkan solidaritas secara global. Dari setiap individu datang bersama-sama menyatakan kesetaraan di hadapan Allah sebagai hamba Allah yang penuh dengan dosa, memohon ampun dan rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah dalam mencapai ridho Allah dalam setiap amalnya. Jadi kesetaraan hidup ini tidak hanya diucapkan, tapi dalam Islam ditampilkan di dalam wujud ibadah secara bersama. Maka oleh karenanya, semoga yang haji pada tahun ini dapat haji mabrur, mabruroh. Kita yang belum berangkat diberikan kesempatan oleh Allah dapat menunaikan dengan khusyuk dan mendapatkan haji yang mabrur, mabruroh. Mari mohon kepada Allah agar kita diberikan ya manusia yang sempurna iman, sempurna akal, sempurna amal, ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syaqqatika wan nar. Allahumma ajirna minan nar wa dakhilna jannata ma'amrur ya azizu ya bambar ya muyasir yasir ya mudabbir dabbir ya musahir sahil alayna kulla asir bijail basir nazir birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf Mas Adi, tetap semangat, selamat tugas juga bolo-bolo yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Santoso untuk pengajiannya di pagi hari ini berkaitan dengan haji dan pesan kesetaraan manusia di hadapan Allah. Itu tadi pendengar ya, bagaimana cara menghormati orang, karena manusia pun di hadapan Allah sama derajatnya, bukan dilihat dari pangkat dan derajatnya. Jawabannya, bagaimana Anda menghargai orang? Kembali kepada Anda masing-masing ya. Saya Adi Rausani harus mengakhiri Mutiara Pagi kali ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi ini nanti kami akan lebih mengutamakan latihan-latihan lagi. Jadi banyak latihan, semakin anak terampil, karena soal-soalnya tidak seperti zaman kita dulu, tapi sekarang itu menuntut pemahaman.
2: Profiling, jadi pemerintah daerah secara bertahap melakukan manajemen talenta yang memang masa kerja pensiunan di atas 1 tahun.
3: Untuk menyikapi pupuk, kami APTI tidak bisa berbuat apa-apa. Yang paling mungkin kami adalah mendorong, memberi masukan kepada pemerintah bagaimana efek dari global ini tidak terlalu berpengaruh kepada petani tembakau.
0: Selamat pagi saudara, Warta Pagi RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi. Di antaranya, Dinas Pendidikan Kota Madiun mengevaluasi pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA SD dan SMP yang telah berlangsung. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan keterampilan siswa serta meminimalisir adanya kendala saat penyelenggaraan masa mendatang. 9 pejabat eselon 2 di Kabupaten Ponorogo menjalani profiling sebagai persiapan mutasi. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Kabupaten Ngawi menilai kemarau baik untuk tanaman tembakau, namun harga pupuk non-subsidi yang tinggi menjadi persoalan tersendiri. Selain topik-topik tersebut, Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berbagai informasi lain yang telah dihimpun redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Adi Heraswadi. Dinas Pendidikan Kota Madiun mengevaluasi pelaksanaan tes kemampuan akademik TKA SD dan SMP yang telah berlangsung. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan keterampilan siswa serta meminimalisir adanya kendala saat penyelenggaraan masa mendatang. Berikut laporan Aris Deka.
4: Dinas Pendidikan Kota Madiun mengevaluasi pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA tingkat SD dan SMP yang telah berlangsung beberapa waktu lalu. Evaluasi ini dilakukan demi meminimalisir berbagai kendala teknis agar tidak kembali terulang pada masa mendatang. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Lismawati mengatakan, pelaksanaan TKA tahun 2026 secara umum berjalan lancar, meski terdapat sedikit kendala teknis di lapangan. Gangguan tersebut persentasenya tidak sampai 10% dan berasal dari faktor siswa serta sistem dari pusat. Salah satu kendala dari pusat yang dievaluasi adalah sistem yang tiba-tiba drop atau off saat siswa hendak beralih ke sesi ujian lain. Gangguan ini mengakibatkan hilangnya data jawaban soal yang telah dikerjakan. Lismawati mengatakan Dinas Pendidikan telah memfasilitasi ujian susulan bagi siswa yang mengalami gangguan tersebut. Ujian susulan dari pusat ini diberikan bukan karena nilai siswa buruk, melainkan berdasarkan data nama dari sistem pusat untuk memfasilitasi anak-anak yang rekam jejak pengerjaan soalnya masih di bawah 80%. Sebagai langkah perbaikan ke depan, Dinas Pendidikan Kota Madiun akan mengintensifkan latihan soal untuk meningkatkan keterampilan siswa.
1: Jadi ini nanti kami akan lebih mengutamakan latihan-latihan lagi. Jadi banyak latihan, semakin anak terampil, karena soal-soalnya tidak seperti zaman kita dulu. Tapi sekarang itu menuntut pemahaman. Di satu soal saja panjang sekali, sehingga anak ini wajib bisa memahami maksud soal baru bisa menjawab. Ketika tidak bisa memahami ini, menjawabnya juga akan kesulitan, karena untuk meningkatkan literasi juga.
4: Lismawati menegaskan nilai TKA ini bukan merupakan penentu tunggal kelulusan siswa maupun syarat mutlak dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB, melainkan hanya salah satu indikator pendukung yang dikombinasikan dengan nilai rapor sekolah. Menurut Lismawati, nilai TKA menjadi salah satu komponen persyaratan masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, seperti jalur prestasi akademik dari SD ke SMP. Seleksi jalur ini tidak murni menggunakan nilai TKA, melainkan menggabungkan nilai rapor, di mana bobot formula yang digunakan dalam perhitungan tersebut adalah 60% nilai TKA dan 40% nilai rapor. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Proses sistem penerimaan murid baru SPMB SMA Negeri di Kota Madiun telah berlangsung. Saat ini, para calon siswa mulai tahapan untuk pengambilan PIN. Berikut kembali laporan Aris Deka.
4: Proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB Sekolah Menengah Atas Negeri SMAN di Kota Madiun terus bergulir. Salah satunya seperti yang tampak di SMAN 5 Madiun. Saat ini para calon siswa tengah mengikuti tahapan pengambilan PIN yang dijadwalkan berlangsung 28 Mei hingga 9 Juni 2026. Kepala SMAN 5 Madiun Sriyono mengatakan, calon murid wajib mengambil PIN guna menentukan titik lokasi domisili rumah secara mandiri menggunakan aplikasi geolokasi pada laman resmi SPMB. Setelah menentukan titik lokasi, calon siswa harus mendatangi SMA atau SMK negeri terdekat untuk melakukan verifikasi dan validasi dokumen fisik seperti kartu keluarga atau KK, ijazah atau surat keterangan lulus SKL serta sertifikat prestasi. Sriyono menjelaskan setelah masa pengambilan PIN selesai, tahapan akan berlanjut ke pendaftaran tahap 1 yaitu jalur domisili yang dibuka pada 11 hingga 12 Juni 2026. Pendaftaran tahap kedua untuk jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi lomba akan dibuka pada 17 hingga 18 Juni 2026. Sementara itu, untuk tahap 3 yang menggunakan jalur nilai prestasi akademik akan membuka pendaftaran pada 24 hingga 25 Juni 2026. Sriyono mengimbau agar calon siswa mengikuti aturan yang telah ditetapkan karena seluruh sistem pendaftaran dilakukan secara online dan terpusat.
5: Ya, harapan kepada masyarakat, mohon untuk bisa, atau yang siswa baru ya, yang siswa yang mau masuk ke SMA 5, mau ke SMA atau SMK, ini semuanya jalurnya adalah menggunakan online. Artinya terpusat melalui aplikasi dari Provinsi Jawa Timur. Seperti itu. Jadi mohon diikuti aturan yang sudah ditentukan oleh panitia dari tingkat Provinsi Jawa Timur.
4: Sementara itu, panitia SPMB SMAN 5 Madiun, Oktin Aisyah mengatakan, pelaksanaan pengambilan PIN di sekolah berjalan tanpa hambatan. Meski demikian, ada beberapa kendala yang dialami oleh beberapa calon siswa.
6: Untuk masyarakat mungkin ada kendala karena ada yang mereka itu domisilinya di kabupaten, tapi mereka kepinginnya mendaftar di kota. Kan tidak bisa, Mas. Jadi kalau domisili kabupaten, kalau tahap satu itu mereka harus daftarnya di milih sekolah yang di kabupaten. Terus ada yang kakaknya statusnya family lain. Nah, statusnya itu kan harus anak. Maka mereka saya minta mengambil kakak, mencari kakak yang itu statusnya dia sebagai anak.
4: Mengenai daya tampung, Oktin menyebutkan bahwa SMAN 5 Madiun tahun ini menyediakan kuota untuk 9 kelas dengan kapasitas 35 siswa per kelas, sehingga siswa yang diterima sebanyak 315 orang. Jumlah tersebut dialokasikan melalui beberapa tahapan seleksi hingga pemenuhan pagu terakhir. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Sembilan pejabat eselon 2 di Kabupaten Ponorogo menjalani profiling sebagai persiapan mutasi. Laporan Eka Wulan.
7: Sembilan pejabat eselon 2 setingkat kepala dinas di Ponorogo telah menjalani profiling atau proses pencatatan, pengumpulan data, dan pemetaan sumber daya manusia untuk memahami profil, kompetensi, serta potensi seseorang secara mendalam. Profiling dilakukan di kantor Regional 2 Badan Kepegawaian Negara BKN Surabaya. Sekretaris Daerah Sekda Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan, Pemkab Ponorogo secara bertahap telah melakukan manajemen talenta melalui profiling bagi ASN. Hal itu dilakukan dalam rangka pengembangan karir sekaligus penyiapan calon pemimpin sebelum dilakukan mutasi dan promosi pejabat. Sembilan kepala dinas yang menjalani profiling itu, salah satu syaratnya adalah yang masa kerjanya masih panjang atau pensiun di atas 1 tahun.
2: Profiling, jadi pemerintah daerah secara bertahap melakukan manajemen talenta yang memang masa kerja pensiunan di atas 1 tahun, yang di bawah 1 tahun tidak dilakukan. Itu untuk mencukupi bagaimana database profiling masing-masing orang itu ada di sana.
7: Ugin sapan akrabnya mengungkapkan profiling itu dilaksanakan agar Pemda tidak salah menempatkan orang ketika mengisi jabatan di setiap organisasi perangkat daerah OPD. Apalagi tidak bisa dipungkiri, jumlah kepala dinas maupun jabatan pimpinan tinggi Pratama JPTP Lingkup Pemkab Ponorogo yang purna tugas tahun ini cukup banyak, mencapai 14 orang. Sebelumnya, Pemkab Ponorogo telah lebih dulu melakukan profiling bagi ASN yang duduk di eselon 4 dan 3, termasuk jabatan fungsional muda dan madya. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pemilihan Kepala Desa, Pilkada Serentak berbasis pemungutan suara elektronik e-voting akan digelar pemerintah Kabupaten Magetan pada Desember 2027. Sebanyak 178 desa dijadwalkan mengikuti kontestasi ini karena masa jabatan Kepala Desanya berakhir pada 27 Desember 2027. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Magetan Parminto Budi Utomo mengatakan jumlah tersebut dipastikan bertambah setelah Desa Jajar di Kecamatan Kartoharjo dimasukkan ke dalam daftar menyusul wafatnya kepala desa setempat, sehingga pemerintah daerah kini tengah menyesuaikan total kebutuhan pelaksanaan. Guna memastikan kelancaran ajang tersebut, pemerintah Kabupaten Magetan telah memulai pemetaan kesiapan teknis serta anggaran yang diperkirakan mencapai 12 miliar rupiah. Tahapan awal pilkada serentak ini wajib bergulir sejak Juni 2027 atau 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir. Penerapan sistem e-voting pada tahun 2027 merupakan kelanjutan dari program digitalisasi daerah. Hal itu dilakukan setelah sebelumnya sistem yang sama dinilai sukses diterapkan di 18 desa pada tahun 2019 dan 30 desa pada tahun 2023. Metode elektronik ini terus dipertahankan demi mewujudkan pesta demokrasi tingkat desa yang akurat, akuntabel, efektif, dan efisien, sekaligus menekan potensi kecurangan serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Kabupaten Ngawi menilai kemarau baik untuk tanaman tembakau, namun harga pupuk non-subsidi yang tinggi menjadi persoalan tersendiri. Laporan Imam Malik.
8: Meski cuaca kemarau mendukung untuk tanaman tembakau, harga pupuk non-subsidi yang tinggi menjadi persoalan bagi petani. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Kabupaten Ngawi, Sojo, mengungkapkan tembakau tidak masuk kategori tanaman penopang ketahanan pangan, sehingga petani tanaman tembakau tidak mendapat pupuk subsidi. Petani tembakau harus mencukupi kebutuhan pupuk tanaman menggunakan pupuk non-subsidi.
3: Untuk menyikapi pupuk, kami APTI tidak bisa berbuat apa-apa. Yang paling mungkin kami adalah mendorong, memberi masukan kepada pemerintah bagaimana efek dari global ini tidak terlalu berpengaruh kepada petani tembakau. Apalagi petani tembakau ini semua kebutuhan pupuknya itu pupuk non subsidi. Komoditi tembakau termasuk komoditi yang tidak tercover di dalam subsidi pupuk, karena pupuk hanya disediakan subsidi itu untuk 9 bahan pokok penopang ketahanan pangan, sedangkan tembakau itu komoditi perkebunan yang tidak termasuk di cover.
8: Sojo menyebut kenaikan harga pupuk non-subsidi menjadi persoalan berat yang dihadapi petani tembakau tahun ini. Harga pupuk non-subsidi disebut naik 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan itu dipastikan akan mempengaruhi biaya produksi. Berdasarkan analisis usaha tani APTI, sebelum kenaikan harga pupuk, biaya pokok produksi tembakau berada di kisaran 38 juta hingga 42 juta rupiah per hektar. Rata-rata produksi 1,8 ton per hektar dan harga jual sekitar 40 ribu rupiah per kilogram. Dari itu, petani masih bisa memperoleh pendapatan sekitar 70 juta rupiah per hektar, sehingga ada selisih keuntungan hampir 30 juta rupiah per hektar. Hal ini menjadikan tanaman tembakau bernilai ekonomis. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Menjadi kearifan lokal, ribuan ekor bulus atau kura-kura air tawar hidup berdampingan dengan masyarakat di Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi. Kembali berikut laporan Imam Malik.
8: ribuan ekor bulus hidup aman di habitatnya meski berdampingan dengan lingkungan warga. Reptil air tawar ini hidup bebas di aliran sungai hingga saluran irigasi yang melintas desa tanpa mengalami gangguan dari masyarakat. Hal ini terlihat di Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi. Warga setempat, Muriani, menyampaikan bulus sudah ada sejak dirinya masih kecil. Ia tidak mengetahui pasti sejak kapan populasi bulus berkembang pesat hingga mencapai ribuan ekor. Masyarakat biasa memberi makan bulus layaknya hewan peliharaan.
9: Sudah dari zaman dulu, dari saya masih kecil, sudah ada liar. Ya paling ngasih makan, dikasih kerupuk, dikasih nasi. Ya terus gitu aja, ikan mati, ikan pokoknya apa aja lah mau. Ya mungkin mitosnya kalau ngambil nanti ada yang sakit, laka gitu. Pokoknya mitosnya nggak boleh gitu. Nah tapi bukan orang sini maksudnya, orang jauh. Ada ngambil terus anaknya sakit terus katanya dicanu terus dikembalikan lagi. Di aliran ini banyak liar.
8: Menurut Muriani, bulus atau binatang sejenis kura-kura seperti menjadi hewan peliharaan warga setempat. Masyarakat setempat menjaga ekosistem reptil air tawar ini sehingga dapat berkembang biak dengan baik dan hidup berdampingan dengan masyarakat. Bahkan masyarakat Desa Tawun juga meyakini secara turun-temurun bahwa bulus bagian dari kearifan lokal. Sehingga masyarakat juga menyadari untuk melestarikan bulus dan menjaganya. Diketahui, ribuan bulus mudah ditemukan di berbagai sudut desa, mulai dari aliran sungai kecil, selokan, hingga saluran irigasi. Tidak sedikit warga yang sengaja memberikan makanan seperti kerupuk, roti, hingga sisa nasi rumah tangga kepada hewan ini. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Harga bumbu dapur di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Pacitan mengalami kenaikan harga pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kenaikan paling signifikan terjadi pada komoditas cabai rawit merah. Pedagang pasar Arjosari Wiji mengatakan harga cabai rawit merah telah menembus angka Rp82.000 per kilogram pada Kamis 28 Mei 2026. Harga tersebut mengalami kenaikan yang sangat terasa dibandingkan dengan harga sebelum hari raya. Selain itu, beberapa jenis cabai lainnya juga ikut merangkak naik di pasaran. Harga cabai merah keriting saat ini dilaporkan melonjak hingga mencapai Rp60.000 per kilogram. Sementara itu cabai merah besar berada di kisaran Rp35.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Dan cabai rawit hijau dijual dengan harga sekitar Rp36.000 per kilogram. Sementara itu Marwiyah, seorang pedagang di pasar Minulio, menyebutkan bahwa peningkatan permintaan bumbu dapur terjadi karena banyak warga yang memasak daging kurban. Sehingga komoditas tersebut banyak permintaan. Menurutnya, tren kenaikan harga bahan pokok ini sudah terjadi sejak menjelang Idul Adha dan masih bertahan hingga beberapa hari setelahnya. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Ponorogo membagikan tips menyimpan daging kurban yang benar agar tidak cepat membusuk dan terkontaminasi. Berikut laporan Eka Wulan.
10: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Dispertahankan Ponorogo membagikan tips menyimpan daging kurban saat momentum Idul Adha. Sebab jika tidak disimpan dengan benar, daging mudah terkontaminasi. Dampaknya bisa menurunkan kualitas daging sapi maupun kambing yang disimpan. Tidaknya itu, daging juga cepat membusuk. Medik veteriner ahli muda Dispertahankan Ponorogo Dr. Hewan Roy In Umaya mengatakan, saat menerima daging sapi maupun kambing yang mentah, sebaiknya tidak langsung dicuci, tetapi disimpan di kulkas. Kemudian memisahkan antara daging dan jeroan, serta menempatkannya dalam wadah tertutup.
11: Jadi pada saat kita menerima kan daging kurban dari penyembelihan ke distribusi itu paling tidak 5 jam. Jangan sampai lebih dari itu, atau kalau kurang boleh. Tapi kalau lebih itu pertumbuhan bakterinya yang sangat banyak, nanti menyebabkan dagingnya juga enggak, kualitasnya juga turun. Terus sesaat sampai di sana itu langsung kita masukkan ke pendingin aja, Mbak. Dan langkah baiknya itu, kalau pinginnya lama berarti masuknya ke minus 18 itu masuk ke freezer. Dan baiknya juga itu kita potong sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan ke kulkas bawah itu dalam kondisi ungkulan. Okay. Karena apa, nanti pada saat kita ngambil itu nanti keluar masuk kulkas itu juga tidak baik. Juga berpengaruh.
7: Ketika kualitas daging kurban bagus dan cara penyimpanannya benar, maka daging tersebut masih aman dikonsumsi hingga 6 bulan ke depan. Sebaliknya, jika kualitas dagingnya kurang bagus, maka hanya bisa bertahan 1 hingga 2 bulan saja. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun terus meningkatkan fasilitas pelayanan di wilayahnya. Kali ini fokus pengembangan diarahkan ke Stasiun Madiun. Di antaranya program investasi menyeluruh yang mencakup perluasan area parkir, pembangunan peron tinggi, pemasangan overcapping atau alat peneduh peron, serta peningkatan berbagai fasilitas layanan pelanggan lainnya. Manajer Humas Daop 7 Madiun Tohari menjelaskan, penataan dan pengembangan di Stasiun Madiun ini merupakan komitmen KAI Daop 7 Madiun untuk terus melakukan inovasi. Pihaknya ingin memastikan agar pelayanan di stasiun tersebut mampu memberikan pengalaman yang unggul, aman dan nyaman bagi seluruh pelanggan kereta api. Salah satu poin penataan diantaranya adalah perluasan dan penataan ulang area parkir stasiun, lalu pembangunan tinggi peron yang dirancang sama dengan pintu kereta, pemasangan struktur overcapping modern, hingga pembaruan fasilitas ruang tunggu, area bermain anak, serta peningkatan fasilitas sanitasi. Pendengar, cuaca cerah mendominasi wilayah Madiun Raya pada 29 hingga 31 Mei. Namun BMKG mengingatkan potensi peningkatan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama di sekitar Pegunungan Wilis. Berikut laporan reporter Sabrina.
12: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nganjuk merilis aliran monsun Australia kembali menguat di wilayah Jawa Timur yang menandakan musim kemarau akan semakin dominan dengan curah hujan yang terus berkurang. Masa udara kering dari Australia mulai mendominasi atmosfer sehingga cuaca cerah hingga cerah berawan akan lebih sering terjadi. Sementara terbentuknya siklon tropis di udara Indonesia menyebabkan awan-awan konvektif di sekitar wilayah Indonesia tertarik menuju pusat pusaran badai sehingga potensi hujan di Jawa Timur semakin menurun. Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG Nganjuk, Stiaris, mengatakan, meski demikian, hujan lokal masih berpeluang terjadi secara sporadis akibat pemanasan lokal maupun gangguan atmosfer secara kecil. Sedangkan fenomena El Nino diperkirakan mulai berkembang pada periode Juni-Juli-Agustus 2026 yang membuat musim kemarau lebih kering dan panjang.
13: Hujan lokal masih berpeluang terjadi secara sporadis akibat pemanasan lokal maupun gangguan atmosfer skala kecil. Di sisi lain, fenomena El Nino diperkirakan mulai berkembang pada periode Juni-Juli-Agustus 2026. Yang akan berpotensi membuat musim kemarau tahun ini menjadi lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibanding.
12: Sementara itu untuk cuaca Madiun Raya 29 hingga 31 Mei didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terutama wilayah di sekitar Pegunungan Wilis dan Lawu akibat pemanasan permukaan dan pertumbuhan awan konvektif secara lokal. Stiaris menghimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim berskala lokal seperti hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang. Selain itu juga diingatkan agar masyarakat secara berkala memantau informasi perakiraan cuaca, peringatan dini, dan peringatan cuaca ekstrim resmi melalui kanal informasi BMKG. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Baik pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan sari berita. Dinas Pendidikan Kota Madiun mengevaluasi pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKAS di dan SMP yang telah berlangsung. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan keterampilan siswa serta meminimalisir adanya kendala saat penyelenggaraan masa mendatang. 9 pejabat eselon 2 di Kabupaten Ponorogo menjalani profiling sebagai persiapan mutasi. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Kabupaten Ngawi menilai kemarau baik untuk tanaman tembakau, namun harga pupuk non-subsidi yang tinggi menjadi persoalan tersendiri. Dengan demikian berakhir sudah Warta Pagi RRI Madiun edisi Minggu 31 Mei 2026. Simak Warta Pagi setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, serta dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id dan ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @rrimadiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Saya Adira Swadi, selamat pagi.

itu sebaiknya Anda tahu. 31 Mei 1987, negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencetuskan Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Gerakan ini menyerukan para perokok agar berpuasa tidak merokok selama 24 jam serentak di seluruh dunia. Dalam satu dasawarsa terakhir, gerakan ini menuai reaksi baik berupa dukungan dari pemerintah, aktivis kesehatan, dan organisasi kesehatan masyarakat ataupun tentangan dari para perokok, petani tembakau, dan industri rokok. Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: cuaca hari
1: dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman
2: ya,
1: cuaca buruk.
2: Antisipasi adalah daerah-daerah kantara tinggi seperti Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
4: Baik pendengar, perakiran cuaca hari ini Minggu 31 Mei 2026 untuk Kota Madiun dini hari pagi hari diperkirakan cerah, siang dan sore diperkirakan cerah berawan, sementara malam diperkirakan berawan. Suhu ada di kisaran 22 sampai 31 derajat Celcius, kelembapan udara 57 hingga 87%. Angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 18,5 km/jam. Kemudian untuk Kabupaten Madiun, dini hari diperkirakan cerah, pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang dan sore diperkirakan cerah, malam hari diperkirakan berawan. Suhu berkisar 22 sampai 30 derajat Celcius, kelembapan udara 61 hingga 88%. Angin dominan dari arah utara dengan kecepatan 18,5 km/jam. Kemudian bergeser ke Magetan. Untuk dini hari diperkirakan cerah berawan, pagi hari, siang dan sore diperkirakan cerah, sementara malam diperkirakan berawan. Suhu berkisar 22 sampai 27 derajat Celcius, kelembapan udara 70 hingga 83%, angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 21,6 km/jam. Kemudian untuk Ngawi, sepanjang dini hari, pagi hari, siang dan sore diperkirakan cerah, sementara malam diperkirakan cerah berawan. Suhu berkisar 23 sampai 31 derajat Celcius, kelembapan udara 58 hingga 87%, angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan 20,3 km per jam ya kecepatannya ya. Kemudian untuk Pacitan pendengar, untuk Pacitan dan Ponorogo, sepanjang dini hari, pagi hari, siang dan sore cerah, sementara malam diperkirakan berawan. Di Pacitan suhu berkisar 20 sampai 29 derajat Celcius, kelembapan udara 70 hingga 95%, angin dominan dari arah timur laut dengan kecepatan 15,6 km per jam. Sementara untuk Ponorogo, suhu ada di kisaran 21 sampai 30 derajat Celcius, kelembapan udara 61 hingga 91%, angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan 19,1 km per jam. Demikian perakiran cuaca yang saya dapatkan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Geofisika Nganjuk yang mengambil sumber data cuaca dari Stasiun Meteorologi Juanda Sidoarjo.
0: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

Cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

0: Info harga pasar.
1: Beras Bengawan di Pasar Besar Ramadan
2: dari sebelumnya Rp9.668 menjadi Rp9.500.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur harga Rp22.000 per kilo.
5: Komoditas bawang merah masih berada di angka Rp22.695, sedangkan
2: untuk harga kacang hijau turun sebesar 2,77%.
0: Info harga pasar.
6: Baik pendengar, harga rata-rata provinsi Jawa Timur di tingkat konsumen hari ini 31 Mei 2026 untuk beras premium terpantau di harga Rp14.833 per kilogram, beras medium Rp12.675 per kilogram. Kemudian untuk komoditas gula kristal putih terpantau di harga Rp17.041 per kilogram. Minyak goreng curah Rp20.095 per kilogram. Kemudian untuk daging sapi Rp122.916, daging ayam ras Rp33.596, dan daging ayam kampung Rp62.000 per kilogram. Untuk komoditas telur ayam ras terpantau di harga Rp25.833, telur ayam kampung Rp48.258 per kilogram. Kemudian untuk komoditas cabai merah keriting terpantau di harga Rp52.000, cabai merah besar Rp56.916, cabai rawit merah Rp75.666 per kilogram, bawang merah Rp48.250, bawang putih Rp27.583 per kilogram. Demikian informasi harga pasar yang saya ambil dari sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok Siska Perbapo Jawa Timur.
0: Demikian info harga pasar.

0: tega banget, Pip. Sering banget Sinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
1: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
0: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
1: Ya ampun, maksud aku gak begitu, cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah Santi yuk, aku mau minta maaf.
2: Baik pendengar, masih di Medan pagi ini untuk hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman.
2: Puasa di dalam gereja itu para umat-umat ini menjalankan apa sila 8 sila. 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari.
0: Pemerintah menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia. Umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Patria menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
3: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026,